Gak ya teman Pro 2, mana lagu favorit kamu? Yuk boleh kamu langsung ke Instagram Pro 2 @pro2smg. Aplikasi RRI Digital bisa kamu download di App Store ataupun di Play Store. Dan bisa juga kamu gabung bareng aku lewat WhatsAppnya Pro 2 081-565-10953. Yuk langsung ya food dari sekarang teman Pro 2. Aku bakal tunggu sampai jam 8 pagi nanti.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Teman Pro 2 tahu kan kalau Semarang tuh lagi panas-panasnya ya kan, panas banget. Kemarin sampai Bukit Teletubbies kan kebakar ya. Nah, ini biar enggak ada tragedi-tragedi kebakaran yang lain-lainnya gara-gara panasnya ini ya. Ini pemerintah Kota Semarang meningkatkan upaya pencegahan kebakaran, salah satunya adalah di tempat pembuangan akhir atau TPA selama musim kemarau ini dengan memperbanyak kegiatan pendinginan nih biar enggak panas ya sampahnya, karena kalau terbakar, aduh amit-amit banget. Itu pasti efeknya gampang banget meluas ya teman Pro 2. Dan pendinginan ini dilakukan secara rutin setiap 2 hari sekali untuk mengurangi potensi munculnya titik api di tumpukan sampah. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang, Glory Nasarani ini menyampaikan kalau pendinginan ini difokuskan di zona-zona aktif ya yang punya resiko tinggi terjadinya kebakaran. Jadi langkah ini dilakukan bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran sebagai bentuk antisipasi menghadapi cuaca panas yang berkepanjangan. Jadi ini kalau di TPA ya, ini dibagi-bagi nih zonanya teman Pro 2. Ada di area zona 1 dilakukan pendinginan dulu, karena kalau langsung semuanya kan susah ya, karena lebar banget, luas banget gitu. Kemudian setelah zona 1 lanjut lagi ke zona 2 TPA gitu teman Pro 2 ya. Semoga aman-aman aja, udah dilakukan berbagai macam upaya, semoga gak ada yang kebakar-kebakar karena serem ya panasnya kayak begini. Aduh, semoga aman-aman aja untuk Kota Semarang. Dan salut ya sama langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

gitu ya. Ada aja ya ulahnya. Jadi pengepul Trenggiling nih teman Pro 2. Aduh, pengepul Trenggiling. Sekali lagi, pengepul Trenggiling. Kok bisa gitu ya jadi pengepul Trenggiling ya. Pengepul Trenggiling berinisial EO. EO ya, bukan IO. EO ditangkap di Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara oleh Dijen Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan. Dan EO ini terancam penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah ya. Jadi EO ini ditangkap beserta dengan barang bukti apa ya, Trenggilingnya ya. Ini yang udah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Tengah. Tersangka ini dilakukan melakukan perdagangan 3 ekor Trenggiling Jawa atau Manis Javanica dalam kondisi hidup, coba ya, dalam kondisi hidup. Selain itu ada 20 kg sisik Trenggiling. Kok tega ya, kok tega. Aduh. Kepala Balai Gakum Kehutanan Wilayah Jabal Nusra Aswin Bangun ini mengatakan kalau perkara di Semarang ini terungkap dari hasil pengembangan penyidikan sejumlah kasus penyelundupan sisik Trenggiling di beberapa wilayah. Nah, untuk pengungkapan di Semarang ini berhasil dari hasil pengembangan rangkaian penyidikan kasus penyelundupan 3.053 kg sisik Trenggiling di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu ya. Dan kemudian ada juga 796,34 kg sisik Trenggiling di Pelabuhan Merak. Dan akhirnya dari kasus-kasus itu diselidiki, dapatlah juga yang di Semarang ini nih teman Pro 2 ya. Jadi akhirnya disita ya, karena ini adalah satwa yang dilindungi, gak boleh diperjualbelikan. Beda sama ikan bandeng ya, ikan sepat, ikan koi, ikan sepat. Bukan mau pantun ya. Jadi gak kayak hewan-hewan pada umumnya. Kalau ini tuh dilindungi, jadi gak boleh diperjualbelikan dengan begitu saja. Dan akhirnya ini ada beberapa pasal juga yang dikenakan untuk EO ya, dan terancam hukuman penjara dan juga denda maksimal 5 miliar rupiah. Aduh, coba deh teman Pro 2 kalau mau jual beli hewan ya, jual beli hewan yang normal-normal aja, jual beli hewan yang memang hewan yang untuk diperjualbelikan, bukan hewan yang masih dilindungi ya kan. Kalau kayak gini kan gimana coba, jual beli hewan, jual beli sisiknya, tapi malah kamu dipenjara gara-gara hewannya hewan dilindungi.

0: masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa gak ada serepnya.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena psikologi yang bikin kamu mikir, kok bisa ya kita makin suka sama orang setelah bantu dia? Wih, namanya adalah Ben Franklin Effect. Ini adalah fenomena di mana kamu justru ngerasa lebih menyukai seseorang yang kamu bantu. Pada logikanya, seharusnya kamu lebih suka orang yang sudah baik sama kamu. Yes, kamu gak salah denger ya. Alih-alih ngerasa rugi karena bantu orang, otak itu tuh malah bilang, kalau aku bantu, berarti aku suka orang ini, kan? Contohnya, temanmu minta tolong pinjam catatan kuliah, kamu bantuin, dan setelah itu kamu ngerasa lebih dekat atau lebih suka sama dia. Padahal, awalnya kamu gak ada feeling khusus sama dia. Keunikannya, ini tuh menunjukkan kalau sikap kita bisa dipengaruhi oleh tindakan kita sendiri. Bukan cuma perasaan yang mengarah ke tindakan, tapi tindakan bisa membentuk perasaan juga. Makanya, kadang untuk makin dekat atau membangun hubungan, cukup dengan sedikit bantuan kecil bisa bikin chemistry jadi kerasa lebih nyata. Bukan berarti dimanfaatkan ya, tapi ini rahasia psikologi yang keren banget. Jadi kamu tipe orang suka bantu dulu baru deket atau deket dulu baru bantu nih? Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1, Mi.

Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Tiba-tiba udah jam 8 aja ya. Aku kaget loh teman Pro 2. Ternyata udah jam 8. Jadi votingnya aku tutup ya. Thank you buat kamu yang udah gabung di Instagramnya Pro 2 @pro2smg pagi ini, yang udah ngeramein Instagram kita. Dan langsung aja kita recap. Ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari posisi keberapa ya? Posisi ketiga dulu dong. Ada Tulus dengan Teh Hijau.

Tiga lagu dengan jumlah voting terbanyak itu tadi ya. Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah ikutan gabung lewat Instagramnya Pro 2 @Pro2SMG, lewat RRI Digital juga, dan juga WhatsAppnya Pro 2 081565510953. Ya udah, ya langsung aja kita dengerin, ini dia yang jadi juara. Ada Naikila, My Mind Gue. Tetap di sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang suka banget sama e-sport. Nah, ini kamu ngikutin gak? Onyx nih teman Pro 2 ya. Onyx mengawali MLC EWC 2026 dengan kemenangan 2-0 atas NTT 7. Keren ya. Dan wakil Indonesia Onyx e-sport ini membuka perjalanannya di Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup atau MLC dan juga e-sport World Cup atau EWC 2026 dengan kemenangan meyakinkan ya, 2-0 atas NTT 7 pada pertandingan pembuka babak group stage di Paris, Prancis di hari Kamis lalu. Runner-up MPL Indonesia season 17 itu tampil dominan memang ya sepanjang seri best of 3 yang mengalahkan perwakilan Amerika Latin untuk mengamankan tiket ke upper bracket babak pertama group stage sekaligus menjaga peluang lolos ke babak knockout stage nih teman Pro 2. Seru ya. Dan pada game pertama memang Onyx ini udah langsung mengambil inisiatif permainan sejak awal fase ya, lewat rotasi-rotasi agresif mereka dan bikin NTT 7 kesulitan nih mengembangkan permainan. Dan akhirnya ini berhasil ya, 2-0 untuk Onyx. Banggalah kita dengan tim e-sport Indonesia ya teman Pro 2 ya. Onyx ini akhirnya menutup game kedua cuma dalam waktu sekitar 11 menit aja dan memastikan kemenangan clean sweep 2-0 di laga pembuka mereka di MLC EWC 2026. Keren. Semoga nanti di babak knockout lebih oke lagi performanya ya. Untuk teman-teman Onyx, semangat. Aku tunggu hasil terbaik dari kalian.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuan Pro 2 Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini mengatakan kalau benda-benda budaya atau artefak yang diterima Presiden Prabowo dari Direktur FBI Cash Patel ini bakal disimpan di Museum Nasional. Ada artefak-artefak nih. Jadi kalau ke depan ya ada keperluan tertentu yang membuat artefak itu untuk dipamerkan di museum lain, ini bisa ya disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi kok bisa gitu ada artefak yang ditemukan FBI. Jadi ternyata artefak ini adalah hasil sitaan dari FBI di Amerika Serikat yang dibawa langsung oleh pimpinan FBI itu, teman Pro 2. Dan Cash Patel ini menyerahkan 5 artefak. Kemudian 3 artefak lainnya diserahkan FBI kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Dan juga sedang diproses ya untuk pemulangannya ke tanah air. Total 5 tapi 3-nya lagi diproses dulu ya. Dan artefak yang dikembalikan ini berasal dari Papua. Secara spesifik ini adalah warisan budaya masyarakat suku Dani, suku Asmat, dan suku Danau di kawasan Danau Sentani yang berupa tengkorak manusia yang diukir. Kemudian ada juga kapak batu, ada kapak beliung dari kawasan Danau Sentani, dan juga ada pemukul kayu hias dari suku Asmat. Tuh, kok bisa sampai Amerika ya, teman Pro 2. Jadi ini hasil-hasil sitaan dan akhirnya dikembalikan lagi ke Indonesia. Dan repatriasi benda budaya ini nggak hanya melindungi budaya Indonesia, tapi juga sekaligus memerangi penjualan benda budaya secara ilegal ya. Dan FBI pun ini juga ternyata ambil bagian. Keren ya. Semoga ini setelah diselamatkan, kita sebagai warga Indonesia juga harus menjaga betul-betul ya, teman Pro 2. Jangan sampai benda-benda bersejarah kita justru ini banyak ditemukan di luar negeri.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Tadi kan kita juga sempat bilang jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang nih Pak. Jadi sebenarnya seberapa penting sih pengalaman di luar kelas itu Pak dalam ngebentuk kualitas lulusan di perguruan tinggi nantinya?
2: Iya, pengalaman ini sangat penting sih, karena pengalaman di luar kelas ini memiliki peran yang sangat penting, sehingga dia bisa membentuk kualitas lulusan perguruan tinggi. Bahkan saat ini keberhasilan lulusan ini tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik saja,
1: okay,
2: tetapi juga oleh kemampuan mereka beradaptasi, memiliki pengalaman organisasi, komunikasinya, dan kemampuan untuk menghadapi situasi nyata.
1: Oke, okay. Jadi di dunia kerja pun juga yang dinilai pun bukan hanya nilai akademik aja ya Pak ya?
2: Iya betul.
1: Jadi emang soft skill, pengalaman, kalau bahkan di beberapa perusahaan nyari kerjaan juga carinya pengalaman sih Pak.
2: Pengalaman, iya betul.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Kemarin 23 Juli 2026 ya, ini memang kalau ngomongin soal Kota Semarang, aku udah percaya sih kalau Kota Semarang ini adalah kota layak anak. Tapi gak cukup sampai situ aja, karena pemerintah Kota Semarang menginstruksikan penerapan ekosistem sekolah ramah anak sebagai wujud komitmen memastikan kalau setiap sudut di Kota Semarang ini aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak ya. Dan ini disampaikan oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang ya, karena Semarang ini kan udah meraih predikat kota layak anak atau KLA, dan memang ini bukan tujuan satu-satunya, tapi bagaimana memastikan anak-anak ini benar-benar ngerasa nyaman ketika mereka ada di manapun, di setiap sudut di Kota Semarang ya. Jadi ini semoga nanti dengan adanya ekosistem yang bagus di sekolah ramah anak, benar-benar anaknya tuh kayak enjoy gitu ketika mereka bersekolah ya teman Pro 2, gak ada yang jadi korban bullying di sekolah, gak ada yang trauma, pokoknya happy gitu. Dan selain itu juga pemerintah Kota Semarang ini bekerja sama juga ya dengan UNICEF wilayah Jawa Bali. Ini nantinya akan menyelenggarakan program penguatan keterampilan Science, Technology, Engineering, and Math atau STEM bagi remaja putri yang ada di Kota Semarang. Serunya ya. Ini kita dukung juga ya teman Pro 2, termasuk kamu-kamu nih. Ayo kita wujudkan Semarang kota layak anak yang memang betul-betul layak anak di setiap sudut kotanya.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

ngomongin soal Hari Anak Nasional, ini pasti banyak banget kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak di tengah teknologi digital nih marak banget ya teman Pro 2. Jadi anak-anak itu gak cuman sekedar dikasih tontonan aja, dikasih main game terus aja, tapi juga perlu nih yang namanya belajar coding. Wah ini ya. Jadi kemarin di momen Hari Anak Nasional 2026, Dewan Pimpinan Cabang DPC Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kota Semarang ini menggelar kegiatan parenting dan pengenalan coding bagi siswa PAUD dan TK. Ih, lucu-lucu banget ya, masih PAUD, masih TK, masih kecil-kecil banget nih pasti. Dan kegiatan ini berlangsung di Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah tanggal 23 Juli kemarin ya. Tujuannya ini untuk membekali anak dengan kemampuan berpikir logis sejak usia dini, sekaligus nih memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya pendampingan di era digital. Nggak dicolke gitu toh ya teman Pro 2, tapi juga tetap didampingi. Nah, Ketua DPC GOP TKI Kota Semarang, Hajah Listiati Purnama Rusdiana atau Lis Iswar Aminuddin, ini mengatakan kalau anak-anak yang tumbuh di era digital ini perlu dikenalkan dengan teknologi secara tepat ya, biar punya bekal untuk menghadapi perkembangan zaman. Dan kegiatan parenting tumbuh kembang anak ini dilaksanakan juga bekerja sama ya dengan Rumah Edukasi. Wah seru banget ya. Jadi ada materi-materi tentang coding nih teman Pro 2. Jadi belajar bikin robot pun ini mereka bisa. Keren, keren, keren, keren. Jadi ini ya anak-anak lagi-lagi gak cuma dikasih tontonan-tontonan, ya tontonan-tontonan yang bikin mereka duduk diem, anteng, tapi gak ada faedahnya. Mending nih diajarin kayak begini coding robotik, siapa tahu ya kan gedenya jadi ilmuwan bikin robot.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita.

0: Okay. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup.
1: Okay.
0: Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
2: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential.

Teman Pro 2 di era sekarang ya, kita emang serba digital. Apa-apa langsung browsing, apa-apa langsung tanya AI gitu ya. Terus emang apa efeknya ke lingkungan kita? Ada gak sih? Oh, ternyata ada teman Pro 2. Dan emang sepenting itu kita bahas ini? Iya, penting banget. Makanya nanti kita bakal bahas tentang ngomongin soal lingkungan di era digital. Emang sepenting itu? Sepenting apa sih? Apalagi ini di mata teman-teman mahasiswa yang setiap harinya ini dekat dengan digital ya, browsing-browsing, nyari-nyari jurnal ya kan, atau mungkin browsing-browsing di media sosial gitu. Apa sih efeknya terhadap lingkungan kita ketika kita menggunakan apapun itu, cari-cari informasi di dunia digital? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama dua mahasiswa yang bakalan hadir langsung di studio Pro 2 FM Semarang ya. Siapa mereka? Coba cek dulu dong di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Nanti di jam 9.30 kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman mahasiswa, ada Naila Diska Fadila dan Syafra Alfi Nur Arintia. Makanya tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Aku tadi penasaran, kamu bilang kan bisa menyesuaikan ya untuk jalurnya sendiri, bisa yang landai, bisa yang naik turun. Itu sebelum melewati jalan situ, dari teman-teman kayuh di Bandungan itu survei dulu atau gimana tuh Panca?
2: Ya pasti kita survei dulu untuk jalurnya, apakah istilahnya ramah untuk pesepeda atau enggak. Misalkan kalau misalkan kita biasanya tuh di start sama di finish point itu kan kadang berbeda. Kemudian untuk rute yang akan kita lewati, itu kita pasti survei dulu apakah bisa untuk sepeda. Kemudian dari jalurnya kira-kira gimana, apakah mulus, terjal, atau seperti ada menyeberangi sungai gitu. Jadi biasanya kita tetap disurvei dulu sih.
1: Disurvei dulu, tapi buka kayak buka jalur lagi nggak sih? Kayak jalur jalan lagi nggak sih? Jalur jalan baru gitu?
2: Kalau kita mengikuti jalur yang atau jalan yang sudah ada, biasanya kalau yang jalur sedikit agak susah itu yang di jalur pedesaan, antar pedesaan kemudian ke sawah gitu. Nah istilahnya jalur-jalur kecil-kecil gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2, masih sama Devina. Tapi sekarang gak sendirian karena nih rame banget di studio. Ada 400 masa ya. Tapi ya kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama dua orang aja. Ini ada teman-teman dari Mahasiswa Informasi dan Humas Universitas Diponegoro. Ada Naila Diska Fadila dan Syahra Alfi Nur Arintia. Hai, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya hari Jumat ini?
1: Alhamdulillah sangat baik.
2: Sehat.
0: Kok seger banget mukanya.
1: Iya, semangat banget dong pagi ini.
0: Semangat banget ya, iya. Mau ujian ya. Oke, okay, ini teman-teman mahasiswa, ini kan dekat banget sama dunia digital ya. Kalau ngomongin soal digital sekarang, ini kalau dihubungkan antara digital dan lingkungannya, apa sih hubungan antara digital dan lingkungan?
1: Jadi sebenarnya untuk digital dan lingkungan itu kan sebenarnya kalau lingkungan kan memang yang ada di keseharian kita, di lingkungan kita, di hidup di bumi ini kan pasti kita selalu berdampingan sama lingkungan. Tapi kalau digital itu kita menyesuaikan dengan era yang memang saat ini kita hadapi gitu. Jadi bagaimana posisi digital ini mampu menjadi penyampai atau penjembatan untuk kita bisa menyampaikan isu-isu lingkungan melalui digital itu tadi. Kurang lebih seperti itu sih.
0: Oke, jadi corongnya itu ya. Dan karena kalian ini teman-teman dari mahasiswa jurusan
1: Program Studi Informasi dan Humas.
0: Program Studi Informasi dan Humas. Emang sepenting itukah komunikasi untuk isu-isu lingkungan yang ada di masyarakat kita?
1: Tentunya seperti yang telah tadi saya sampaikan bahwa di era modern atau digitalisasi seperti sekarang ini, tentunya komunikasi itu memiliki peranan yang sangat amat penting ya Kak. Karena masalah lingkungan itu sebenarnya nggak hanya selesai dengan adanya kebijakan atau perkembangan teknologi aja, tapi lebih dari itu masyarakat itu punya perlu memahami kenapa isu tersebut itu harus menjadi urgensi untuk bisa dipahami dan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk menjaga lingkungan di sekitarnya, kurang lebih seperti itu.
0: Kontribusinya dengan cara apa? Apakah bisa lewat media sosial atau kampanye langsung nih kayak pakai toa gitu? Atau gimana kalau zaman sekarang?
1: Bisa sih dua-duanya. Kalau digital tuh bisa kita lewat digital campaign, kayak misalkan kita biasanya bikin postingan-postingan untuk bisa di-upload di carousel atau mungkin story Instagram yang bisa audiens kita itu tonton, atau mungkin kalau di dunia nyatanya kita bisa ikut komunitas atau organisasi yang memang fokusnya adalah peduli akan isu-isu lingkungan, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, okay. Emang kenapa sih sama lingkungan kita kok pakai diurusin ribet ah, rumit ah gitu? Nah kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana?
1: Sebenarnya kan jujur lingkungan itu harusnya kenapa menjadi urgensi untuk bisa kita pedulikan atau bisa kita pahami faktor-faktornya, karena kita ini kan nggak akan bisa hidup ya Kak kalau tanpa adanya keberadaan lingkungan. Maka dari itu, karena lingkungan ini yang membentuk kita untuk hidup juga, maka kita juga sudah sepatutnya atau sudah menjadi kewajiban kita untuk bisa peduli sama lingkungan atau sama aspek-aspek yang membentuk kehidupan kita.
0: Oke, kita ke Syahra ya. Syahra jangan bertapa ya Syahra ya. Syahra, kalau ngomongin soal platform digital, menurut kamu platform apa sih yang paling pas untuk menyuarakan isu-isu lingkungan ini?
2: Kalau menurut saya nih, kalau untuk platform sekarang itu yang paling pas itu kan Instagram sama TikTok. Karena Instagram dan TikTok itu kan banyak gitu anak muda menggunakan platform tersebut. Karena berdasarkan data APJII tahun 2025 sama 2026 itu menunjukkan kalau Instagram dan TikTok itu termasuk platform dengan durasi penggunaan tertinggi begitu.
0: Oke, dan itu memang real kalian lakukan juga ya, pakai Instagram, pakai TikTok. Kalau kalian sendiri rata-rata berapa lama untuk pakai sosial media?
2: Aduh, lama banget, mungkin bisa 6 jam per hari. Wah, 6 jam per hari.
1: Iya sih, sama-sama.
0: Lama banget.
1: Iya, lama.
0: Apalagi kalau pas lagi libur ya.
2: Iya, betul.
1: Benar banget.
0: Wow, jadi ini benar-benar ya anak zaman sekarang. Ini real ya teman Pro 2 ya. Enggak ada no fake-fake ya. Enggak ada tipu-tipu ya. Oke. Jadi karena memang konsumsi kalian sering menurut kalian adalah platform sosial media, Instagram dan juga TikTok. Nah, menurut kalian seberapa efektif sih, apakah kalian sendiri juga tertarik misal ada yang ngonten terkait dengan isu-isu lingkungan?
1: Jujur, sebenarnya itu pada dasarnya adalah campaign atau mungkin penyampaian tentang isu lingkungan itu bukan berpaku pada konten-konten apa yang hanya ditampilkan. Karena biasanya kalau campaign itu yang ada di otak kita pasti isinya slogan atau mungkin hashtag atau postingan. Tapi sebenarnya campaign nyata itu terkadang jauh lebih berimpact atau lebih ngena gitu ke masyarakat bahasanya. Nah, karena kalau kita bisa lihat bahwa di Indonesia ini kan ada salah satu komunitas terbesar yang memang mereka sering membersihkan sampah pada Wara Group misalnya. Yeah. Jadi mereka tuh sebenarnya memang tidak terlihat untuk membuat slogan khusus atau hashtag khusus, tapi dengan adanya mereka mendokumentasikan aksi nyata mereka membersihkan sampah atau mungkin aksi-aksi kebaikan terhadap lingkungan yang lainnya, itu justru masyarakat itu melihat bahwa mereka tidak hanya dipaparkan permasalahannya aja, tapi mereka bisa dipaparkan juga bagaimana mereka harusnya bertindak, dan ternyata sudah ada loh penggerak dan juga yang sudah melakukan aksi nyata ini di Indonesia, kurang lebih seperti itu sih Kak.
0: Oke, nah kalau kalian lihat impactnya sendiri udah kelihatan belum? Banyak yang ikut-ikut seperti Pandawara atau ya udah kan ada Pandawara, udahlah kita diem-diem aja. Kalau kalian sendiri melihatnya seperti apa?
1: Kalau kami sendiri sih melihatnya itu sudah cukup berimpact ya, karena kan di organisasi-organisasi yang memang terkhususnya pada aspek-aspek pemerhati lingkungan atau mungkin bahkan ormawa sekalipun, terkadang ada bidang-bidang yang memang fokusnya untuk memperhatikan isu-isu lingkungan, kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya program kerja-program kerja mereka pun juga relevan, kayak misalkan ada program kerja membersihkan sampah atau mungkin ada program kerja-program kerja lainnya yang memang relevan terhadap kepedulian lingkungan. Jadi bagi kami untuk Pandawara itu menginfluence orang lain atau mungkin kalau dari kami kan di lingkungan mahasiswa itu jujur udah sangat berimpact sih Kak.
0: Oke, gitu. Sangat menginfluence kalian untuk melakukan hal yang serupa, kegiatan positif itu tadi.
2: Bener
0: ya.
2: Banget.
0: Oke. Kita nanti lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya ya teman-teman ya. Buat kamu teman Pro 2 yang penasaran, kita tuh bisa apa sih sebagai anak-anak muda? Nah, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Syafra dan juga ada
2: Naila.
0: Naila ya, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya bareng sama Naila dan juga Syahra ya. Ini terkait dengan komunikasi di era digital ya, terkait dengan isu-isu lingkungan ini sepenting apa, dan ternyata memang sepenting itu gitu. Tapi kenapa sih mungkin masyarakat ini banyak yang merasa kalau isu-isu lingkungan itu kayak nggak terlalu penting deh, walaupun informasinya udah cukup mudah diakses?
1: Oke, Kak, yang jadi masalahnya itu kan tadi kayak informasinya kan udah banyak nih, tapi mereka belum peduli. Nah, yeah. Jadi kurangnya informasi itu kan bukan masalah. Jadi yang justru sekarang itu kan banyak banget informasi-informasi yang beredar tentang isu lingkungan. Namun yang jadi masalah, belum semua orang itu merasa isu lingkungan itu dekat dengan kehidupan mereka atau berdampak pada diri mereka sendiri. Selain itu kan ada beberapa fenomena itu namanya information overload, di mana ketika seseorang itu menerima terlalu banyak informasi hingga akhirnya merasa jenuh dan milih kayak ya udah dilewatin aja, kayak mengabaikan gitu. Nah, karena itu nih tantangannya, mereka jadi kayak enggak harus membuat mereka tahu dulu, tapi tuh kita juga harus membuat mereka merasa bahwa isu lingkungan adalah tanggung jawab mereka bersama dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
0: Oke, contoh realnya kayak gimana?
1: Kayak, mengapa mereka kayak ngerasa jauh dari isu lingkungan? Karena mungkin yang banyak dibahas kayak pemanasan global di kutub utara, pencairan es di kutub utara, emisi gas rumah kaca seperti itu. Jadi mereka kayak, ih itu apa sih gitu.
0: Oke, padahal yang deket-deket kita ada ya.
1: Yeah.
0: Kayak jangan buang sampah di sungai gitu-gitu. Betul. Yang simple-simple itu ternyata ada gitu. Nah, kalau ngomongin soal media sosial, tadi kan kalian bilang platform digital yang paling oke adalah media sosial Instagram dan juga TikTok. Tapi banyak juga tuh hoax-hoax di sana. Nah, gimana cara memerangi ini biar anak-anak muda ini tetap paham terkait dengan isu-isu terkait dengan lingkungan, tapi informasinya tuh yang valid, bukan yang menyesatkan?
2: Oke, jadi seharusnya mereka itu bisa memilah dan memilih informasi sesuai dengan apa yang dipaparkan gitu. Jadi ketika membaca informasi, seharusnya mereka bisa mendeteksi kira-kira platform yang mengeluarkan atau menerbitkan informasi tersebut, apakah platformnya kredibel atau sebenarnya platform tersebut adalah website yang sebenarnya bisa diubah seenaknya aja gitu. Jadi perlu dicek sih, kita harus punya pemahaman mendasar platform mana aja yang memang informasinya itu biasanya kredibel dan berdasarkan data sesuai realnya, seperti itu.
1: Okay. Begitu juga kita seharusnya harus memeriksa informasi tersebut itu melalui sumber resmi kayak KLHK, BMKG maupun jurnal-jurnal yang kredibel seperti itu. Tapi yang paling penting selain kita mengecek apakah itu hoax atau enggak, tapi kita sebagai pengguna di media sosial, kita juga memiliki peran juga untuk menyebarkan informasi yang benar dengan bahasa yang sederhana kepada masyarakat seperti itu. Jadi kita tidak hanya sebagai pemuda itu tidak hanya meluruskan hoax, tapi juga aktif memberikan informasi yang akurat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh begitu kepada informasi yang menyesatkan tersebut.
0: Oke, jadi banjir informasinya bukan banjir informasi hoax ya, tapi informasi-informasi terkait dengan lingkungan gitu. Tapi ini berarti anak-anak muda zaman sekarang udah mulai melek belum untuk menyuarakan misal lingkungannya, kok di sekitar rumah aku sampahnya berserakan ya, kok di sekitar rumah aku kotor banget nih, gitu-gitu. Mereka mulai menyuarakan gak sih?
1: Sebenarnya sudah, karena banyak juga di Instagram, di TikTok itu anak-anak muda semakin gencar gitu. Kayak di lingkungannya kayak banyak penumpukan sampah, kayak sungainya jadi tercemar, itu kayak diviralkan. Jadi pemerintah juga menyoroti hal tersebut, dan masyarakat juga semakin sadar kalau lingkungannya itu kayak lingkungan hidup kita tuh semakin kayak terancam gitu.
0: Oke, tapi setelah bersuara ya, biasanya mereka digubris gak sih, atau no viral no justice?
1: Seperti itu.
0: Nunggu viral dulu atau gimana?
1: Biasanya kayak setelah di-upload nih viral-viral gitu, baru pemerintah kayak baru turun tangan. Dan itu menurut saya efektif sih kalau untuk menyuarakan melalui media sosial. Begitu juga kan itu merupakan salah satu aksi, ibaratnya bisa dibilang kampanye secara tidak langsung untuk mempengaruhi masyarakat bahwa lingkungan itu harus dijaga gitu.
0: Oke, jadi ini ya, ini pentingnya komunikasi itu tadi ya. Jadi komunikasinya kalau kayak begini gak cuma searah aja, karena ada feedbacknya, jadi komunikasi dua arah. Oke, dari Naila mau ditambahkan?
2: Oke, jadi sebenarnya untuk menambahkan aja, sebenarnya tantangan kita dalam menghadapi arus informasi di era digitalisasi, seperti sekarang ini adalah sebenarnya terdapat dua aspek gitu Kak. Jadi untuk yang pertama, jadi di media digital itu tuh kita tuh memang bersaing dengan ribuan konten yang tone-nya adalah ini entertaining gitu. Yeah. Jadi cenderung orang itu membuka sosial media adalah untuk mencari hiburan. Sementara edukasi lingkungan itu kadang kadang atau mungkin bahkan sering itu terabaikan dan kayak gitu Kak. Jadi maka dari itu isu-isu atau pembahasan terkait lingkungan itu memang menjadi PR kita bersama untuk bisa bagaimana caranya dikemas secara lebih edukatif dan juga interaktif supaya ini bisa menjadi pemantik atau menarik dari calon audiens kedepannya gitu. Kemudian untuk aspek yang kedua, tantangan lainnya adalah masih banyak konten yang hanya menampilkan permasalahannya aja. Jadi ketika audiens itu hanya dipaparkan oleh permasalahan-permasalahan aja dan mereka tidak tahu bagaimana mereka harus bertindak, maka mereka lama-kelamaan yang tadinya khawatir itu malah jadi berpikir dan pesimis. Percuma dong aku melakukan sesuatu, toh aku juga bukan siapa-siapa di bumi ini gitu. Padahal sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan itu jauh lebih bermakna dibanding kita berusaha untuk sempurna melakukan usaha atau upaya sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak tahu sebenarnya parameter keberhasilannya itu akan seperti apa.
0: Oke, gitu. Jadi memang harus dimulai dari hal-hal kecil aja. Nggak usah terlalu muluk-muluk kayak Pandawara bisa sebesar sekarang, itu berproses
2: berproses.
0: Nggak cuma bikin konten sekali langsung boom gitu, enggak teman Pro 2 ya. Kalau kamu mau bikin seperti itu, mungkin nggak perlu muluk-muluk kayak Pandawara. Dimulai dari hal-hal kecil yang ada di lingkungan kamu dulu. Oke, nah kemudian ini kalian sebagai mahasiswa informasi dan humas, Mas, kira-kira implementasi dari keilmuan kalian apa aja nanti ya. Kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya di Spada bareng sama Naila dan juga Syahraya. Kita masih ngobrolin tentang pentingnya ini membahas tentang isu-isu lingkungan di era digital. Apalagi kalian ini sebagai mahasiswa dari Prodi Informasi dan Humas ya. Nah ini kalau ngomongin soal humas, apa aja sih yang bisa dilakukan terkait dengan isu-isu, terkait dengan kita udah prihatin banget nih sama lingkungan kita. Nah, humas bisa apa? Silakan.
1: Oke, jadi sebenarnya humas, posisi humas ini bisa diibaratkan sebagai seorang penerjemah gitu. Meskipun memang kita tidak belajar sastra ya, Kak, tapi penerjemah di sini itu dalam artian humas itu perlu berperan untuk menguraikan informasi-informasi atau kebijakan-kebijakan yang mungkin rasanya kalau didengar itu terasa berat, tapi ketika disampaikan oleh seorang humas itu akan menjadi sesuatu atau informasi yang jadi lebih relevan dan lebih mudah dipahami. Gitu. Jadi selain itu humas juga berperan untuk memahami juga bahwa tidak dapat dipungkiri di sekitar kita, di masyarakat di Indonesia secara keseluruhan itu kan gak semuanya punya basic pemahaman yang sama ya. Maka dari itu gimana caranya posisi humas ini bisa menyampaikan inti informasi pentingnya itu terhadap publik yang sebelumnya masih awam gitu.
0: Oke, berarti strategi komunikasi yang pas seperti apa yang sampai bisa mengubah perilaku masyarakat?
1: Oke, jadi
0: kalau yang mana dulu?
1: Cara dulu aja.
0: Cara, oke, silakan.
2: Kalau untuk strategi komunikasinya kan berarti kan untuk kita membuat suatu campaign atau kampanye itu kan kita tidak hanya mengejar suatu keviralan aja, tetapi harus berdampak gitu ke masyarakat. Nah, viral di sini kan berarti lebih melihat di jangkauannya, kayak like, comment, and share-nya. Sedangkan kalau dampak itu berarti gimana konten tersebut itu berhasil mengubah perilaku masyarakat. Karena itu kampanye itu strateginya tidak boleh hanya berhenti saat kontennya itu saat viral aja, saat ramai aja. Tapi pesan perlu disampaikan secara konsisten terus disertai dengan edukasi dan ajakan melakukan tindakan sederhana agar masyarakat tuh terbiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk keberhasilannya dengan dampak tersebut, agar menghasilkan dampak tersebut, kita juga tidak boleh tadi melihat dengan like, comment, and share-nya aja, tetapi harus mengukurnya. Misalnya nih, penggunaan plastik sekali pakai berkurang atau semakin banyak di masyarakat yang mulai memilah sampah. Jadi tujuan akhirnya bukan sekedar viral, melainkan menciptakan perubahan perilaku yang nyata gitu di masyarakat.
0: Oke, jadi beneran ada perubahan ya, bukti konkretnya ada. Nah, kalau soal ngejar keviralan aja, mungkin kalau yang followersnya biasa-biasa aja susah naik gitu ya. Nah, ini perlu gak sih kolaborasi antara mungkin influencer, terus mungkin dengan akun-akun pemerintah, atau mungkin dengan orang-orang yang mampu gitu diajak untuk mengubah hal-hal yang buruk di lingkungan kita?
1: Tentunya sangat amat perlu untuk dioptimalkan ya, kayak untuk kolaborasi antar pihak tersebut, karena kolaborasi ini kan punya peranannya masing-masing. Misalkan pemerintah itu berperan sebagai membuat kebijakan, kemudian komunitas membantu menyampaikan melalui aksi nyata. Terus habis nantinya influencer bisa menyampaikan informasinya melalui media digital dan juga itu akan membantu memperluas engagement, misalkan seperti itu. Nah, ketika salah satu hanya berjalan sendirian aja, maka kami rasa impact-nya nggak akan jauh berbeda ketika kita hanya membuat kebijakan aja atau mungkin nge-share sesuatu konten yang memang relevan dengan isu lingkungan aja. Misalnya, komunikasinya udah bagus tapi kebijakannya nggak ada. Terus masyarakat harus percaya melalui apa gitu? Atau mungkin sebaliknya kejadiannya, kebijakannya ada tapi masyarakat nggak ada yang tahu terkait kebijakan tersebut. Terus masyarakat harus aware-nya untuk membuat mereka aware itu akan seperti apa gitu. Jadi pada intinya untuk kolaborasi antara pemerintah, influencer, komunitas ataupun stakeholder-stakeholders yang lainnya itu harus berjalan beriringan supaya nantinya dampaknya itu bisa benar-benar berasa dan juga sesuai target yang memang diharapkan, dan itu diharapkan juga bisa berlaku secara jangka panjang.
0: Oke, tapi kalau kalian sendiri ketika disuruh bikin kampanye tentang lingkungan ya, biasanya atau ada gak ide-ide topik menarik yang bisa kalian angkat di media sosial?
2: Jadi kami ada ide nih. Jadi kita bakal mengkampanyekan tentang aksi kecil dampak besar. Jadi pesan yang bakal kita sampaikan bahwa perubahan besar itu sebenarnya tuh berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari gitu.
0: Okay.
2: Nanti konsepnya seperti kita membuat konten-konten pendek aja di platform Instagram ataupun TikTok, di mana nanti kita mengajak nih audiens anak muda ini untuk yuk ikut melakukan aksi kecil aja, kayak membawa tumbler, memilah sampahnya sendiri, terus kayak mematikan lampu saat gak digunakan, seperti itu. Kami juga ingin mungkin berpikiran untuk melibatkan nih mahasiswa, komunitas maupun mikro influencer, karena menurut kami nih anak muda itu lebih mudah tergerak ketika melihat orang-orang di sekitar mereka tuh memberikan contohnya langsung. Tapi yang paling penting dari sebuah kampanye itu bukan mengejar viral ataupun jumlah penonton aja, tapi harus apa ya? Yang penting tuh gimana kita membuat orang tuh sadar bahwa lingkungan itu harus dijaga dan dimulai dari sekarang gitu.
0: Oke, jadi itu ya, harus ada efeknya, impactnya kepada masyarakat. Oke, karena waktunya terbatas, aku mau ngucapin terima kasih buat Syahra, buat Naila juga ya. Terima kasih udah sharing-sharing sebagai teman-teman mahasiswa dari Prodi Informasi dan Humas. Semoga lancar kuliahnya dan benar-benar bisa mengimplementasikan nanti ilmu-ilmunya ya ketika sudah terjun langsung di masyarakat. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah setia ya bareng aku dari tadi pagi banget, jam 5 pagi sampai sekarang udah hampir jam 10. Aku pamit dulu ya bareng sama Naila dan juga Syahra. Kita pamit bareng-bareng. Kita ketemu lagi besok pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Panel foto dan talk show bertajuk Belajar Tanpa Batas Berkarya Untuk Masa Depan digelar untuk memperkuat literasi publik mengenai program sekolah rakyat. Kegiatan mengangkat karya fotografi bertema human interest di Galeri Cipta 1 Taman Ismail Marzuki Jakarta yang berlangsung pada 21 sampai 25 Juli 2026. Talk show menghadirkan pengamat pendidik Universitas Islam Internasional Indonesia Alfa Amir Rahman dan fotografer senior Arbain Rambe. Keduanya membahas peran sekolah rakyat dalam memperluas akses pendidikan sekaligus fotografi sebagai media komunikasi publik. Info Produa. Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Semarang di bawah pimpinan Andi Fajar Arianto resmi menyetor uang pengganti kerugian negara sebesar 4,9 miliar rupiah di Semarang pada hari Kamis 23 Juli 2026. Tindakan ini dilakukan sebagai komitmen kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi kredit bermasalah senilai total 67 miliar rupiah yang dilakukan oleh terpidana Agus Hartono dengan cara menyetorkan langsung hasil lelang aset agunan berupa rumah milik terpidana ke Bank BJB sesuai kebutuhan kasasi. Info Pro 2. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke perempat final China Open 2026. Jojo mengalahkan pebulu tangkis asal Singapura Loh Kian Yew dengan skor 12-21, 21-6, dan 21-13. Pertandingan berlangsung selama 52 menit di lapangan 1 Olimpiade Sport Center Gymnasium Tiongkok Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Ini merupakan pertemuan dan kemenangan ke-10 Jojo atas Loh Kian Yew.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Hari ini Wella bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Jadi kamu langsung aja request lagu favorit kamu di Instagram Pro 2 Semarang, yaitu di Pro 2 SMG atau WA ke nomor 081 565 10953.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Nightlist.
1: Halo, aku Zikri dari Sekaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku Americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih. Habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Di kelas acting apakah diajarin juga untuk kemampuan bersosialisasi, karena ini sangat-sangat penting nih untuk kedepannya?
2: Iya, tentu diajarin kemampuan bersosialisasi, apalagi kalau event itu kan kami ada 15 mungkin ya, 15 peserta gitu kan, maksimal gitu. Nah, di situ otomatis mereka kan nggak mesti selalu kenal kan Kak, gitu. Ada yang ya ada yang udah kenal tapi kebanyakan mereka belum akrab gitu kan. Nah, otomatis di situ mau nggak mau mereka bersosialisasi, dan mereka otomatis sudah lepas gadget selama 2 jam sesinya gitu. Nah, di materinya pun nggak sekedar ayo kamu belajar acting satu-satu gitu, tapi kita juga ada interaksi, misal berpasangan dengan ada satu materi yaitu tentang manusia dan kaca, saling menirukan gitu Kak. Jadi mereka berdua itu pasangan pasti kan ada ketawa ketiwinya karena menirukan satu sama lain kan, akhirnya mereka mencair dan bisa akrab gitu. Terus habis itu terakhir kami buat kelompok dan jadi role play. Nah, itu kan harus kerjasama, jadi secara langsung mereka belajar untuk bersosialisasi.
0: Dengerin

0: salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. FM.
1: Kalau menurut Ibu Iva ini modal paling penting dalam berbisnis itu apa sebenarnya? Itu uang kah atau mentalnya kah atau niatnya dulu nih?
2: Mental sama niat, Mas.
1: Modal itu masalah belakangan?
2: Iya, modal masalah belakangan.
1: Yang penting niatnya dulu apa?
2: Iya.
1: Dulu waktu pertama kali bikin ini kan sambil kuliah nih ya.
2: Iya, betul.
1: Itu bagi waktunya gimana itu?
2: Dulu saya kan kuliahnya malam ya, Mas. Waktu itu saya itu juga bekerja nih di salah satu swasta gitu. Waktu saya kuliah, saya itu bawa nasi nih. Tapi nasinya itu saya styrofoam. Pulang kerja capek, lapar. Yo makan yuk, kan pada dikanin. Nggak usah, saya bawa nih harga 10.000. Tapi nanti bayarnya besok ya Mbak Iva. Oke, nggak apa-apa seperti itu. Kenal. Terus mereka ada acara nih di kantornya, ambil di saya, Mas.
1: Oh.
2: Beda kan kalau styrofoam sama dus kan harganya beda. Dari dia udah merasakan rasanya itu, order lagi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: Kamu masih di Prono Idlis.
2: Halo, aku Syafira dari Pedurungan. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Checklist. Halo, aku Pradana dari Sambiloto. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan, di Santai siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska. Dari jam 12 sampai jam 1 aku bakal ngobrolin soal UMKM, industri kreatif dan juga ekonomi digital. Nah, siang ini aku gak bakal ngomongin soal makanan dulu. Udah terlalu kenyang buat ngomongin makanan teman Pro 2. Kali ini aku mau ngomongin soal bunga. Ini kalau ngomongin bunga, mungkin yang langsung kebayang itu adalah hadiah waktu wisuda, atau waktu ulang tahun, anniversary, atau momen-momen spesial lainnya. Seiring berkembangnya tren nih teman Pro 2, kreasi florist ini semakin beragam juga sebenarnya. Nggak cuman buket bunga yang seger, tapi juga ada buket artificial, ada buket pita, ada buket pipe cleaner, flower box, sampai berbagai rangkaian bunga yang bisa disesuaikan sama kebutuhan dan momen-momen pelanggannya itu. Nah, di balik setiap rangkaian itu teman Pro 2 ya, tentu pasti ada kreativitas, ada ketelitian, dan juga proses yang gak sederhana. Mulai dari cara milih bahannya, terus nyusun desainnya, sampai ngehasilin rangkaian yang mampu menyampaikan pesan kamu dan kesan juga buat penerimanya. Nah, di Santai Siang, Santai Tapi Cuan kali ini aku bakal ngobrol barengan sama Liam Florist. Ini salah satu UMKM di bidang florist yang menghadirkan berbagai kreasi bunga buat beragam momen spesial kamu, teman Pro 2. Nanti aku bakal kupas tuntas semuanya, perjalanan usahanya gimana, terus produknya yang ditawarin apa aja, proses kreatifnya gimana, teman Pro 2 ya, sampai tantangan dan apa aja sih yang sering dirasain ketika ngembangin bisnis florist ini di tengah tren yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Nah, teman pro 2, tadi kan aku udah spill nih ya, aku bakal ngobrol soal perbungaan, perkembangan. Aku bakal ngobrol barengan sama Liam Floris, barengan sama ownernya juga. Ini aku udah ada bareng sama Kak Lia. Ini adalah ownernya Liam Floris, teman kedua. Aku bakal kulik gimana usaha ini dirintis, terus produknya apa aja, sampai hal-hal yang bikin terus dipertanya sama pelanggannya ini apa nih dari Liam Floris ini. Nah, mending aku langsung tanya aja ya. Halo Kak Lia, kenalin diri dulu dong, boleh ya? Dan ceritain dikit juga tentang Liam Floris ini ke teman pro 2.
1: Halo, perkenalkan saya Lia Masruroh, selaku owner dari Liam Floris. Saat ini Liam Floris telah memiliki 3 cabang, yaitu 2 cabang di Semarang, di Tembalang dan Gunung Pati, serta 1 cabang di Kota Rembang. Selain melayani pembelian secara offline, kami juga hadir di Shopee dan TikTok Shop dengan total penjualan lebih dari 10.000 buket. Kami menyediakan berbagai pilihan buket artifisial mulai dari 20.000-an serta fresh flower start dari 5.000-an aja.
0: Oke, ini aku penasaran deh, gimana sih awal mula berdirinya Liam Floris ini Kak? Dan apa aja yang bikin kakak itu terinspirasi buat mulai bisnis ini?
1: Membahas mengenai awal berdirinya Liam Floris, jadi Liam Floris itu awalnya dari sebuah kos kecil aja. Lalu karena aku iseng pengen bikin buket untuk orang spesial, jadi aku mulai ngerangkai. Dan pada saat itu masih masa COVID, jadi aku merasa ada banyak peluang nih buat dipasarin di Shopee. Makanya aku coba masuk ke Shopee karena saat itu belum banyak kompetitor yang jual buket di Shopee. Dan berkat itu aku bisa menjual 10.000 buket dan meraih status star seller plus.
0: Nah, sebenarnya kan bisnis itu banyak banget ya Kak ya. Apalagi sekarang ini yang paling cepat cuannya itu adalah biasanya itu di F&B. Tapi kenapa Kak Lia ini lebih milih Floris dibandingin bisnis lainnya Kak?
1: Kalau boleh jujur, saya sebagai owner itu bukan tipe orang yang suka berkreasi banget. Namun saat itu masih masa COVID, masih belum bisa untuk memasarkan secara langsung ke masyarakat, jadi saya menggunakan platform Shopee. Dan karena di Shopee sudah mulai banyak yang order dan mulai banyak penjualan, saya memberanikan diri untuk membuka toko offline selama masa COVID di kawasan UNES untuk yang pertama kalinya. Karena saat itu saya masih berstatus sebagai mahasiswa, jadi memudahkan saya untuk bisa mengelola bisnis Floris itu sambil tetap kuliah dan aktif berorganisasi. Kenapa buket? Karena di kawasan UNES tersebut cocok sekali buat bisnis buket karena setiap hari mahasiswa banyak yang sidang ataupun wisuda seperti itu.
0: Nah, kalau di Liam Floris sendiri nih Kak, produk atau layanan apa aja sih Kak yang sebenarnya disediakan sama Liam Floris ini?
1: Liam Floris menyediakan berbagai pilihan buket artifisial mulai dari 20.000-an aja. Ada juga buket uang, buket bunga, buket snack coklat, buket satin, flower box hingga acrylic flower. Selain itu, kita juga menyediakan fresh flower start 5.000-an aja. Dengan harga tersebut sangat cocok sekali dengan budget mahasiswa.
0: Wah, banyak juga ya ternyata ya. Nah, dari berbagai produk tadi yang udah Kakak sebutin, ini yang ada tersedia juga di

0: floris dari rangkaian bunga ataupun buket, apa sih sebenarnya yang paling banyak diminati sama pelanggannya Kak Liam Floris ini Kak? Dan biasanya itu buat momen-momen spesial seperti apa nih Kak?
1: Saat ini Liam Floris menjual fresh flower dan artifisial, tapi kita lebih fokus ke artifisialnya. Nah untuk saat ini lagi tren buket Thumbelina, jadi setiap hari itu pasti Thumbelina tuh best seller banget. Selain itu kita juga best sellernya yaitu buket dengan harga 35 ribuan, karena dengan budget segitu itu sangat cocok buat budget mahasiswa yang misal mau ngasih gift buat temannya yang sidang atau wisuda atau buat gift teman-teman yang spesial gitu.
0: Wah seru banget teman berdua, tahan dulu Kak Lia ya. Habis ini aku bakal lanjut lagi, aku mau ngulik-ngulik soal pengalamannya mungkin ketika Kak Lia ini membangun Liam Floris ini. Jadi buat kamu teman berdua jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

Tawa riang dan mata binar mereka adalah lambang masa depan bangsa kita. Tepat pada tanggal 23 Juli, kita bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional. Anak-anak adalah aset paling berharga yang kita miliki. Di tangan merekalah arah dan masa depan Indonesia ditentukan. Menjadi tugas kita bersama, para orang tua, guru, dan seluruh lapisan masyarakat, untuk memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang aman, mendapatkan hak pendidikan yang layak, serta limpahan kasih sayang yang tulus. Mari kita bebaskan mereka untuk bermimpi setinggi langit, bergerasi tanpa rasa takut, dan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, serta berkarakter kuat. Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari bersama kita wujudkan lingkungan yang ramah anak, mulai dari rumah kita sendiri.

0: Indonesia. Santai tapi cuan.
1: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Tapi kali ini bukan aku yang tanya ya. Ini ada teman aku, teman Pro 2 juga, Danisa namanya, yang bakal tanya langsung ke teman Pro 2. Langsung aja sikat waktunya.
2: Menurut teman-teman Pro 2, momen apa yang paling cocok buat kasih buket sebagai hadiah?
3: Kalau menurut aku, momen yang paling cocok buat dapat hadiah buket itu mungkin waktu ulang tahun atau mungkin waktu wisuda. Jadi kayak mereka menunjukkan kepedulian mereka ke aku gitu, jadi berasa dirayakan.
4: Kayaknya pas anniversary sih, soalnya pasti pasangan kita mengharapkan sesuatu dari kita kan, dan bunga sih paling cocok kayaknya.
5: Kalau menurut aku sendiri, biasanya momen yang paling cocok buat ngasih buket itu kalau lagi habis wisuda sih. Orang-orang pasti selalu beli buket bunga buat orang-orang yang graduation.
2: Nah, sekarang kan ada buket fresh flower, artificial, pita, sampai pet cleaner. Kalau kamu lebih tertarik yang mana?
3: Kalau aku kayaknya prefer fresh flower ya, atau yang dari pet cleaner. Kayak itu tuh kreatif banget, kayak unik gitu loh.
4: Aku sih lebih suka yang artificial, karena satu, dia tahan lama, dan kalau fresh flower tuh agak susah ngerawatnya gitu sih.
5: Kalau buat aku sih lebih suka yang pipe cleaner, karena tampilannya sih lebih lucu ya, dan dia juga awet, bisa kamu simpen terus-terus tanpa jadi layu atau apapun. Jadi aku lebih suka pipe cleaner.
0: Santai sih ya, santai tapi cuan.
6: Santai tapi cuan.
1: Nah, sekarang aku juga mau jawab pertanyaannya Danisa ke teman Pro 2 tadi nih. Kalau ditanyain, menurut kamu momen apa yang paling cocok buat kasih buket sebagai hadiah? Momen yang paling cocok buat kasih buket bunga sebagai hadiah? Ketika pasangan kamu lagi marah ya. Itu cocok banget. Soalnya ketika pasangan kamu marah, pasti dikasih bunga langsung luluh gitu. Nah, sekarang juga kan banyak banget fresh flower yang dari apa jadi buket, ada artificial pita, ada sampai pipe cleaner juga. Nah, kalau ditanyain soal itu, aku lebih tertarik yang mana? Aku lebih suka yang fresh flower. Soalnya kenapa? Itu menandakan keaslian teman berdua. Walaupun ya emang cepet layunya, cepet layunya, tapi gak tahu kenapa fresh flower itu selalu punya daya tariknya sendiri. Lebih seger kelihatannya, ketika di foto pun juga lebih hidup ketimbang yang artificial. Jadi aku lebih suka di situ.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Oke, lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Dan aku juga masih barengan sama Kak Lia, ownernya dari Liam Floris. Tadi aku udah tanya-tanya soal produknya, soal kenapa bikin Floris juga ketimbang bisnis lain. Sekarang ini aku mau tanyain lebih ke pengalamannya nih. Lanjut aja ya, langsung aja ya. Aku mau langsung ke Kak Lia nih. Kak, selama ngejalanin Liam Floris ini, tantangan terbesarnya itu apa sih Kak biasanya?
1: Tantangan terbesar selama aku menjalankan bisnis Floris ini yaitu menjaga status star seller plus di Shopee. Saat itu pesanan bisa mencapai 50 buket per hari, sedangkan kebijakan Shopee mengharuskan pesanan harus dikirim di hari yang sama. Jika terkena beberapa penalti aja, status star seller bisa langsung dicabut. Sedangkan untuk mencapai star seller tersebut itu butuh banyak banget syarat seperti itu. Tantangan lainnya adalah membangun brand Liam Floris agar dikenal dengan kalangan masyarakat di seluruh Semarang seperti itu. Kami juga mengusahakan agar bisa menerima semua orderan, karena saat ini kita sering banget nolak orderan karena sudah full slot. Jadi kita maksimalkan untuk mengelola manajemen waktu lagi agar kita bisa menerima seluruh orderan, agar buket Liam Floris bisa menjangkau seluruh masyarakat.
0: Wah, ternyata emang segitu menantang juga ya, harus di hari yang sama. Sedangkan juga produknya ini juga harus fresh. Nah, ini buat jaga kualitasnya dari Liam Floris sendiri, kualitas bunga itu biar tetap seger dan sesuai sama harapan pelanggan, itu gimana caranya, Kak?
1: Kami memiliki standar operasional prosedur khusus dalam menjaga fresh flower. Setelah bunga sampai di toko, kami langsung membersihkan daun-daun yang nggak diperlukan. Kita juga memotong batang bunga 45 derajat, mengganti air setiap hari, serta menjaga kelembapan udara. Selain itu, kita juga melakukan pengecekan rutin. Jadi jika ada bunga yang sudah mulai layu atau sudah tidak layak, kita langsung buang. Jadi bunga yang diterima oleh customer dipastikan selalu fresh, selalu segar, seperti itu.
0: Tadi kan kakak juga cerita ini juga pakai satu media platform digital gitu ya buat ngejualnya. Ini sebenarnya kalau menurut kalian sendiri, seberapa penting sih kak si media sosial ini dalam membantu perkembangannya Liam Floris selama ini kak?
1: Kita selalu mencoba untuk rutin untuk ngonten di media sosial, khususnya TikTok maupun Instagram. Karena sejauh ini media sosial sangat memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan Liam Floris hingga saat ini. Berkat Instagram dan TikTok, Liam Floris bisa dikenal di seluruh masyarakat Semarang secara luas. Terbukti banyak banget sekali orderan yang kita dapat dari masyarakat Semarang bawah maupun daerah Telogosari. Padahal wilayah tersebut terhitung sangat jauh dari Liam Floris. Mereka rela bayar ongkir mahal dari 50 hingga 100 ribu buat ngirim buketnya seperti itu.
0: Oke, tadi kan kakak juga ada cerita nih ya, banyak banget pesanan yang ya udah sampai puluhan lah, harus ada target-targetnya juga ya. Ini berarti banyak banget kak. Ini ada gak sih kak momen atau pesanan gitu ya yang paling berkesan buat kakak selama ngejalanin usaha Floris ini kak?
1: Ada banyak sekali momen berkesan, salah satunya yaitu ketika workshop buket berbayar yang kami adakan selalu penuh peserta. Ketika melihat mereka antusias untuk belajar, itu cukup membuat saya terharu sih. Selain itu, kami juga pernah menerima pesanan sebanyak 84 buket dan harus diselesaikan dalam waktu 4 jam aja. Meskipun cukup menantang, kami memutuskan untuk menerima pesanan tersebut dan bersyukur sekali seluruh buket berhasil diselesaikan dengan tepat waktu dan kualitas yang tetap maksimal.
0: Nah, ini nih, aku kepo deh, apa sih harapan Kak Lia atau target deh, targetnya dari Liam Floris ini buat kedepannya nanti apa aja Kak?
1: Harapan saya, khususnya sebagai owner, Liam Floris dapat berkembang dengan membuka lebih banyak cabang, semakin dikenal oleh masyarakat, serta terus menghadirkan buket yang cantik dan berkualitas untuk pelanggan di Semarang, Rembang, maupun kota-kota lainnya. Kami juga berharap Liam Floris dapat semakin dikenal di seluruh Indonesia melalui Shopee dan TikTok Shop, seperti itu.
0: Terakhir nih Kak, boleh deh dikasih tahu ke teman Pro 2, diinfoin dulu lokasinya Liam Floris di mana aja, terus gimana cara pesennya juga. Kalau ada yang mau kepo bisa kemana nih, boleh deh dikasih tahu ke teman Pro 2.
1: Bagi warga Semarang, Liang Floris dapat dikunjungi secara langsung di cabang Gunung Pati Unes di Sekaran dan juga cabang Tembalang yaitu di Tirto Agung sebelah Geraha Estetika. Sementara untuk cabang Rembang, pemesanan dapat dilakukan di cabang depan Bujoyo atau Jalan Gajah Mada nomor 72 Rembang. Selain datang langsung ke toko, pelanggan juga dapat memesan secara online maupun Shopee di Liang Floris Buket dan TikTok Shop Liang Floris Semarang, sehingga pemesanan menjadi lebih mudah dan praktis.
0: Nah, itu dia teman Pro 2, obrolan aku barengan sama Kak Oya dari Liang Floris. Jadi kalau kamu kepo teman Pro 2, langsung aja kepoin Instagramnya. Udah aku tag juga di Instagram story-nya @pro2smg. Kalau pengen datang langsung ke tempatnya juga bisa langsung. Itu kalau lihat-lihat katalognya di Instagramnya tadi ya, kalau katanya Kak Lia. Ya udah, jangan kemana-mana, masih lanjut lagi ya santai tapi cuannya.

0: Asap dari belakang rumah kamu tuh tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah iya juga ya. Yaudah abis ini apinya aku matiin deh.

0: Kerasa ternyata udah mau jam 1 nih. Udah sejam aku ngobrol sama Kak Lia dari Liam Floris. Dan dari obrolan tadi hari ini tuh aku jadi tahu gimana apa sih yang ada di balik setiap rangkaian bunga. Ternyata tuh ada kreativitas, ada ketelitian, ada perjalanan usaha yang gak gampang lah kalau dilihat ya. Mulai dari buket bunga seger, buket artificial, buket pita, buket pipe cleaner, flower box, sampai berbagai rangkaian yang ya banyak banget lah bunganya lah. Ini semuanya dibuat buat nemenin momen-momen spesial para pelanggannya. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran dari koleksinya Kak Lia di Liam Floris ini, kamu bisa langsung kepoin aja media sosialnya atau datang langsung ke tokonya buat lihat ya rangkaian-rangkaian yang udah sempat dibikin sama Kak Lia ini. Oke, terima kasih teman Pro 2 udah nemenin aku di Santai Tapi Cuan kali ini. Jangan kemana-mana soalnya santai siangnya masih lanjut.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital. Santai tapi cuan di Santai Siang.

Pride India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, santai siang hari ini dilanjut sama Wela ya, setelah tadi santai tapi cuan sama Jeffrey. Gimana nih kamu di hari Jumat yang syahdu banget ini, dapat jatah nasi bungkus di masjidnya nih? Ikutan ngantri ya bareng dedek-dedek. Lumayan lah, gak perlu mikir harus makan siang apa nih untuk siang yang cukup terik ini ya. Dan lebih seru juga nih kalau misalnya makannya bareng teman-teman. Esensi ngantrinya sama makan barengnya tuh loh dapat banget ya. Kayak kebersamaannya tuh ada banget gitu. Apapun makanannya asal bareng teman, beh, tetap enak bagaimanapun rasanya dan bagaimanapun lauknya ya. Buat temenin kamu nih teman-teman berdua di siang ini, santai siang bakal ada buat kamu nanti sampai jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap di santai siang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kayak lagu ini melompat lebih tinggi, tiga negara ini juga siap melangkah buat lebih tinggi dan melompat lebih jauh ya Tama Pradua ya. Dikutip dari laman FIFA di hari Kamis 23 Juli kemarin, tiga negara dengan sejarah besar dalam sepak bola dunia katanya sih bertekad buat bangkit demi menebus kegagalan dan merebut tiket ke ajang Piala Dunia 2030 mendatang. Gokil, udah siapin ya dari sekarang ya. Negara pertama itu memegang 4 gelar juara dunia, yaitu Italia. Azzurri harus rela lolos, gagal lolos ya ke Piala Dunia 2026 karena kalah lewat adu penalti melawan Bosnia Herzegovina di partai final playoff. Gak kalah merananya, raksasa Afrika Nigeria juga bertekad mengakhiri masa kelam mereka nih setelah absen di 2 edisi terakhir dan masuk ke Piala Dunianya gagal ya usai dikandaskan oleh Kongo lewat adu penalti. Nah, Afrika tuh 3 kali ini fokus bangun stabilitas tim dan juga sistem yang kokoh demi Piala Dunia 2030 nih teman Pro 2. Sementara itu di zona Amerika Selatan ada Chile yang lagi berjuang keras nih. Setelah sempat berjaya bersama generasi emas sampai finish ketiga di masa lalu serta nembus babak 16 besar edisi 2010 dan 2014, La Roja justru harus absen di 3 edisi Piala Dunia nih secara beruntun. Sekarang dengan mengandalkan generasi pemain yang muda ya, Chile itu siap membenahi tim biar mampu kembali bersaing sengit di kualifikasi CONMEBOL demi masuk Piala Dunia 2030. Kira-kira Indonesia bisa gak ya punya kesempatan buat masuk Piala Dunia?

Malam Pro 2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

Renoval Kusharyanto dan juga Gloria Emmanuel Wijaya harus berhenti sampai di babak 16 besar aja di tahun Pro 2. Kalah dari wakil Denmark Mathias Christiansen dan juga Alexandre Bogier. Kompetisi ini tuh digelar di lapangan 2 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok Kamis kemarin tanggal 23 Juli dan kalah dengan skor 8-21, 14-21. Jadi dua babak memang langsung kalah ya dalam durasi 36 menit. Pas pertandingan selesai, Rehan tuh curhat kalau lawan tuh tampil percaya diri banget, sementara permainan mereka justru kurang tenang dan banyak melakukan kesalahan sendiri saat mencoba mengejar ketertinggalan di game kedua. Gloria juga sempat nambahin nih curhatannya ya, bahwa kondisi di lapangan tuh terutama kendala angin itu berbeda dari ekspektasi. Meskipun kayak gitu, pasangan ini tuh jadiin kekalahan ini sebagai bahan evaluasi berharga untuk membenahi faktor non-tenis menjelang turnamen di ajang Taipei Open pekan depan. Ya, walaupun kayak gitu, perjuangan dan evaluasi terbuka dari Rehan dan Gloria benar-benar nunjukin ya kalau sikapnya tuh sportif dan juga semangat pantang menyerah buat terus tampil lebih baik di turnamen-turnamen selanjutnya.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Yang spesial di Esteller Fris, di satu cup Esteller Fris ini ada apa aja?
2: Oke. Jadi yang pertama itu di satu cup Esteller Fris ini ada jelly cincau ya, Kak. Ada
1: jelly cincau. Ya, cincau
2: jelly
1: lah.
2: Cincau, iya yeah. Benar. Terus juga ada buah melonnya, Kak.
1: Jelly cincau, melon.
2: Iya, potongan buah melon. Terus juga ada jelly kelapa mudanya.
1: Jelly kelapa muda.
2: Jelly kelapa muda. Terus juga ada buah alpukatnya, Kak.
1: Masih ada alpukat.
2: Masih ada alpukatnya juga. Okay. Terus juga yang terakhir kita kasih biji selasih, Kak.
1: Biji selasih. Iya. Biji salak nggak ada?
2: Nggak ada dong.
1: Biji kedondong?
2: No.
1: Iya, jadi ada 5 ya tadi kalau aku ngitung ya.
2: 5.
1: Ada 5 ingredients istilahnya yeah. ya yang ada di satu kemasan satu cup Esteller Fris ini.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke. Okay. Dan ini kalau aku lihat kayaknya full banget dari bawah sampai atas tuh kayaknya.
2: Iya. Yeah.
1: Ya enggak sih? Kayaknya maksudnya isiannya tuh juga sebanyak itu gitu loh.
2: Iya, kita emang ngandelin itu sih, Kak. Isiannya melimpah kan. Jadi teler gitu kan minumnya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Menghadapi awal musim 2026 yang cukup berat dan penuh tantangan ya, Aston Martin resmi bikin upgrade besar-besaran di Grand Prix Hungaria 2026 di sirkuit Hungaroring yang berlangsung tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Awal musim 2026 tuh sebenarnya sempat optimis ya, karena bergabungnya ahli aerodinamika genius yaitu Adrian Newey. Bahkan desain mobil AMR 26 sempat dipuji George Russell pas launching di Barcelona. Tapi performa di lintasan justru berbalik nih, karena adanya masalah sasis dan juga unit tenaga Honda. Kayak getarannya tuh berlebihan, membatasi kompetisi dari Fernando dan Lance Stroll. Newey itu ngakuin kalau keterlambatan start pengembangan mobil bikin Aston Martin tuh tertinggal dari rivalnya. Nah, karena itu tim tuh milih menahan pembaruan besar sampai GP Hungaria ini dengan fokus pada revisi aerodinamika dan juga pengurangan bobot dari mobil. Chief Trackside Officer yaitu Aston Martin Mike Craig negesin kalau seluruh target teknis buat GP Hungaria ini telah tercapai dan target utama tim pas sekarang ini kembali benar-benar bersaing ya di barisan depan sebelum masuk masa jeda paruh musim. Ya, semoga usaha ini berjalan sesuai rencana ya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab. Tahu.
1: Kamu nanya, kita jawab ya. Spesial hari ini, nggak spesial sih karena setiap hari ada.
0: Tapi spesial karena kita itu standby banget.
1: Oh iya,
0: tiap bener. Hari buat teman Pro 2 itu spesial banget buat teman Pro 2 menurutku ya.
1: Karena pasti mungkin setiap hari dengerin Pro 2 tuh, ini pertanyaan dari aku udah jawab belum ya? Udah jawab belum ya gitu.
0: Atau teman Pro 2 yang lain yang belum pernah nanya-nanya pun akhirnya nunggu-nunggu, wah ini ada teman-teman Pro 2 sekarang tuh apa aja sih masalah hidupnya?
1: Iya.
0: Itu si Aris, si Devi itu bisa nggak jawabnya kira-kira? Solutif nggak sih anaknya?
1: Nah,
0: gitu kan?
1: Jadi bahan perbandingan nanti kan masalah hidup kamu sama orang lain gitu teman Pro 2 ya. Coba hari ini ada siapa dengan permasalahan hidup apa nih?
2: Ada Jeffrey di rumah. Gimana caranya buat izin beli sesuatu biar pasangan tuh nggak marah-marah?
1: Oke.
0: Jeffrey di rumah, izin beli sesuatu biar pacar nggak marah-marah. Ya kalau aku ya.
1: Pasangan gak marah-marah di rumah, bukan pacar. Kalau pacar dibawa di rumah gimana?
0: Oh, Jeffrey di rumah, izin kak biar beli sesuatu gak dimarahin sama pasangan. Ya gak usah izin. Ya udah aman itu kalau aku ya.
1: Tapi kan nanti ketahuan.
0: Ya kan yang penting kan aku pakai duit aku, bukan duit pasangan. Yang harus izin itu adalah kalau kamu beli sesuatu pakai duit pasangan. Nah,
1: iya.
0: Harus izin.
1: Tapi berdasarkan testimoni teman-teman aku di kantor ya, mereka itu lebih baik minta maaf daripada minta izin.
0: Iya.
1: Kayak ini mungkin istrinya Mas Luki, denger ya, istrinya Mas Luki ini tolong ya. Mas Luki itu habis beli perintilan motor itu.
0: Dan gak izin.
1: Gak izin. Dan dia bilang kalau istrinya tuh gak ngeliat pasti gak akan ngeh. Kayak begitu. Coba ya, dicek abis ini motornya.
0: Jeffrey boleh praktekin hal yang ini ya. Tapi gak tahu nanti. Gini kan, yang tahu gimana karakter pasangan tuh kan kamu sendiri. Maksudnya dia tuh kalau lagi ngomelin kamu, kalau lagi marah tentang kamu beli sesuatu tuh sebesar apa sih? Kalau cuman marah-marah manja ya, kalau cuman marah-marah yang abis dijajanin terusan hilang marahnya, ya nggak apa-apa, beli aja dulu. Ya kan, nggak usah izin dulu kalau aku. Tapi kalau kamu tahu nih pasangan kamu tuh memang semarah itu kalau kamu beli sesuatu yang menurut dia nggak berguna, yang kamu nggak izin dulu, ya kamu harus pikir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali untuk tidak izin gitu.
1: Iya, terus ya, tapi menurut aku kalau misalnya win-win solutionnya gini deh, kalau misalnya istri kamu marah-marah ya,
0: pasangan
1: kamu marah-marah gara-gara kamu beli sesuatu gak izin, menurut aku win-win solusinya adalah belikan sesuatu untuk pasangan kamu seharga apa yang sudah kamu beli untuk diri kamu sendiri.
0: Ya kan, gak semua orang tuh Raffi Ahmad yang bisa beliin sekeluarga plus mbak-mbaknya, yang bisa ke Eropa sekeluarga sembak-mbaknya.
1: Nah, maka dari itu mikir dulu gitu, itu yang dibeli kebutuhan apa, kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Kalau emang yang dibeli itu adalah kebutuhan tersier yang gak penting-penting banget sih, ya belinya jangan yang mahal-mahal. Kalau gak mau dituntut untuk membelikan pasangannya lagi gitu.
0: Kalau aku sih gini, mencoba kasih ini aja, ini langkah berikutnya, cara berikutnya adalah kasih bridging yang mulus.
1: Oh, gimana tuh contoh bridgingnya?
0: Kamu beli iPhone 16 Pro Max misal gitu ya. Pas kamu lagi jalan sama dia, "Sayang tolong dong fotoin aku," gitu kan. Dia minta tolong nih. Terus habis difotoin, "Duh, jelek banget sih hasil fotonya. Kenapa sih ini? Coba lagi. Kok tetap jelek ya? Kayak udah saatnya ganti handphone deh sayang. Gimana nih? Coba aku gantian fotoin kamu ya. Kamu kan terus gantian aku fotoin pasangan nih. Dijelek-jelekin. Tuh kan? Padahal kan kamu udah cantik banget. Kok? Ah, emang udah ganti handphone deh, harus deh ini kayaknya. Aku ganti handphone ya sayang." Biar kalau pas fotoin kamu, pas aku minta kamu fotoin aku, bagus hasilnya sayang. Bisa nih jadi ILM.
1: Jadi bisa bridging halus ya. Serah deh pilih mau yang mana, mau yang gak izin, mau yang win-win solution itu tadi, yang kamu beli istri juga dibeliin atau pasangan juga dibeliin, atau yang bridging halus gitu. Atau yang paling pilihan terakhir adalah ya udah gak usah beli apa-apa ya.
0: Sampai gak tahu kapan.
1: Sampai ada inisiatif pasangan kamu membelikan barang atau yang sebenarnya kamu pengen.
0: Atau menyarankan.
1: Oh kan, iya.
0: Kadang kan, "Duh, sayang kamu kayaknya udah harus ganti tas deh."
1: Betul.
0: Nah, kadang kan gitu kan.
1: Iya.
0: "Oh gitu ya sayang, ya udah deh." Nah gitu kan. Tapi tapi apakah akan terucap hal-hal seperti itu? Cewek itu kan maunya diperhatiin. Ya kan? Dia tuh agak-agak susah untuk merhatiin kayak sepatu pacarnya bodol aja tuh kadang dia enggak ngeh gitu.
1: Harus perhatiin ya. Terus yang penting juga adalah jangan menggunakan uang yang tidak seharusnya kamu menggunakan uang itu untuk kamu belanjain keperluan diri kamu.
0: Contoh uang apa nih?
1: Contoh uang belanja pasangan. Misal kalau udah punya anak, uang susu anak gitu. Jangan kamu pakai uang susu anak tuh buat beli knalpot bear ya.
0: Gak boleh kalau itu.
1: Gak boleh.
0: Yaudah ya. Gitu ya, coba kamu bisa ikutin salah satu tips-tips dari kita tadi ya, Jeffrey ya. Semangat Jeffrey.
1: Semangat Jeffrey.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah makin siang ya teman Pro 2 ya. Sudah jam 2 nih, aduh. Kalau jam segini tuh biasanya ngantuk banget ya. Buat teman Pro 2 nih yang mungkin masih di kantor ya, masih work from office, jam segini tuh jam-jam nanggung, dimana ngantuk banget, sedangkan pulang tuh juga masih agak lama ya, masih harus menyelesaikan pekerjaan dan juga nunggu jam nih. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan mungkin ya, mungkin yang lagi jadi driver online, yang lagi dengerin Pro 2 Semarang, aduh, ini memang cukup bikin apa ya, bikin deg-degan, karena selain ngantuk nih, di jalan kan gak boleh ngantuk ya. Jadi kayak, aduh aku harus bagaimana. Jangan lupa teman Pro 2 harus tetap semangat ya. Kalau misalnya ngantuk, menepi dulu. Terus habis itu minum air putih mungkin. Terus dingin ya, itu kayaknya membantu banget deh. Terus habis itu jangan lupa, kalau misalnya memang kamu mau minum kopi, gas langsung aja. Order kopinya, langsung diminum saat itu juga, biar kamu melek gitu ya. Dan buat temenin kamu nih di siang hari kayak gini, kayaknya Pro 2 Semarang adalah hal yang tepat ya buat nemenin kamu ya. Masih banyak banget nih lagu-lagu yang seru banget dan juga informasi-informasi yang menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Warner Bros. Discovery atau disingkat YBD baru aja resmi ngumumin program Global Back to Hogwarts 2026 buat ngerayain ulang tahun ke-25 dari film legendaris Harry Potter and the Sorcerer's Stone, teman Produa. Wow, udah lama juga ya ternyata ya. Rangkaian perayaan ini berpusat tanggal 1 September 2026 besok dan bakal dimeriahkan dengan pemutaran kembali film pertama di bioskop selama 1 minggu. Lengkap sama bonus 12 menit tayangan di balik layar yang belum pernah dipublikasikan di layar lebar sebelumnya. Aduh, menarik banget ya. Karena aku juga penasaran banget nih, behind the scene-nya tuh kayak gimana sih? Gak cuman itu teman Produa, tapi seluruh 8 film seri Harry Potter juga bakal diputar maraton di bioskop-bioskop dunia mulai dari tanggal 27 Agustus sampai 3 September. HBO Max juga siap ya kalau misalnya ada acara Back to Hogwarts perdana secara langsung di London. Disusul sama berbagai kegiatan interaktif yang seru banget nih di Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia, sampai semua Universal Studio. Nantinya juga buat menutup bakal ada live Back to Hogwarts Showcase lewat channel YouTube dari TikTok resmi Harry Potter dan nampilin acara spesial yang cuplikan terbaru dari serial HBO original yang bakalan tayang. Siapa sih yang gak excited kayak gini? Tapi rasanya tuh kayak aku udah tua banget ya, karena film pertamanya tuh sudah 25 tahun yang lalu. Kalau kamu ngerasa kayak aku juga gak?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Nam Joo Hyuk dipastikan bakal kembali jadi aktor di serial drama kriminal misteri terbaru dari Disney Plus, judulnya adalah God. Abis Wamil tuh kayaknya gak ada abis-abisnya ya Nam Joo Hyuk ya, padahal tuh East Place tuh barusan tayang nih di Netflix. Nah, drama Code ini menceritakan tentang sebuah aplikasi misterius namanya tuh Code atau Code yang mampu mengabulkan semua keinginan user. Tapi kok ada konsekuensi yang mematikan nih? Nam Joo Hyuk itu bakal berperan sebagai Yoon Tae-jo, seorang mantan penyidik kejaksaan yang berambisi besar yang sekarang tuh jadi pengacara dan rela melakukan apa saja demi kesuksesannya. Konfliknya tuh makin panas pas berhadapan sama jaksa Park Ji-dam yaitu Lee Yi-dam yang berusaha mengungkap rahasia kelam dari aplikasi itu, dibantu sama peretas ex Korea Utara yaitu Kim Il-sung serta detektif senior yaitu Park Hoon. Drama ini tuh mengeksplorasi batas keserakahan manusia yang dijadwalkan bakal tayang secara eksklusif di Disney Plus tahun 2027 besok. Wah, jadi gak sabar ya kalau misalnya tahu sinopsisnya tuh seseru ini.

0: aku beneran dren banget ngobrol sama si Aldo. Masa dari tadi dia cuma pamer pencapaiannya dia doang?
1: Wah, red flag sih itu. Sekarang banyak banget orang yang gak sadar kalau mereka punya kecenderungan NPD. Maunya jadi pusat perhatian terus, tapi minim banget empati sama perasaan orang lain.
0: Dia tuh anti banget dikritik kalau salah, dan pasti langsung muter balikin fakta biar dia kelihatan paling benar.
1: Nah, itu dia. Punya self love itu harus sih, tapi kalau udah ngerendahin orang lain demi ego sendiri itu udah toxic namanya.
0: Sepakat. Mulai sekarang aku juga harus berani set boundary deh sama orang kayak gitu. Dan yang penting jangan sampai kita sendiri malah ikutan jadi NPD.
1: Nah, bener tuh. Belajar lebih banyak dengerin orang lain dan kurang-kurangin ngerasa paling hebat.

0: Teman Prodo, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Agustri, silakan informasinya.
1: Ya baik, terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya cerah berawan hingga awal malam nanti. Kemudian untuk arah angin, dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam, suhu udara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, secara umum sore hingga awal malam nanti juga cuacanya cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Wila, kembali ke studio.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.

Malam Brodo udah mau jam 3 aja ya. Saatnya santai siang, pamit dan sampai sini dulu buat nemenin kamu. Habis ini bakal ada sore ceria bareng sama Vetra Julia. Makasih banyak Malam Brodo yang tadi udah request lagu di Brodo Hitlist dan join live TikTok. Selamat melanjutkan aktivitasnya, jangan lupa istirahat yang cukup dan pastinya kita ketemu lagi di malam minggu besok. Bella cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: 103 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Jumat sore 24 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum PU menyiapkan 4 ruas jalan tol sebagai landasan darurat pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Langkah tersebut bertujuan mendukung penguatan pertahanan nasional sekaligus mewujudkan asta cita Presiden Prabowo Subianto melalui infrastruktur strategis. Menteri PU Dodi Anggodo mengatakan pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat strategis selain mendukung mobilitas masyarakat dan logistik, karena itu sejumlah ruas jalan tol dirancang memiliki fungsi ganda untuk kepentingan sipil maupun mendukung operasi pertahanan negara.
1: Info Pro 2.
0: Sementara itu, revitalisasi Candi Prambanan dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkuat ekonomi budaya nasional. Upaya tersebut juga diharapkan menjadikan kawasan Candi sebagai living heritage yang tetap hidup melalui aktivitas budaya dan keagamaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, Candi Prambanan berpotensi menjadi tujuan wisata religi bagi umat Hindu dari berbagai negara. Pemerintah optimistis peningkatan kunjungan akan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir Info Pro 2, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan keringanan pajak bagi kawasan industri dan perusahaan yang menerapkan konsep ramah lingkungan. Insentif tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempercepat transformasi industri hijau sekaligus meningkatkan daya saing produk ekspor Jawa Tengah di pasar global. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, insentif pajak diberikan kepada pelaku usaha yang mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan dan menerapkan prinsip ekonomi hijau dalam proses produksinya. Kebijakan itu diharapkan mampu mendorong semakin banyak perusahaan beralih ke sistem industri yang berkelanjutan. Menurut Lutfi, industri hijau bukan lagi sekedar wacana masa depan, melainkan kebutuhan yang harus diwujudkan saat ini. Oleh karena itu, Pemprov Jateng terus mendorong penggunaan energi bersih dan efisiensi energi di seluruh sektor industri.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2

sampai pulang sekolah. Tugas sekolah numpuk atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Fitra Julia, teman Pro 2. Hai, gimana kabarnya buat kamu-kamu yang baru aja pulang sekolah, yang selesai kuliah, yang masih semangat work from home ya, belum jam 4 ya, belum pulang. Dan yang lagi lembur atau yang sekarang lagi dengerin Pro 2 dari balik kemudi mobil sambil menembus jalanan Semarang, hati-hati ya. Aku Fitra Julia siap nemenin sore kamu sampai jam 7 malam nanti ya, cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Dan bakal ada info-info seru, musik asik dan obrolan ringan yang bikin perjalanan pulang kamu jadi lebih berwarna.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Siapa nih yang waktu kecil pernah kepingin masuk area bandara, lihat pesawat dari dekat, atau bahkan pengen jadi pilot? Banyak pasti ya cita-cita aku pengen jadi pilot nih. Tapi ada kabar seru nih teman Pro 2 Bandara Ahmad Yani Semarang ya. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 ya, 23 Juli kemarin kan pas banget peringatannya, teman Pro 2 Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang tuh ngajak siswa SD Negeri Tambak Harjo belajar langsung tentang dunia penerbangan lewat program In Journey Community Care. Bukan sekedar jalan-jalan aja ya di sana ya, tapi para siswa tuh diajak mengenal berbagai profesi yang ada di bandara, mulai dari petugas pelayanan, operasional, sampai aktivitas di balik layar yang bikin penerbangan tuh bisa berjalan dengan aman dan lancar ya. Yang paling seru, mereka juga merasakan simulasi alur perjalanan menggunakan pesawat. Jadi mulai dari proses check-in sampai mengenal fasilitas bandara, semuanya tuh dipelajari langsung di lokasi. Seru kan? Dan pastinya pengalaman kayak gini tuh bakal jadi momen yang gak terlupakan. Dan lewat kegiatan ini, Bandara Ahmad Yani tuh juga ingin nunjukin kalau belajar tuh gak harus selalu di dalam kelas ya teman Pro 2 ya. Kadang memang pengalaman langsung justru bikin kita lebih paham dan mungkin bisa menginspirasi cita-cita baru di masa depan.

Radio. Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Lagu terbaru di playlist Pro 2 SMG Teman Pro 2 dari Lomba Sihir di Seberang Teman Pro 2. Tapi tempat ini gak di Seberang Teman Pro 2, di Semarang tuh ada destinasi yang gak cuma seru buat healing aja, tapi juga bisa bikin kita belajar banyak hal. Ada salah satu desa namanya Desa Wisata Nongko Sawit, namanya juga unik ya Teman Pro 2. Dan yang bikin Desa Wisata Nongko Sawit spesial adalah keterlibatan warganya ya. Mulai dari Karang Taruna, PKK, sampai perangkat lingkungannya tuh semuanya ikut berperan mengembangkan potensi desa ini menjadi wisata edukasi yang menarik. Di sini kamu bisa mencoba berbagai aktivitas seru tuh, kayak belajar bertani, mengenal peternakan, bikin kerajinan tangan, main gamelan, sampai kamu bisa mencoba permainan tradisional yang mungkin jarang kamu temui di perkotaan ya Teman Pro 2. Seru ya. Dan gak hanya itu aja sih, kamu juga bisa berburu produk UMKM khas Nongko Sawit. Ada keripik olahan singkong, kerajinan dari biji jenitri dan juga biji mojo. Apa itu? Wah, pasti penasaran. Mending datang aja deh langsung ke sana Teman Pro 2, karena di sana juga kamu bisa menikmati kuliner dengan suasana pedesaan yang adem dan asri.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Apa tuh langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6. Jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 4-4-6, ada yang 4-4-4, ada 4-4-8, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi, ketika kita banyak pikiran atau penuh, kan kita jadi gak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah, terus kita relax dulu deh tuh, kita relaksasi. Setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi.
1: Bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang sering banget bikin kita overthinking sebelum ambil keputusan. Apa sih? Namanya adalah anticipatory regret. Anticipatory regret ini adalah kondisi ketika kamu mengambil atau justru menghindari sebuah keputusan karena takut menyesal di masa depan. Padahal kejadian itu sendiri belum tentu terjadi. Yes, kamu gak salah. Kita bisa ngebayangin penyesalan bahkan sebelum sesuatu terjadi. Contohnya nih, kamu pengen ambil peluang kerja baru tapi malah kepikiran gimana kalau nanti gak cocok ya, akhirnya kamu gak jadi ambil kesempatan itu. Atau sebaliknya, kamu beli sesuatu yang sebenarnya gak terlalu butuh karena takut nanti nyesel kalau gak beli. Nah sekarang ya, keunikannya anticipatory regret ini, kita seolah-olah hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Nah perasaan takut nyesel ini bisa lebih kuat loh daripada logika, bisa bikin kita ragu, bahkan nih kehilangan peluang. Gak mau ya. Gak semua kemungkinan buruk itu bakal terjadi. Kadang penyesalan terbesar justru datang dari hal yang gak kita coba. Tapi inget ya, bukan berarti kamu harus nekat tanpa pertimbangan. Yang penting tetap realistis, cuma jangan sampai dikendalikan rasa takut. Karena seringkali yang kita takutkan itu cuma skenario di kepala kita sendiri. Jadi kamu tim takut nyesel duluan atau tim jalanin aja dulu nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kerja berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia sebagai standar lintasan penyeberangan pejalan kaki.

siapa nih yang di sini yang pernah nonton atau minimal tahu film KKN di Desa Penari? Halo, aku udah nonton sih dua-duanya teman Pro 2 ya, film horor Indonesia yang memang sempat bikin bioskop penuh dan jadi bahan obrolan di mana-mana yang ternyata punya cerita yang menarik teman Pro 2. KKN di Desa Penari sendiri itu film horor Indonesia yang dirilis di tahun 2022, disutradarai sama Awi Suryadi dan diadaptasi dari kisah viral karya dari Simple Man. Ceritanya mengikuti 6 mahasiswa yang menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil. Mereka diingatkan untuk mematuhi aturan adat setempat, tetapi pelanggaran terhadap aturan itu justru memicu serangkaian teror mistis yang mengancam keselamatan mereka. Dan film ini sukses besar, menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa, dan kesuksesannya didorong oleh cerita yang sudah dulu lebih viral di media sosial, ditambah nuansa budaya lokal dan kisah horor yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Dan buat kamu yang sudah nonton pasti masih ingat kan sosok Badara Wuhi, salah satu karakter yang paling ikonik dan bikin merinding. Dan gak heran kalau film ini kemudian melahirkan cerita lanjutan dan memperluas semesta kisahnya. Terlepas dari unsur horornya teman Pro 2, KKN di Desa Penari juga ngingetin kita betapa pentingnya menghormati adat, budaya, dan aturan yang berlaku saat berada di tempat baru. Jadi kalau suatu saat nanti kamu benar-benar ikut KKN ya, jangan lupa untuk menghargai masyarakat setempat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Film KKN Desa Penari itu salah satu film terlaris sepanjang masa Teman Pro 2 ya. Tapi kalau bicara soal KKN tuh gak selalu identik sama cerita horor loh. Justru banyak mahasiswa bilang masa-masa KKN adalah salah satu pengalaman paling seru selama kuliah. Kenapa seru? Karena sama KKN kini tinggal bareng satu kelompok di posko, masak bareng, begadang, nyusun program kerja, sampai saling bantu kalau ada yang lagi kesulitan ya. Temen yang awalnya cuma kenal nama bisa berubah jadi keluarga baru. Ih, seru banget, aku pernah tuh. Dan gak cuma rasa kedekatan itu aja, KKN juga bikin kita tuh lebih dekat dengan warga desa. Gotong royong, ngobrol sama bapak ibu, main bareng anak-anak, sampai belajar budaya dan kebiasaan baru yang mungkin belum pernah kita temui sebelumnya kan. Jadi rasa di situ tuh hal yang baru semua, Teman Pro 2. Yang paling berharga, pasti ilmu yang dipelajari di kampus bisa langsung diterapkan untuk membantu masyarakat ya. Gak hanya teori, tapi benar-benar belajar memecahkan masalah dan bekerja sama dengan banyak orang. Makanya gak heran kalau banyak alumni bilang kenangan KKN itu susah dilupakan. Bahkan setelah lulus, yang paling sering diceritakan justru momen lucu di posko, masakan yang gagal ya, dicoba berkali-kali, sampai kisah persahabatan yang tetap awet sampai sekarang. Ya, sebentar lagi buat kamu yang KKN mungkin nikmati setiap momennya ya. Karena kenapa aku dari tadi bahas KKN, sore hari ini aku bakal ngobrol bareng sama teman-teman KKN dari Undip Teman Pro 2 ya. Jadi keseruannya seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Okay. You only live once, let the people see!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng aku Fitra Julia di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna ya teman Pro 2. Tadi aku sempat sounding ya tentang KKN teman Pro 2, tapi yang satu ini ternyata beda banget sama KKN teman Pro 2, dan aku juga baru tahu apa itu. Nanti selengkapnya bareng sama teman-teman dari mahasiswa Udinus teman Pro 2, karena di studio udah datang Khalifah Alhayu Mariam, ketua pelaksana PPK Ormawa, dan juga ada Sakira Aliyah Nariswari, koordinator divisi acara. Langsung aja yuk kita sapa sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Suaranya adem banget deh. Gimana nih kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah baik. Semangat banget kita hari ini di Pro 2.
0: Gimana? Pertama kali siaran atau udah beberapa kali? Anak-anak broadcaster nih kebanyakan nih kelihatannya.
1: Pertama kali.
0: Baru pertama kali. Siaran. Oke. Lagi sibuk apa nih kalian berdua?
2: Kalau misalkan kesibukan saat ini sih, kalau aku kuliah ya, yang pasti kuliah di jurusan DKV. Kemarin baru selesai UAS, sama kesibukannya ditambah sama PPK Ormawa ini.
0: Oke.
1: Kalau aku juga sama, masih kuliah juga, kesibukannya mungkin kuliah juga di PPK Ormawa ini, dan juga aku kerja part time jadi barista juga.
0: Namanya dong dikenalin tadi, suaranya siapa kan nggak tahu gitu kan.
2: Kalau yang saya nih, Ayu, saya biasanya dipanggilnya Ayu. Tadi kan nama panjangnya Khalifah Hayu Mariam ya. Ini panggilannya Ayu aja.
1: Kalau aku Sakira Aliyah Nariswari, bisa dipanggil Sakira.
0: Oh, Sakira. Kemarin sibuk banget ya Piala Dunia ya,
1: iya,
0: Sakira.
1: Iya, sibuk banget.
0: Day. Oke, jadi ini jurusan yang sama.
2: Beda.
0: Kalau aku DKV.
1: Kalau Sakira
0: manajemen. Yes. Oke, sibuk part time juga ya, Sakira ya. Itu tadi part time-nya ke Amerika teman berdua.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu kesibukan kalian berdua ya selain kuliah gitu. Nah, ini ada project baru yang aku tahu namanya PPK Ormawa. Apa itu PPK Ormawa? Siapa yang bisa jelasin nih? Ayu atau Sakira? Oke, ayo.
2: Sebetulnya PPK Ormawa ini teman-teman itu sering keliru ya. Biasanya itu taunya itu KKN. Bahkan kalau misalkan kami datang ke desa itu kan ya beralma mater, kumpul-kumpul itu taunya KKN. Cuman berbeda nih, kalau misalkan KKN biasanya itu diselenggarakan dari kampus. Itu memang ya sudah, itu memang tanggungan dari kampus, kita harus melaksanakan. Cuman kalau PPK Ormawa ini adalah sebuah program dari Belmawa, Direktorat Belmawa Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Kemdikbud Saintek gitu. Jadi itu seperti ajang perlombaan perlombaan
1: pengabdian masyarakat
2: itu serentak di seluruh kampus seluruh Indonesia, cuman tingkatannya Ormawa. Jadi misal dari Udinus itu kemarin yang lolos pendanaan itu ada 7, dan itu termasuk salah satu kampus tertinggi nomor satu yang dapat pendanaan paling banyak karena dapat 7 tim, itu bersandingan dengan ITB.
0: Wow.
1: Terus kalau KKN tuh biasanya dia kayak memang mata kuliah yang diwajibkan ya. Jadi kalau untuk kita PPK Ormawa ini, kita mengajukan proposal dan kita dapat pendanaan untuk melakukan kegiatan atau pemberdayaan di desa itu, Kak.
0: Jadi jadi awalnya dari organisasi kemahasiswaan kan. Jadi lebih mandiri gitu kan. Itu dia, baru tahu aku. Dulu soalnya aku gak ada ya. Kayak gini, ini berlangsung dari tahun berapa sih sebenarnya PPK Ormawa ini?
2: Itu kurang tahu ya, cuman kalau organisasi kami sendiri itu ikut PPK Ormawa ini udah 3 tahun. Dan alhamdulillahnya selama 3 tahun berturut-turut kami selalu lolos pendanaan. Itu alurnya tuh seperti ini. Dulu yang tahun ini itu ada sekitar 4.000 sekian proposal yang masuk dari Belmawa. Itu ada seleksi tuh. Seleksi yang pertama namanya seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu disaring menjadi 280 sekian proposal. Atau 300 gitu, aku lupa. Intinya dari 2.000 jadi 300 sekian. Itu ada lagi tuh seleksinya, yaitu seleksi presentasi. Di seleksi presentasi ini kita gimana caranya meyakinkan dewan juri bahwasanya memang program ini itu
1: layak
2: untuk didanai. Itu disaring kembali menjadi sekitar 260.
0: Jadi untuk Ormawa sendiri itu ngapain aja sih sebenarnya dalamnya tuh?
2: Sebetulnya di dalamnya itu yang pasti pertama kita membuat proposal itu awalnya dari survei dulu. itu ada ketentuannya, maksimal itu adalah 120 km dari kampus. Jadi kita mencari desa, maksimal itu adalah 120 km. Kebetulan yang tahun ini itu kami nyasarnya di desa Camperjo, Kabupaten Kendal gitu. Dari awalnya kita survei, kita tanya-tanya permasalahan yang ada di desa itu. Terus kita mengusung program nih, dan kita dalam mengusung program itu enggak yang apa ya, enggak yang asal gitu. Karena ada buku panduannya di dalam buku panduan PPK Ormawa yang dari Belmawa, ketentuannya itu ada beberapa nih. Misal permasalahan desa yang memang wirausaha, ada yang namanya desa wirausaha, terus ada desa hutan yang memang potensi desanya itu hutan. Terus kalau yang tahun ini kami itu mengambil topiknya desa cerdas di desa Camperjo ini gitu.
0: Oke, desa cerdas. Tapi sebelum kita bahas desa kenapa ini dipilih tapi sebenarnya tujuan dari PPK Ormawa sendiri itu apa? Karena kan baru tahu kalau Udinus udah 3 tahun ikutan ya berlangsung dan goals lolos semua gitu. Nah ini tujuan dari program ini tuh apa sih sebenarnya?
1: Sebelumnya izin aku tadi tentang, kita kan udah ngobrol tentang Ormawa-Ormawa ya. Jadi Ormawa itu seperti organisasi kemahasiswaan kepanjangannya. Mungkin dari Ormawa itu bisa terdiri dari BEM, HM, himpunan seperti itu dan yang lain. Tapi kalau kita tuh masuknya di Kamadiksi. Jadi Kamadiksi itu adalah komunitas mahasiswa penerima beasiswa bidik misi atau yang namanya KIP gitu. Jadi kita semua tuh yang di tim pelaksana ini adalah penerima beasiswa KIP itu.
0: Semua
1: ya anggotanya. Betul. Nah, di organisasi di Ormawa Kamadiksi ini kita kan lolos di PPK Ormawa ini, di mana PPK Ormawa ini bertujuan untuk pemberdayaan atau kita melakukan pengabdian di desa. Nah, di situ kita melakukan pengabdian di mana kita kan sebagai penerima beasiswa KIP itu, kita memberikan feedback gitu. Kita memberikan feedback ke orang-orang supaya itu bisa bermanfaat bagi warga desa di situ. Jadi seperti itu sih feedback bagi kami sebagai penerima beasiswa KIP itu. Jadi kurang lebih seperti itu.
0: Jadi feedbacknya dikembalikan ke masyarakat.
1: Iya, betul.
0: Dan nanti programnya menyesuaikan. Iya. Nah, apakah ini diterima sama masyarakat apa enggak, itu nanti yang bakal kalian gitu kan. Nah, kita nanti bakal ngobrolin soal program kalian ya. Tadi juga kita spill di topik teman perdua si gesit ini. Apa itu si gesit teman perdua? Nanti kita bakal balik bahas ini ya, karena ini salah satu program dari kalian juga kan. Nah, selengkapnya setelah satu lagu ini.

0: Balik lagi di obrolan sore hari ini teman Pro 2, ada aku Fitra Julia dan juga ada Ayu dan juga Sakira ya, dari teman-teman PPK Ormawa Udinus ya teman Pro 2. Nah, kalau tadi udah di-spill nih apa itu PPK Ormawa dan tujuannya seperti apa, dan tadi juga dikasih info kalau memang ada program kerjanya ya, prokernya adalah Sigesit ya, kalian mengusung program Sigesit. Program apa ini? Siapa nih? Ayu apa Shakira?
1: Shakira, dia sebagai koordinator acaranya.
0: Oke, Shakira boleh.
2: Jadi program Sigesit nih, Sigesit itu ada singkatannya kak. Namanya Aksi Gemar Literasi Desa Campurjo. Yang dimana kita tuh kan sebelumnya kita udah survei ya kak Ayu. Kita sudah survei sebelumnya potensi permasalahannya di Desa Campurjo itu. Nah ternyata mereka ini memang membutuhkan literasi mengenai nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di sana, seperti itu sih.
0: Oke, tapi kan informasi kalian aktif di media sosial nggak?
2: Iya, sudah pasti aktif ya Gen Z.
0: Nah kan minat baca dari Indonesia itu kan minim banget kan. Nah juga kemarin ada salah satu statement lah dari menteri gitu kan, yang bilang bahwa memang untuk perpustakaan itu buku nggak bisa. Kalian pasti tahu kan untuk pendanaannya tuh nggak bisa banyak. Akhirnya efisiensi. Menurut kalian tanggapannya seperti apa?
1: Sebetulnya nih, ya memang sih kalau misalkan kita berbicara tentang literasi ya, padahal kan literasi penting banget kan, karena dengan kita literasi membuka wawasan baru.
0: Betul.
1: Itu program kami selain menyusung literasi, karena kalau misalkan orang disuruh membaca, disuruh melihat tulisan itu kan rasanya jenuh pasti ya, apalagi masyarakat yang udah punya pikiran banyak, berkeluarga gitu kan, kalau kita subuhkan dengan buku pasti udah males duluan gitu. Makanya di dalam program kami itu selain ada literasinya itu ada praktiknya. Jadi di selain ada seperti brosur-brosur lucu gitu, kita juga praktik. Jadi dimana setiap praktik kita bagiin brosur, kan mereka mau gak mau harus membaca gitu. Cuman mereka gak bakal jenuh. Karena apa? Karena ada praktiknya di situ. Kayak contoh nih kemarin terakhir kali kami itu bikin program daur ulang sampah tutup botol itu jadi gantungan kunci.
2: Itu kita juga baru tahu kak. Kita di situ juga dari Dinas Lingkungan Hidup ya kak Ayu. Kita diajarin sama DLH atau Dinas Lingkungan Hidup bagaimana kita melakukan pemilahan sampah dan pengelolaan sampah plastik yang baik dan benar, seperti itu.
0: Oke, jadi selain literasi minat baca juga hal di luar itu juga dilakukan itu gitu kan. Dalam tanda kutip, kenapa Sigesit ini dibutuhkan? Kalau melihat tadi Desa Campurjo ya, karena memang butuh gitu hasil observasi dari kalian. Kenapa gitu akhirnya?
1: Kalau misalkan dari hasil observasi nih, kenapa literasi? Karena permasalahan ternyata setelah kami kulik-kulik kembali, adanya permasalahan stunting, adanya permasalahan pengolahan sampah, ada permasalahan tentang budidaya pisang kedelai dan lain sebagainya. Ternyata itu dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan yang rendah. Karena rata-rata di sana itu sekitar 2.163 orang itu hanya tamatan SD atau belum lulus gitu. Jadi itu sangat berpengaruh ternyata setelah kami kulik-kulik. Oh ternyata karena mereka tingkat pendidikannya rendah, literasi mereka rendah, akhirnya permasalahan stuntingnya meningkat, pengolahan sampahnya belum optimal, UMKM di sana juga masih belum ada branding digital gitu. Maka dari itu kami menyusung program yang memang sesuai dengan permasalahan desa gitu. Karena bukan permasalahan yang spesifik ya, misal kalau misalkan permasalahannya spesifik tentang kesehatan itu di buku panduan ada yang namanya Desa Sehat. Cuman kan melihat kembali ternyata permasalahan di sana bukan hanya tentang aspek kesehatan, ternyata ada UMKM-nya, ada pengolahan sampahnya. Ya udah kita akhirnya sesuai dengan buku panduan, oh ada nih yang berkaitan dengan permasalahan itu namanya Desa Cerdas. Itu memang meningkatkan literasi sehingga kreativitas mereka itu meningkat, seperti itu.
0: Oke, mata pencarian dari warga di sana apa aja ya?
2: Rata-rata kebanyakan di sektor pertanian, buruh, guru, seperti itu.
0: Pertanian yang dihasilkan mereka tuh apa?
1: Kalau komoditas utama komoditasnya padi dan jagung sih masih.
0: Padi dan jagung ya. Oke, itu di mana, Kendal ya?
2: Iya, di Kendal, Kabupaten
0: itu,
2: Kendal.
0: Itu Kabupaten Kendal. 100 jaraknya 120 km dari kampus ya, berarti
1: itu adalah yang maksimal.
0: Yang maksimal.
1: Maksudnya, oh, oke. Maksimal okay. Dari PP Kormawa ini 120. Mm-hmm. Cuman kalau jarak kampus ke Campurjo itu hanya sekitar
2: 32 kiloan ya.
0: Jauh banget ya.
2: Iya.
1: Itu jarak maksimal yang dibatasi.
0: Aku enggak tahu apa-apa itu banget gitu. Ternyata itu jarak maksimalnya
2: maksimalnya
0: 120 km.
1: Jadi kalau memang jaraknya udah lebih dari itu, ya enggak boleh, kita enggak boleh bikin program di sana.
2: Udah terlalu jauh, Kak.
1: Terlalu jauh.
0: Dan ini program udah dijalankan sama kalian?
1: Sudah.
2: Kita udah 4 bulan ya, Kak.
1: 2 bulan. Maksudnya programnya itu berjalan harusnya 4 bulan. Cuman ini baru berjalan 2 bulan. Masih kurang 2 bulan lagi.
2: Tapi dengan yang kayak surveinya dan yang lain gitu udah cukup lama.
0: Udah cukup lama. Kalau kalian tadi ya si Gesit ini gitu, kalian stay di sana juga atau ada posko-nya enggak?
1: Ini nih bedanya sama KKN ya. Kalau KKN kan biasanya 40 hari mereka full nginep di desa.
2: Satu bulan
1: kan.
2: Lebih.
1: Tapi kalau kami karena memang kita juga masih ada tanggungan kuliah nih, Senin sampai Jumat. Kami masih kuliah nih, kuliah seperti biasa. Nanti baru hari Sabtu dan Minggu weekend
2: kita
1: kami kegiatan
2: ke desa,
1: gitu.
2: Jadi setiap weekend.
0: Tapi stay di sana atau?
1: Kalau weekend stay di sana.
2: Jadi ada poskonya dari kepala dusunnya sana.
1: Cuman poskonya emang bukan yang kami tempati setiap hari, hanya weekend aja.
0: Gitu kan. Berapa orang? 7 orang.
1: 15 orang. Satu tim 15 orang.
0: Wow, banyak juga ya. Itu pembagian tugasnya ngapain aja? Kan tadi ada beberapa pembahasan kan, kayak UMKM, literasi, pendidikan gitu kan, untuk mencegah stunting juga. Ini teman-teman punya kerja apa aja di situ?
2: Kalau kita kan untuk pembagiannya kita memang udah dipelototin ya, mungkin dari Ayu ketua, aku si acara, ada humas, ada pubdog dan lain-lain. Tapi kita kan kita di sini ada 4 pojok literasi Kak dari program ini, dari program Sigi Gesit. Kita ada literasi cerdas gizi, literasi cerdas Tani Jaya, literasi cerdas UMKM juara, dan literasi cerdas hijau lestari. Jadi setiap 4 pojok itu kita udah ngeplot nih siapa orang yang bertanggung jawab di cerdas gizi, siapa yang bertanggung jawab di Tani Jaya, siapa yang bertanggung jawab di UMKM, dan siapa yang bertanggung jawab di literasi hijau lestari itu. Jadi kita setiap program itu udah kayak ngeset orang-orangnya seperti itu.
0: Nah ini kan kalian 4 bulan ya, baru jalan 2 bulan. Nah masing-masing dari si Gesit tadi 4 pojok literasi ya, jadi cerdas gizi, Tani Jaya, hijau lestari, UMKM juara, itu pasti masing-masing ada goalsnya. Goalsnya apa aja?
2: Untuk goalsnya aku jelasin dari yang cerdas gizi dulu ya.
0: Boleh.
2: Kalau yang cerdas gizi ini kita memang ada fokusnya di desa Campurjo ini memang masih ada kendala di stunting ya, masih tingginya stunting. Nah dengan itu kita juga melakukan kayak kegiatan bagaimana sih biar stuntingnya ini setidaknya tuh nggak yang setinggi itu. Kita mungkin bisa melakukan kegiatan tentang sosialisasi MPASI, lalu ada kayak edukasi pada 1000 hari pertama kehamilan, jadi seperti itu. Jadi goalsnya kita bisa menurunkan stunting, kita bisa meningkatkan edukasi tentang gimana biar misal seperti pembuatan pencegahannya. Kalau untuk literasi hijau lestari, mungkin dari sana itu dari desanya itu udah ada bank sampah ya Kak Ayu. Tapi mungkin memang belum optimal. Jadi kita juga memberikan edukasi seperti itu tadi yang kemarin kita udah kelakuin ya, kayak sosialisasi tentang pemilihan sampah, pendaur ulangan sampah organik dan organik, dan juga pembuatan kompos dari rumah tangga. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk terus kalau untuk yang Tani Jaya, kita lebih ke kayak juga sosialisasi tentang budidaya pisang dan
1: kedelai
2: pisang dan kedelai. Juga ada kayak dari hasil Tani Jaya itu gimana sih biar kita tuh bisa meningkatkan kualitas dan daya jualnya gitu ya. Jadi
1: karena di sana komoditas utamanya tuh masih padi dan jagung, itu kan masih umum gitu ya. Terus ketika kami kulik-kulik kembali, oh tanahnya ternyata bisa nih buat ditanami kedelai sama pisang nih. Karena UMKM di sana itu rata-rata pisangnya itu masih beli di luar. Kan alangkah baiknya kalau misal pisangnya itu budidaya sendiri, jadi kan? Gak perlu dari luar gitu.
0: Ibaratnya gak perlu ekspor ya.
1: Iya betul. Gak perlu ekspor dari desa lain.
0: Jadi bisa menanam sendiri, yeah, dinikmati sendiri, hasil nikmatnya itu juga bisa diperjualbelikan, yeah, gitu. Seru banget ya, 2 bulan baru berjalan ya, yeah. 4 bulan, masih ada sisa 2 bulan. Nah sisa 2 bulan ini mau difokusin apa? Eits, jangan jawab dulu sama produsen. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.
3: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru.
4: Lagu terbaru
3: bulan ini.
4: Bulan ini. Bulan ini.

0: Di segmen terakhir Teman Pro 2 ya, ada Ayu dan juga Sakira. Kalau tadi 2 bulan program yang udah dijalankan, ada sosialisasi lagi lintas sahaja, pelatihan juga ya, sosialisasi pemilihan bank sampah juga dari Dinas Lingkungan Hidup juga kerjasama tadi betul. Pembuatan gantungan kunci dari botol plastik, sosialisasi perilaku hidup sehat di sekolah desa campur rejo tadi gitu kan. Nah, masih tersisa 2 bulan nih ya untuk menuntaskan semua itu. Nah, pasti ada persiapan-persiapan yang juga kan untuk okay, 4 bulan kita harus benar-benar selesai ini. Apa aja nih?
1: Kalau misalkan 4 bulan itu sebetulnya masih banyak ya, karena kan program kerjanya tentunya banyak dari 4 bulan itu. Pertama mungkin kita ada sosialisasi, terus ada praktik. Kalau misalkan yang cerdas gizi nih, aku jelasin satu-satu. Cerdas gizi itu nanti di bulan-bulan selanjutnya pastinya ada pendampingan pasti di setiap posyandunya. Kemudian ada demo MPASI. Dan ini kita itu selain bekerja sendiri, karena kan gak mungkin ya kalau misalkan kami itu kerjanya hanya mahasiswa. Apalagi di PPK Ormawa ini kebanyakan itu masih semester 2, semester 4 yang notabene ilmu mereka itu belum siap gitu kan. Kami kerjasama nih, solusinya kami kerjasama dengan berbagai dinas. Ada dinas lingkungan hidup tadi, ada dinas kesehatan, dinas kemudian pertanian, dinas pertanian, kemudian dinas kesehatan. Ada juga dinas kesehatan gitu. Kalau yang dari dinas kesehatan ini support untuk pelatihan demo MPASI ini selanjutnya.
0: Oke, untuk mencegah stunting tadi.
1: Mencegah stunting itu tadi. Selanjutnya dari dinas kesehatan itu juga ada ide nih, kalau misalkan stunting itu nggak bisa nih kalau misalkan kita hanya fokus ke balita, ke ibu hamil, tapi juga harus fokus ke yang pranikah seperti remaja dan lain-lain. Itu sebagai upaya kayak pencegahan aja sih, karena remaja itu ternyata harus tahu sebelum mereka masuk di pernikahan gitu. Kalau
2: ya,
1: yang kalau yang Tani Jaya ini, itu di sana memang lahannya masih mentah. Kita benar-benar dari awal ngolah lahan kosong itu nantinya ditanami. Kalau sekarang sih sudah diolah ya tanahnya, maksudnya udah dikasih pupuk, udah dipacu.
0: Udah ditanam pisang.
1: Tapi
2: masih belum.
1: Belum. Itu kan masih awal-awal ya. Itu masih awal-awal. Untuk 2 bulan ke depan tentunya kami melanjutkan penanaman pisang dan kedelai itu. Ada perawatan juga, itu dilanjut sama selain ada pisang dan kedelai ada sayurannya. Karena sebagai
2: gitu ya.
1: Ketahanan pangan juga sih sebetulnya. Karena selain ada pisang dan kedelai, kami juga nanam ada sayuran nih kayak kangkung, bayam, ada cabai, terong dan lain sebagainya gitu. Jadi itu di luar proposal ya sebetulnya, itu memang sekalian aja tambahin ini,
2: inovasi gitu ya.
1: Itu buat tambahan. Terus yang UMKM ini, karena memang di sana bank sampahnya belum optimal, sebetulnya udah ada tuh di sana bank sampah. Cuman pengelolanya itu enggak ada. Jadi next itu kita akan buat kayak kaderisasinya. Jadi program ini kan hanya 4 bulan nih, biar bisa berjalan sampai seterusnya, enggak cuma terhenti di 4 bulan. Kami tuh ada kaderisasinya. Jadi setiap pojok tuh nanti ada kaderisasinya. Kita kayak membuat kelembagaan gitulah, membuat kelembagaan buat meneruskan gitu. Kalau misalkan yang di bank sampah sendiri, kemarin kita juga kerjasama dengan bank induk sampah Kendal, Kota Kendal. Itu induknya itu kayak menginisiasi program sampah jadi emas. Jadi tuh kayak misal nih di desa itu kan banyak sampah-sampah kayak botol, kayak plastik dan lain-lain, itu tinggal storein aja ke bank sampah. Itu karena udah kerjasama ya sama BSI, sama BSI. Jadi
2: pegadaian.
1: Nanti pegadaian itu nanti dihitung nih, misal berapa kilo, saldonya itu nanti jadi emas.
2: Ya, jadi
1: itu
2: buku tabungannya gitu.
1: Buku tabungannya, buku tabungannya.
0: Dari luar daerah boleh ikutan ya. Kan nabung sampah tiba-tiba jadi emas gitu kan.
1: Tiba-tiba jadi emas. Itu gitu. Emang kerja sama sih. Jadi diharapkannya bank sampahnya itu hidup lagi gitu. Karena ada hal yang unik gitu kan. Rata-rata kalau sampah cuma dibuang sia-sia,
2: ya udah, gitu
1: kan bikin kotor, terus nyamuknya jadi banyak. Kalau kayak gitu kan ya semangat ini jadi emas gitu. Kemudian yang terakhir yang di literasi UMKM. Ternyata kalau UMKM di sana itu legalitasnya itu masih enggak ada lah ya. Maksudnya di sana belum ada
2: fasilitas
1: PRT, itu belum.
0: RT-nya belum ada.
1: Nah, kami kemarin kerjasama juga nih sama Dinas Perdagangan. Itu kami ada program legalitas usaha sertifikasi halal gratis. Karena apa? Kalau misalkan kita kulik-kulik nih, berapa sih harga sertifikasi halal itu membayar sampai 500 ribu per orang?
2: Kan lumayan.
1: Tapi,
2: ya.
1: Kan lumayan ya. Ini ternyata periodenya itu sampai Oktober kan, pas sampai kita kegiatan terakhir itu kan Oktober. Ini masih kayak ngejar lagi sih, maksudnya ngejar informasi lagi siapa yang mau sertifikasi halal gratis sebelum ditutup gitu. Nantinya juga ada pelatihan seperti branding produk, kemudian ada fotografinya juga dan lain-lain, ada kayak
2: manajemen keuangannya.
1: Iya, manajemen keuangan.
2: Karena juga kalau untuk yang di Desa Camperlujo itu sebenarnya banyak kak UMKM di sana, tapi memang belum ada kayak gimana ya pemasarannya. Mereka tuh masih bingung gimana sih kita memasarkan produk kita, gimana sih kita membranding produk kita tuh biar masyarakat luas tuh tahu produk kita. Jadi kita bisa mengedukasi, mensosialisasi itu ya Kak Ayu.
0: Semoga ya di sisa waktu kalian gitu, apa program yang kalian jalankan ini bermanfaat buat warga Camperlujo Kendal di sana. Dan sukses buat kalian karena waktunya terbatas sekali. Saya sekali pada pengen ngobrol banyak sama kalian nih. Terakhir mungkin ada yang kalian pengen sampaikan dengan program Si Gesit ini?
1: Harapan saya mungkin ya, karena pemberdayaan masyarakat itu memang susah. Maksudnya yang saya alami sekarang, mungkin teman-teman juga alami sekarang, namanya masyarakat itu pasti punya kesibukan masing-masing. Mereka semua enggak selalu bisa mengikuti program kita. Cuman apa yang kita ambil di sini adalah apapun yang kita lakukan dengan hati itu pasti akan berbuah kemudian hari gitu. Karena kalau misalkan kita melakukan semuanya dengan ikhlas, kita melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, kita ingin membantu, itu pasti walaupun sedikit demi sedikit itu akan berbuah gitu. Jadi apapun yang terjadi ketika kita melakukan semuanya dengan ikhlas, pasti semuanya akan membuahkan hasil yang bagus juga.
0: Oke, saya kira mau nambahin?
2: Boleh, kalau bisanya, kalau kita kan buat program, misalnya kalau program tuh sebenarnya kita nggak yang muluk-muluk ya. Sebenarnya kalau buat program tuh bagus gitu. Tapi kalau untuk penyampaian ke masyarakat, pemberdayaan ke masyarakat itu masih kurang. Jadi semoga kita bisa lebih memberikan dampak dan manfaat yang lebih untuk Desa Camperlujo ini sih.
0: Oke, sukses ya buat teman-teman PPK Ormawa Udinus nih teman Pro 2 ya, untuk program Si Gesitnya ini. Kita tunggu gebrakannya lagi nih. Dan ya, lancar semua ya buat kalian.
1: Doakan sampai final. Finalnya nanti di Makassar.
0: Masuk. Kita doain dari sini ya. Oke, itu tadi teman Pro 2 obrolan kita ya, Si Gesit, cara asik mahasiswa bawa perubahan nyata di desa. Salah satunya ada Desa Camperlujo yang ada di Kendal. Teman Pro 2, obrolan kita tadi bareng Khalifah Al-Hayu Mariam, Ketua Pelaksana PPK Ormawa, dan juga ada Sakira Aliyah Nariswari, Koordinator Divisi Acara. Sampai di sini dulu obrolan sore ceria teman Pro 2 ya. Bye bye.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Makasih MK, ngasih angin segar teman Pro 2 dalam perkara kuota internet hangus. Apalagi kita yang suka online. Dan memang teman Pro 2 MK mengabulkan sebagian gugatan dan memerintahkan agar kuota internet yang sudah dibeli bisa dipakai sampai habis tanpa biaya tambahan apapun. Cakep. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan kuota internet yang sudah dibeli harus bisa dipakai sampai habis oleh konsumen, dan MK juga menegaskan nggak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan. MK menyebut ya, formula tarif dan skema layanan telekomunikasi itu nggak boleh hanya diletakkan dalam cara pandang komersial penyelenggara telekomunikasi aja. MK juga negesin aturan yang ada harus menjamin perlindungan yang wajar bagi pengguna jasa telekomunikasi. Bentuk perlindungan tersebut, teman Pro 2 ya, kata MK tuh nggak harus selalu berbentuk satu model layanan yang seragam. MK juga bilang perlindungan dapat diberikan melalui penyediaan berbagai pilihan paket yang fleksibel. Dan ini angin segar banget sama Pro 2. Gimana tanggapan dari warganet ya Indonesia? Kelihatannya happy banget ya, karena angin segar di hari Jumat yang penuh berkah ini. Amin. Aku bakal bacain beberapa komenannya dari mereka di KKN Komen Komen Ngasal.

Pariang dan mata biner mereka adalah lambang masa depan bangsa kita. Tepat pada tanggal 23 Juli, kita bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional. Anak-anak adalah aset paling berharga yang kita miliki. Di tangan mereka lah, arah dan masa depan Indonesia ditentukan. Menjadi tugas kita bersama, para orang tua, guru, dan seluruh lapisan masyarakat, untuk memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang aman, mendapatkan hak pendidikan yang layak, serta limpahan kasih sayang yang tulus. Mari kita bebaskan mereka untuk bermimpi setinggi langit, berkreasi tanpa rasa takut, dan tumbuh menjadi generasi yang cerdas serta berkarakter kuat. Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari bersama kita wujudkan lingkungan yang ramah anak, mulai dari rumah kita sendiri.

mendengarkan resmi putuskan sisi kekuatan internet gak boleh otomatis hangus Teman Pro 2 ya. Ada opsi layanan Teman Pro 2 ya, dan ini sudah ketok palu. Gimana nih tanggapan dari netizen warga plus 62 Teman Pro 2 ya? Ini komenannya, beberapa yang bisa aku bacain ya, aku repost dari Vokatif Teman Pro 2. Banyak banget, ada 1400 yang komen, 118.000 yang likes Teman Pro 2 ya, yang nge-forward banyak lagi nih. Oke, ini dia ya, ada siapa aja. Ada step underscore XXX ya. Hari ini hari baik, kabar baik. Benar, hari Jumat penuh berkah ya. Kabar baik di pagi hari. Ya, emang ya. Kan kadang ada tuh yang ya penyedia salah satu layanan gitu kan Teman Pro 2. Kan padahal hari itu 30, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Tapi kenapa di situ ditulisnya 28 hari, 28 hari gitu. Ini kalau kesah pengguna juga sih Teman Pro 2. Ada Ceta XSS, bersyukur dikit tapi akhlak tetap naik. Ya pengguna iOS ini ya. Selfie sama bilangan 1 bulan tuh 31 hari bukan 28 hari. Ini sama nih keresahannya kayak aku. Kisah tuh XSS, buat anggota DPR yang memiliki usulan ini saya doakan sehat selalu ya Pak Bu. Ya ini kalau pro rakyat kita harus memang benar-benar mendukung gitu. Kalau enggak pro rakyat ya gimana coba ya. Lanjut, Yasin XSS, Jumat berkah ya. Dan Jati XSS, satu bulannya hitungannya ikut Februari semua. Tuh kan, 28 hari doang ya. Letus with XSS, nah gitu dong. Dapi XSS OTW hemat kuota 10 GB buat 1 tahun. Yes ya. Sebulan itu 30 atau 31, bukan 28 ya. Ayo siapa yang ngerasa sama aku gitu kan. Ngerasa banget gitu kan, harinya 30 tapi di situ tuh 28 gitu kan. Victor XSM, mungkin Pak MK juga jengkel ya, mungkin senasib sama kita ya, sama-sama warganet gitu ya. Cerita XSS, akhirnya ada berita baik di tengah banyaknya berita buruk ya. Di alhamdulillahin aja di hari yang penuh berkah ini ya Teman Pro 2, hari Jumat. Randy juga komen, sengaja banget kasih paket banyak kuota tapi harinya cuma 28 hari biar sisanya banyak gitu kan. Ceta ini juga komen, ini bukan cerita penenang doang kan, please banyakin berita baik kayak gini gitu kan. Oke, seru-seru banget deh komenannya Teman Pro 2. Terakhir yang aku bacain ya, ada Way yang komen juga, lagian kalender zaman kapan sih yang dipakai 28 hari mulu. Dia ngetag salah satu ya layanan telekomunikasi Teman Pro 2 ya, aku gak boleh takut nih. Nah, no dengerin kritik masyarakat yang tontip gitu ya, kebanyakan memang banyak 28 hari ya, dan sebulan tuh 30 hari ya kakak, bukan 28 hari ya. Meskipun ada 28 hari tapi kan itu bulan apa, gak semua bulan kayak gitu Teman Pro 2. Yes, keluh kesah rakyat akhirnya didengarkan. Ini beberapa ini ya angin segar aja sih Teman Pro 2 ya, karena kita kan juga beli kuota itu dengan duit ya, apalagi segala sesuatu yang saat ini kan semuanya serba online kan. Oke, kita ademkan hati ya buat kita semua nih yang udah menerima kabar baik ini ya, biar makin adem aja Indonesia ini. Habis ini azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya ya. Kalau kota Semarang sendiri tuh jam 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat.

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Ya, hujan lagi. Gimana nih kita pulangnya?
3: Kita nunggu aja deh sampai reda. Kan kita juga gak bawa jas hujan.
2: Duh, males gak sih? Kenapa ya tiap hari hujan? Padahal kan aku tuh pengen cepet-cepet pulang, terus nonton Asiap.
3: Ya elah, San. Gak panas, gak hujan. Kamu tuh ngeluh terus kerjaannya. Sekali-kali bersyukur kenapa? Lagi pula, nanti kan bisa tuh streaming nonton apa tuh Asiap. Barusan mamaku SMS nih kalau ada pohon tumbang di deket gang sebelum ke arah rumah.
2: Astagfirullah. Untung kita neduh dulu di sini, Fit. Gak bisa ngebayangin aku kalau tadi kita langsung pulang, gimana coba?
4: Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

Dibuka terbatas bagi diaspora Indonesia, teman Pro2 ya, karena pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dengan memasukkan skema dui kewarganegaraan terbatas. Menteri Hukum Supratman Andi Agas bilang ya bahwa draft revisi itu udah disampaikan kepada Presiden untuk diterbitkan surat Presiden atau surpres sebelum dibahas bersama DPR. Kebijakan ini ditujukan buat diaspora Indonesia yang punya keahlian khusus dan dibutuhkan untuk kepentingan nasional. Skema ini nggak berlaku untuk seluruh warga negara ya, teman Pro2. Catat, nggak berlaku untuk seluruh warga negara, melainkan hanya bagi individu yang diusulkan oleh kementerian atau lembaga sesuai kebutuhan negara. Contohnya, bidang yang disebutkan antara lain adalah ahli nuklir, ilmuwan, maupun atlet yang memperkuat tim nasional. Pemerintah juga menegaskan bahwa daftar bidang keahlian belum ditetapkan secara rinci dan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan strategis nasional melalui kewenangan presiden.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

banget nih teman Pro 2 Timnas Putri Indonesia kembali menorehkan sejarah setelah menjuarai Piala AFF Wanita 2026. Keren kan? Ini menang setelah usai mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0 pada partai final di Kuala Lumpur, Malaysia. 5 gol kemenangan dicetak oleh Sydney Hooper, ada Isabel Nott, ada Estella Lupati, Felicia Dezu, dan juga Emelina Hon. Sepanjang turnamen, Indonesia juga tampil konsisten tanpa sekalipun menelan kekalahan dan berhak mengamankan tiket otomatis ke AFF Women's Championship 2026 bersama Laos dan juga Singapura. Gelar ini juga menjadi pencapaian bersejarah karena Indonesia sukses mempertahankan trofi yang sebelumnya diraih pada edisi 2024. Mantap.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

kabar membanggakan teman Pro 2 hadir dari Indonesia. Band asal Bandung for Revenge ini resmi dipercaya mengisi original soundtrack ya dari versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day. Dan pengumuman ini disampaikan melalui media sosial dengan video teaser yang menampilkan logo for Revenge ya bergaya laba-laba, mengkonfirmasi berbagai spekulasi penggemar setelah vokalis Bonnie X ini sebelumnya mengunggah kalimat I miss you every brand new day. Di Jepang, lagu tema film ini akan dibawakan oleh band Mrs. Green Apple. Kolaborasi ini menjadi pencapaian penting bagi For Revenge ya untuk tetap berkarya di tahun 2026 ini, karena sejak tahun 2006 di band ini tuh dikenal melalui lagu-lagu seperti Serena dan Untuk Siapa. Kepercayaan untuk mengisi soundtrack salah satu waralaba film superhero terbesar di dunia menjadi bukti ya teman Pro 2 semakin besarnya eksistensi musisi Indonesia di industri hiburan global, sekaligus juga ngasih ruang lebih luas bagi karya lokal untuk menjangkau audiens internasional. Keren banget.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kamu nanya, kita jawab ya. Spesial hari ini, nggak spesial sih karena setiap hari ada.
0: Tapi spesial karena kita tuh standby banget.
1: Oh iya,
0: tiap bener. Hari buat teman Pro 2 tuh spesial banget buat teman Pro 2 menurutku ya.
1: Karena pasti mungkin setiap hari dengerin Pro 2 tuh, ini pertanyaan dari aku udah jawab belum ya? Udah jawab belum ya gitu.
0: Atau teman Pro 2 yang lain yang belum pernah nanya-nanya pun akhirnya nunggu-nunggu, wah ini ada teman-teman Pro 2 sekarang tuh apa aja sih masalah hidupnya?
1: Iya.
0: Terus itu si Aris, si Devi itu bisa nggak jawabnya kira-kira? Solutif nggak sih anaknya?
1: Nah,
0: gitu-gitu kan?
1: Jadi bahan perbandingan nanti kan masalah hidup kamu sama orang lain gitu teman Pro 2 ya. Coba hari ini ada siapa dengan permasalahan hidup apa nih?
2: Ada Jeffrey di rumah. Gimana caranya buat izin beli sesuatu biar pasangan tuh nggak marah-marah?
1: Oke.
0: Jeffrey di rumah, izin beli sesuatu biar pacar nggak marah-marah. Ya kalau aku ya.
1: Pasangan gak marah-marah di rumah, bukan pacar. Kalau pacar dibawa di rumah gimana?
0: Oh, Jeffrey di rumah, izin kak biar beli sesuatu gak dimarahin sama pasangan. Ya gak usah izin. Ya udah aman itu kalau aku ya.
1: Tapi kan nanti ketahuan.
0: Ya kan yang penting kan aku pakai duit aku, bukan duit pasangan. Yang harus izin itu adalah kalau kamu beli sesuatu pakai duit pasangan. Nah,
1: iya.
0: Harus izin.
1: Tapi berdasarkan testimoni teman-teman aku di kantor ya, mereka itu lebih baik minta maaf daripada minta izin.
0: Iya.
1: Kayak ini mungkin istrinya Mas Luki, denger ya, istrinya Mas Luki ini tolong ya. Mas Luki itu habis beli perintilan motor itu.
0: Dan gak izin.
1: Gak izin. Dan dia bilang kalau istrinya tuh gak ngeliat pasti gak akan ngeh. Kayak begitu. Coba ya, dicek abis ini motornya.
0: Jeffrey boleh praktekin hal yang ini ya. Tapi gak tahu nanti. Gini kan, yang tahu gimana karakter pasangan tuh kan kamu sendiri. Maksudnya dia tuh kalau lagi ngomelin kamu, kalau lagi marah tentang kamu beli sesuatu tuh sebesar apa sih
1: ya.
0: Kalau cuman marah-marah manja ya, kalau cuman marah-marah yang abis dijajanin terusan hilang marahnya, ya nggak apa-apa, beli aja dulu. Ya kan, nggak usah izin dulu kalau aku. Tapi kalau kamu tahu nih pasangan kamu tuh memang semarah itu kalau kamu beli sesuatu yang menurut dia nggak berguna, yang kamu nggak izin dulu, ya kamu harus pikir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali untuk tidak izin gitu.
1: Iya, terus ya, tapi menurut aku kalau misalnya win-win solutionnya gini deh, kalau misalnya istri kamu marah-marah ya,
0: pasangan
1: kamu marah-marah gara-gara kamu beli sesuatu gak izin, menurut aku win-win solusinya adalah belikan sesuatu untuk pasangan kamu seharga apa yang sudah kamu beli untuk diri kamu sendiri.
0: Ya kan, gak semua orang tuh Raffi Ahmad yang bisa beliin sekeluarga plus mbak-mbaknya, yang bisa ke Eropa sekeluarga mbak-mbaknya.
1: Nah, maka dari itu mikir dulu gitu, itu yang dibeli kebutuhan apa, kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Kalau emang yang dibeli itu adalah kebutuhan tersier yang gak penting-penting banget sih, ya belinya jangan yang mahal-mahal. Kalau gak mau dituntut untuk membelikan pasangannya lagi gitu.
0: Kalau aku sih gini, mencoba kasih ini aja. Ini langkah berikutnya, cara berikutnya adalah kasih bridging yang mulus.
1: Oh, gimana tuh contoh bridgingnya?
0: Kamu beli iPhone 16 Pro Max misal gitu ya. Pas kamu lagi jalan sama dia, sayang tolong dong fotoin aku gitu kan. Dia minta tolong nih. Terus habis difotoin, duh jelek banget sih hasil fotonya. Kenapa sih ini? Coba lagi. Kok tetap jelek ya? Kayak udah saatnya ganti handphone deh sayang. Gimana nih? Coba aku gantiin motoin kamu ya. Kamu kan terus gantiin aku motoin pasangan nih. Jelek-jelekin. Tuh kan? Berarti kan kamu udah cantik banget. Kok? Ah, emang udah ganti handphone deh, harus deh ini kayaknya. Aku ganti handphone ya sayang. Biar kalau pas fotoin kamu, pas aku minta kamu fotoin aku, bagus hasilnya sayang. Bisa nih jadi ILM.
1: Jadi bisa bridging halus ya. Serah deh pilih mau yang mana, mau yang gak izin, mau yang win-win solution itu tadi, yang kamu beli istri juga dibeliin atau pasangan juga dibeliin, atau yang bridging halus gitu. Atau yang paling pilihan terakhir adalah ya udah gak usah beli apa-apa ya.
0: Sampai gak tahu kapan.
1: Sampai ada inisiatif pasangan kamu membelikan barang atau, yang sebenarnya kamu pengen.
0: Atau menyarankan.
1: Oh kan, iya.
0: Kadang kan, loh sayang kamu kayaknya udah harus ganti tas deh.
1: Betul.
0: Nah kadang kan gitu kan.
1: Iya.
0: Oh gitu ya sayang, ya udah deh. Nah gitu kan. Tapi
3: tapi apakah akan terucap hal-hal seperti itu? Cewek itu kan maunya diperhatiin. Ya kan? Dia tuh agak-agak susah untuk merhatiin kayak sepatu pacarnya bodol aja tuh kadang dia enggak ngeh gitu.
1: Harus perhatiin ya. Terus yang penting juga adalah jangan menggunakan uang yang tidak seharusnya kamu menggunakan uang itu untuk kamu belanjain keperluan diri kamu.
0: Contoh uang apa nih?
1: Contoh uang belanja pasangan. Misal kalau udah punya anak, uang susu anak gitu. Jangan kamu pakai uang susu anak tuh buat beli knalpot bear ya.
0: Gak boleh kalau itu.
1: Gak boleh.
3: Gitu ya. Gitu ya. Coba kamu bisa ikutin salah satu tips-tips dari kita tadi ya, Jeffrey ya. Semangat Jeffrey.
1: Semangat Jeffrey.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

guys, bahagia karena besok udah weekend lagi teman Pro 2. Selamat ya menikmati hari libur kamu teman Pro 2. Yang masih kerja juga semangat ya, apalagi di balik kemudi harus semangat, semangat, semangat, semangat ya. Oke, Fira Julia sampai di sini dulu buat temenin kamu di sore ceria, karena habis ini ada Vian yang nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Bye, see you. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Info Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Afian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran melalui program magang nasional PMN atau Magang Hub yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini diharapkan menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan juga kebutuhan dunia usaha serta industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afian Syahnur mengatakan program magang nasional menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, hingga Februari 2026 angka pengangguran tercatat sekitar 7,24 juta orang.
1: Info Pro 2.
0: Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mengintensifkan sosialisasi kepemiluan di 16 kelurahan yang mencatat tingkat partisipasi pemilih rendah pada Pilkada 2024. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu berikutnya. Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini mengatakan sosialisasi tidak hanya menyasar wilayah dengan partisipasi rendah, tetapi juga kelompok rentan, lansia, perempuan, pemilih, pemula hingga pelajar di sekolah-sekolah. Menurutnya pendidikan kepemiluan menjadi kunci untuk membangun budaya demokrasi yang lebih baik. Dan informasi terakhir tahun Pro 2, ganda putra Indonesia Raymond Indra Nicolaus Jokin kalah di babak 16 besar China Open 2026. Raymond Jokin harus mengakui ketangguhan unggulan ketujuh dari Tiongkok Chen Boyang Liu Yi. Raymond Jokin kalah strike set 13-21, 17-21. Pertandingan sendiri berlangsung selama 40 menit di lapangan 2 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok, Kamis 23 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman berdua. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal temen kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Dona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa iya, sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
0: nama,
1: saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Ih, keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo gitu.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Wah seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia tuh dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Ya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya,
0: agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Gitu.
1: Karena memang passion
0: dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano ya, pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya kan udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah suara.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu dulu dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Kan tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy, saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan.
1: Iya.
0: Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: gimana, udah mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produk yang pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo-halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya, tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, yeah. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu,
1: tertentu gitu.
0: Ya?
1: Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
0: Oke. Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful. Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang tuh lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin
1: gimana nih?
0: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran
1: sih.
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu.
0: Okay.
1: Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp.
0: Bener.
1: Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih
1: gitu.
0: Kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu. Jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Oh
0: ya
1: sih. Iya,
0: fotonya
1: iya,
0: foto
1: iya.
0: Entah cuman
1: apa,
0: cuman
1: jembatan gitu ya,
0: gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan denganku kan.
1: Iya aduh.
0: Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Ih boleh banget.
0: Boleh ya.
1: Boleh banget.
0: Caranya
1: pokoknya
0: gimana?
1: Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi.
1: Link kamu lagi nyanyi. Mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyiin lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
0: Oke.
1: Terus dua lagi, surprise. Nanti.
0: Oh sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload.
1: Belum.
0: Oke.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Oke, jadi bakal ada dua lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Yeah. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah dua lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau dua lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa
1: sih.
0: Lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Tapi satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, gitaris itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu.
1: Iya.
0: Ya. Oh, di kemana-kemana gitu ya?
1: Enggak, lebih enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi oke, pas nih.
0: Jadi ada gambaran
1: jadi,
0: seperti apa gitu ya?
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu, tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin
1: yang sekarang
0: juga. Betul. Ada gak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun gak masalah gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
1: Mm.
0: Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Ce. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah? Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi. Dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Mungkin setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Boleh, ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita amin nih, kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh,
1: gak jauh-jauh
0: kan?
1: Nih
0: nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa sebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok ada, juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-hmm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah mau
1: ngobrol. Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, balik lagi aku Alfian Sanis nemenin kamu ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih, edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Semangat banget akhirnya ketemu di hari Jumat, jangan besok libur. Di sini doang aku libur, tempat lain kerja. Ingat ya, budak korporat tetap terus kerja nih. Aduh, by the way ini Salfok. Aduh, kan. Nah. Baru mulai udah gerasa gerusuk tahun Pro 2 ya kan. Kayaknya malam itu aku semangat banget, kenapa ya? Tapi ini ada tripodnya kok ada 2 ya? Tripod siapa satu lagi ini? Udahlah, buat kamu Tom Pro 2, pokoknya aku temenin ya nanti buat yang mau sharing-sharing sambil curah-curah di malam hari ini. Request lagu juga bisa banget ya kan, sampai jam 12 nanti setengah 9 juga ada obrolan yang keren banget yang pastinya bisa nambah ilmu, wawasan kamu atau cukup sekedar buat healing. Nah, healing itu kuncinya, pasti kamu udah tahu kan bakal ngobrol sama siapa malam ini. Jadi saya Tom Pro 2, aku temenin sampai jam 12.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tower 2 malam ini tuh kita bakalan nanti ngobrol ya di 20.30. Tapi sebelum itu tuh aku tuh pengen tanya dulu sama kamu deh. Apakah kamu itu tipikal orang yang memang memperhatikan kualitas tidurnya? Nah, kamu tahu gak sih ternyata tuh ya, tidur yang kualitasnya tuh bagus banget ternyata penting banget loh buat ngejaga kesehatan mental. Nah, pas tidur itu kayak otak kita tuh ngeproses emosi, memperkuat ingatan, dan memulihkan fungsi tubuh nih. Sampai kita kayak lebih siap nih menghadapi aktivitas keesokan harinya. Belibet ya kan. Jadi jangan sampai nih tidur kamu itu kurang ya, ataupun tidak berkualitas ya. Nah kalau bisa nih misalnya pengen nyoba tidur berkualitas, kayak tidur dan bangun pada jam yang sama tiap hari. Nah ini tuh mungkin yang sulit banget diterapin, apalagi sama anak muda ya kan. Karena mungkin ngerasa apalagi pas di weekend tuh, Sabtu Minggu kan libur ya, bisalah tuh bangunnya agak siang. Nah gimana nih kita mau ngebangun cara tidur dan bangun pada jam yang sama tiap hari, ya kan? Tapi mungkin bisa kamu coba buat ngusahain durasi tidur ya, itu sekitar 7-9 jam per malamnya bagi sebagian orang dewasa, ya kan? Lalu kurangi penggunaan ponsel 1 jam sebelum tidur tuh penting banget ya, karena katanya tuh cahaya ponsel yang kita tatap itu ya, itu yang bikin kamu gak bisa tidur, bikin kamu kepikiran, bikin kamu overthinking, ujung-ujungnya insomnia. Ya, terus juga untuk menghindari makanan kafein, makanan berat juga jelang tidur. Terus kamu juga bisa nih buat kamar kamu tuh terasa lebih nyaman, tenang, gelap ya kan, dan juga sejuk ya, jangan sampai kepanasan ya kan. Jangan lupa juga buat olahraga secara rutin, tetapi usahain tidak dekat ya dengan waktu tidur, tahun pro 2. Nah, abis ini kita bakalan ngobrol di malam hari ini ya, kau pasti penasaran. Kita bakalan ngobrol soal tidur berkualitas kunci kesehatan mental barengan Mbak Yosya Margareta. Jadi kamu stay tune nanti ya, pas pokoknya di 20.30.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, udah 8:30 Tom Pro 2. Waktunya ya kita ngobrol di malam hari ini. Tadi aku udah spill dikit ya kan, kita bakal ngobrol soal tidur berkualitas kunci kesehatan mental. Siapa nih yang tidurnya ngerasa belum berkualitas atau justru udah berkualitas, atau kayak gimana sih sebenarnya tidur yang berkualitas itu? Kita bakal ngobrol Tom Pro 2 di malam hari ini ya kan. Nah, udah tersambung ya bersama Biosia Tom Pro 2 dari Ruang Hati, komunitas Ruang Hati. Nah, kayak aku sebutin tadi, kita bakal ngobrol soal tidur berkualitas kunci kesehatan mental. Halo Biosia, selamat malam.
1: Halo,
0: Tolong. Iya, gimana Mbak Yosia kabarnya di malam hari ini?
1: Baik kabarnya, gimana kabarnya?
0: Iya, baik juga nih Mbak Yosia, tapi belakangnya itu tidur aku tuh lagi berantakan banget ini Mbak.
1: Wah, ini makanya, kenapa nih?
0: Nanti kita bakalan bahas ya Mbak ya, sebenarnya tidur berkualitas itu kayak gimana, apakah memang termasuk nih kunci dari kesehatan mental. Nah, mungkin buat di awal nih Mbak Yosia, mengapa nih Mbak, buat tidur berkualitas itu sering juga disebut sebagai salah satu ya kunci buat ngejaga kesehatan mental manusia Mbak?
1: Oke. Karena kalau misalnya diibaratin nih ya, kita misalnya kayak TV ya, atau barang-barang elektronik lainnya, tidur itu sih sebenarnya kayak tombol reset, atau kayak restart gitu loh, especially buat otak kita. Karena kalau misalnya kita kayak seharian ngadepin pekerjaan, tugas, masalah gitu ya, ngobrol sama, abis ngobrol sama orang banyak, berinteraksi segala macam, nah ketika tidur, otak kita dan seluruh tubuh kita itu punya kesempatan buat ngeberesin semua itu. Terutama otak nih ya. Jadi kan kesehatan mental tuh ya memang connected dengan fisik juga gitu ya. Cuma kan salah satunya otak nih. Karena kalau kita tidur yang cukup dan berkualitas, biasanya kita bangun tuh dengan pikiran yang lebih jernih, emosi lebih stabil. Nah, tapi kalau misalnya tidurnya berantakan, hal-hal kecil tuh bisa jauh lebih berat rasanya.
0: Oke, berarti itu ya Mbak ya, memang berpengaruh ya. Tidur berkualitas itu sama termasuk salah satu kunci nih buat ngejaga kesehatan mental. Oke.
1: Iya, betul.
0: Terus Mbak Yosia, sebenarnya nih Mbak, kayak gimana sih Mbak yang dimaksud dengan tidur yang berkualitas nih Mbak? Apakah cuma soal durasi tidurnya aja atau ada faktor lain nih Mbak Yosia?
1: Sebenarnya bukan soal durasinya ya, tapi lebih ke kualitas. Karena banyak orang yang, kayak kita pernah bahas ya, maksudnya udah tidur 8 jam gitu, benar, udah istirahat benar. Terus, tapi bangun tuh tetap capek. Jadi tidur yang berkualitas itu bukan cuma lama durasinya, tapi juga apakah kita benar-benar bisa beristirahat. Tidurnya nyenyak, gak sering kebangun, dan bangunnya tuh dengan badan yang lebih segar gitu. Jadi kualitas itu sama pentingnya sama kuantitas. Tapi bukan berarti kayak, tidur 2 jam, tapi kayaknya nyenyak deh, gitu. Nggak juga, bukan berarti begitu, gitu.
0: Oke, berarti memang bukan tergantung durasi, tapi mungkin sebaiknya memang harus menerapkan durasi yang tepat ya, Mbak Yosia, ya, kayak 7-8 jam, ya kan, seharusnya, Mbak, ya. Apalagi betul. Mungkin buat yang di usia-usia produktif, ya, Mbak, ya. Tuh.
1: Betul.
0: Terus, kalau misalnya kita lihat lagi nih, Mbak Yosia, apa nantinya nih yang terjadi sama kondisi emosional seseorang, kalau kualitas tidurnya itu kurang baik nih Mbak, dalam waktu yang lama khususnya?
1: Oke, apa tanda-tandanya? Salah satunya ya, kalau misalnya udah tidur, badan capek, sering kebangun tengah malam.
0: Bener,
1: mungkin bener. Ada teman-teman produknya suka tiba-tiba bangun jam 2 pagi gitu ya, atau jam 12 malam gitu. Bangun pagi pasti ngerasa lelah, terus siang hari gampang ngantuk, terus sulit fokus. Nah, kalau itu terjadi selama beberapa minggu atau beberapa waktu dan ganggu aktivitas sehari-hari, nah itu nggak boleh dianggap sepele.
0: Berarti sepertinya kurang lebih seperti itu ya Mbak ya, untuk kondisi emosional seseorang nantinya yang kualitas tidurnya kurang baik nih, khususnya kalau dibiarin berlarut ya kan, dalam jangka waktu yang lama ya. Terus Mbak Yosia, katanya tuh kalau misalnya kita mau nerapin tidur yang berkualitas tuh kayak tidur itu di jam yang sama dan bangunnya juga di jam yang sama ya kan Mbak Yosia ya. Tapi itu kan sulit banget diterapin nih Mbak, apalagi nih buat anak muda mungkin yang ngerasa Sabtu Minggu libur ya kan. Nah, disengajain tuh buat begadang. Nah, kalau kayak gitu boleh nggak tuh Mbak Yosia? Atau memang tetap harusnya tuh harus rutin nih jam bangun sama jam tidur itu seharusnya sama tuh? Atau kayak gimana Mbak Yosia?
1: Oke, namanya anak muda ya. Apalagi kemarin tuh habis Piala Dunia tuh.
0: Oh,
1: berantakan kan jam tidur.
0: Iya, bener banget.
1: tiba-tiba kita harus bangun jam 4 pagi, 2 pagi. Nah, sebenarnya sesekali begadang tuh gak ada masalah. Di beberapa occasion, sebenarnya it's okay. Mm-hmm. Tapi jangan buat itu menjadi kebiasaan. Karena biasanya kalau misalnya udah begadang sekali, jadi keterusan gitu kan. Nah, yeah. Biasanya harus diseimbangin ketika kita begadang hari ini, besok mulai sedikit dipaksa kita harus tidur sesuai jamnya. Sesuai seharusnya seperti apa. Karena kalau misalnya jadi kebiasaan, nanti lama-lama badan kita protes. Karena nggak enak kan, karena ini udah nggak sesuai ritmenya. Itu akan berdampak mood jadi lebih gampang berubah. Tadi yang tidak baik konsentrasinya meneru. Mm-hmm. Terus badannya cepat capek, kayak gitu.
0: Oke, berarti mungkin untuk sesekali dua kali nggak apa-apa ya Mbak Yosya buat mencoba buat begadang tadi ya kan. Mungkin iya. Memang ada sesuatu yang pengen dilakukan ya, entah ngejar deadline atau mungkin memang ada Piala Dunia kan yang cuma ada beberapa tahun sekali ya. Jadi sayang banget kalau dilewatin gitu kan, nggak apa-apa lah sekali begadang ya. Tapi mungkin tetap diperhatikan Mbak ya untuk kualitas tidurnya itu ternyata memang mempengaruhi banget. Kayak aku sebutin tadi di awal tuh Mbak Yosya belakang ini memang lagi ada gangguan tidur ya kan. Karena tuh aku kerjanya kan sekarang bukan di sini doang nih, ada kerjaan lain juga kan Mbak Yosya.
1: Oh,
0: jadi,
1: iya, iya.
0: Jadi bener-bener capek banget ya kan. Dari pagi siang dari pagi siang pulang kan, terus tidur, nanti sore bangun lagi siap-siap siaran malam kan. Nah justru malamnya ini nih Mbak Yosya yang sulit tidur biasanya, sementara pagi harus bangun Mbak. Itu tuh.
1: Oh iya, itu ganggu banget ya.
0: Benar.
1: Ganggu pola banget.
0: Benar, sampai kemarin sempat pilek, sempat flu gitu kan Mbak. Bukan cuma mental doang Mbak, malah ke fisik nyerangnya gitu.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi Mbak Yosya ya. Ini kita break dulu satu lagu aja kayak biasa. Mungkin teleponnya jangan dimatiin, boleh ditahan aja ya Mbak Yosya ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Nah, Tom Pro 2, abis ini kita lanjut lagi ngobrol barengan Mbak Yosya Margareta ya dari komunitas Ruang Hati soal tidur berkualitas, kunci kesehatan mental.

0: Tomro 2 masih di obrolan jaga malam kali ini. Kan udah mulai serak-serakan, aduh. Tuh, Tomro 2 buat kamu mungkin ya penting banget ya buat menjaga tidur yang berkualitas ya kan. Ternyata memang termasuk dari kunci kesehatan mental ya kan. Yang dimana kalau misalnya mental kita sehat ataupun mental kita tunggal lagi gak sehat nih, berpengaruh ke fisik ya kan, kayak yang aku alamin sekarang nih. Nah, kita masih barengan sama Mbak Yosi ya, dari komunitas Ruang Hati. Halo Mbak Yosi ya, balik lagi Mbak.
1: Halo.
0: Oke, kita lanjut lagi Mbak ya. Tadi kan Mbak Yosya udah bahas dikit nih ya soal tanda-tandanya ya. Mungkin boleh dijelasin lagi nih Mbak, tanda-tanda yang khususnya itu nunjukin kalau seorang itu mengalami gangguan kualitas tidur yang begitu lama nih Mbak.
1: Oke, kalau misalnya udah sampai ada gangguan tidur yang cukup lama, harusnya orang tuh notice ya, karena memang konsentrasi jadi sulit, jadi terganggu, terus mudah emosi. Emosi gak cuma marah doang ya, tapi mungkin kita jadi sensitif juga kan. Terus ya aktivitas sehari-hari jadi terganggu karena kita capek badannya, kita lelah gitu. Jadi mengganggu fisik maupun pikiran.
0: Oke, jadi kurang lebih seperti itu Mbak ya, buat tanda-tanda orang mungkin yang udah mengalami gangguan kualitas tidur yang cukup lama, ya kan? Tuh, kalau kita lihat lagi juga nih Mbak Yosia di era digital kayak sekarang nih, seberapa besar nih Mbak Yosia pengaruh penggunaan gadget sebelum tidur, khususnya terhadap kualitas tidur, termasuk kesehatan mental juga Mbak?
1: Oke, itu ngaruh banget sih Mas, karena aku pun pernah ada di posisi itu ya. Jadi niatnya cuma buka HP 5 menit ya, 5 menit ya sebelum tidur gitu kan. Tau-taunya udah 1 jam. Dan selain itu nih, kalau berkaitan juga dengan kesehatan mental, kita tuh juga, kan kalau kita buka HP, gadget gitu kan, kita kan kerap informasi baru ya. Kita jadi pengen tahu lebih lanjut gitu. Ada berita, notif dari temen, medsos, sampai di ujung-ujungnya nanti bisa overthinking segala macam. Jadi akhirnya badan kita dari kasur, tapi pikiran kita jalan terus. Itu yang akan membuat istirahat kita pun tidak nyenyak gitu.
0: Oke, jadi kita juga udah pernah bahas ya Mbak Yosi ya, penyebab dari overthinking tadi ya Mbak ya. Overthinking ya kan, penyebab kurang tidur tuh mungkin ya kan, dari yang sibuk scroll, bahkan kita tuh tipikal orang yang mau tidur masih main HP ya kan. Tuh bangun tidur nanti juga yang dicari HP. Nah hal kayak gitu tuh mungkin yang sulit banget dikurangin. Tuh apalagi sekarang tuh di era digital ya kan. Tuh apalagi sekarang makin rame banget nih pengguna media sosial tuh, kayaknya semakin rame nih Mbak Yosia ya. Terus juga banyak nih Mbak orang yang menganggap begadang itu adalah hal yang biasa. Apa saja nih Mbak dampak kebiasaan begadang kalau dilakukan secara terus-menerus Mbak Yosia?
1: Kalau misalnya begadang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi efek domino sih sebenarnya. Mungkin untuk jangka pendek sampai sedang kita akan merasakannya. Misalnya kayak yang tadi ya, kita jadi susah konsentrasi segala macam, jadi ke fisik dan emosional kita terganggu. Tapi efek lebih panjangnya ini akan berpengaruh dengan pastinya lingkungan di sekitar kita, baik itu keluarga yang terdekat sampai teman, karena kan ketika orang konsentrasinya terganggu, otomatis pekerjaan juga sulit diselesaikan, terus komunikasi dengan teman juga jadi nggak baik, karena kita juga dari sisi kita jadi lebih emosional, jadi lebih sensitif gitu kan, dan berdampak pada lain-lainnya lagi gitu. Jadi sebenarnya tidak direkomendasikan untuk begadang sesering itu ya.
0: Oke, kayak yang pernah tadi Mbak Yosia sebutin Mbak ya, karena ada momen Piala Dunia tuh mungkin begadang buat sehari dua hari gak apa-apa. Seterusnya itu dijaga nih buat kualitas tidurnya. Mungkin walaupun ngerasa berat sih, kayak kita harus bangun di jam yang sama, tidur di jam yang sama, mungkin agak berat ya Mbak Yosia, tapi gak ada salahnya kan buat dicoba ya. Tuh. Nah Mbak Yosia, apakah stres itu juga dapat nih menyebabkan sulit tidur, atau justru kurang tidur nih yang memicu stres tadi Mbak Yosia?
1: Nah, kalau sebenarnya jawabannya dua-dua aja ya. Gitu. Karena saat kita stres, pikiran tuh jadi sulit tenang. Jadi akhirnya susah tidur kan, kayak overthinking yang waktu itu kita bicarain.
0: Iya, benar.
1: Nah, sebaliknya, ketika kurang tidur, kita jadi lebih mudah stres. Karena otak kita nggak punya cukup energi untuk ngatur emosi. Jadi, keduanya itu kayak lingkaran ya. Makanya kita tuh pilih dan mutus lingkaran itu. Salah satunya ya, mulai untuk memperbaiki pola tidur gitu.
0: Oke, itu jadi penting banget ya buat memperbaiki pola tidur. Karena kalau kita lihat lagi, tadi keduanya memang sama-sama menyebabkan stres ya Mbak Yosia ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal dampak lagi nih, Mbak. Tadi kan kita udah bahas tuh dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu, ya kan. Nah, benar enggak sih, Mbak, berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga enggak nih, Mbak, antara ke mental sama ke fisik juga, Mbak Yosia?
1: Iya. Itu betul banget. Jadi enggak hanya mental, tapi fisik juga, karena seluruh anggota, sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti jantung, ginjal, mereka itu kan butuh waktu untuk beristirahat. Mereka butuh waktu untuk bekerja, bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur, gimana mereka kerjanya gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga misalnya begadangnya bukan karena mau begadang, tapi karena jet lag gitu.
0: Yeah.
1: Makanya di beberapa kasus, kadang it's okay kalau kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran, dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat. Tukaran untuk beberapa hari ke depan kita itu memperbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Oke, berarti yang penting banget, Mbak, ya, buat memperbaiki pola tidur, ya kan? Buat mencegah tuh gangguan mental tadi, karena benar-benar berpengaruh ke kesehatan fisik, ya. Karena buat anggota tubuh itu semuanya butuh waktu buat istirahat, ya. Terus ada nggak nih, Mbak Yosia, kebiasaan sederhana yang dapat kita lakukan ya buat meningkatkan kualitas tidur tiap malam, Mbak?
1: Oke. Kebiasaan sederhana mulai dari hal kecil, coba kurangin main HP sebelum tidur.
0: Okay.
1: Jadi buat jam tidurnya supaya lebih konsisten nih, kita kurangin dulu main HP-nya. Terus bikin jam tidurnya lebih konsisten. Misalnya kita biasa tidur jam 9, yaudah dibikin aja jam 9, 9:05, jam 9, 9 kurang. Itu mulai ditaruh HP-nya. Kalau misalnya mau sambil baca buku 1-2 halaman sebelum tidur, boleh gitu kan. Lalu hindari minum kopi terlalu malam. Kalau aku biasanya tuh batas terakhir minum kopi itu jam 12 siang tuh. Udah habis makan siang itu udah gak minum-minum kopi lagi kan.
0: Oh begitu, oke.
1: Okay. Iya, karena kalau misalnya minum kopi udah sore-sore, otak kopi ini kan masih nyangkut.
0: Apa kabar aku yang malam pas siaran ini, Mbak, ya minum kopi ya? Aduh.
1: Iya, semakin bisa tidur.
0: Iya, benar sih.
1: Dan ya kasih waktu buat diri sendiri tuh untuk dalam tanda kutip melambat ya. Tadi kayak tadi aku bilang baca buku. Atau mungkin kita sekedar dengerin lagu gitu kan. Karena tidur yang benar itu atau yang baik itu dimulai ketika 1 jam itu sebelum kita memejamkan mata tuh kita udah relax gitu. Kita udah relax, kita udah gak kepikiran yang lain-lain lagi, udah gak buka-buka HP, udah gak nyari informasi.
0: Oke, jadi itu yang bisa mungkin coba dilakukan tuh ya, Tampra 2 yang udah dilakukan Mbak Yosia, ngopinya terakhir siang ya kan, terus juga 1 jam sebelum tidur dijauhin dulu HP-nya, karena mungkin itu bagi sebagian orang, Mbak, ya, apalagi nih yang kerjanya mungkin WiFi itu kan di HP terus, atau misalnya ada yang memang kerjanya harus megang HP terus kan gak bisa gak megang HP. Nah itu kan pasti sulit banget, Mbak, ya, sampai begadang tengah malam ya kan.
1: Iya.
0: Tuh itu hal kayak gitu mungkin yang begadangnya ditambah kopi lagi kan, Mbak. Tuh gimana mau bisa tidur ya. Kayak gitu, Tampra 2, kebiasaan kayak gitu mungkin bisa kamu ubah. Walaupun mungkin berat, tapi gak ada salahnya buat dicoba ya kan. Tuh. Terus Mbak Yosia, kapan nih, Mbak, seseorang itu sebaiknya mulai konsultasi sama tenaga profesional ya, terkait gangguan tidur yang dialami, Mbak Yosia?
1: Oke, kalau gangguan tidur yang udah berlangsung cukup lama nih, misalnya udah berapa minggu, misalnya dalam 1 minggu gitu ya, udah banyak dan ganggu aktivitas, atau kamu mungkin ngerasa udah coba berbagai cara tapi tetap boleh tidur. Aku udah coba nih maksain tidur, atau aku udah coba baca buku tapi tetap gak bisa tidur. Nah, gak perlu nunggu sampai benar-benar capek, sampai tumbang. Mencari bantuan itu udah harus SMS. Kalau dalam seminggu kalian udah lebih banyak bisa tidurnya, harus cari bantuan profesional. Karena nanti dari situ akan diperiksa apakah memang gangguan. Tadi yang sempat ditanya tuh, apakah stres yang jadi pemicu atau kadang jadi penyebab stres gitu.
0: Benar.
1: Nah, nanti bisa diperiksa sama dokter. Karena ada orang-orang yang karena insomnia karena dia memang punya stres gitu, atau memang jam tidurnya aja yang lagi berantakan.
0: Oke, itu dia Mbak ya, tanda-tandanya. Ini kapan kamu mulai datang ya konsultasi sama tenaga profesional nih tahun kedua terkait gangguan tidur yang mungkin kamu alami ya kan? Atau mungkin sering overthinking, banyak masalah yang mungkin belum bisa kamu pecahkan. Nah, itu juga bisa nanti membantu menghubungi dari komunitas Ruang Hati ya Mbak Yosia ya?
1: Betul. Tuh. Bisa hubungin teman-teman Ruang Hati karena kita juga salah satu program kita adalah Ruang Curhat gitu.
0: Nah tuh benar, mungkin sebelum tidur kamu bisa curhat dulu biar pikiran kamu tenang, gak kepikiran ya kan. Nah itu bisa dicoba tahun pro 2 ya. Tuh terakhir Mbak Yosia, ada pesan gak Mbak yang mau disampaikan nih buat tahun pro 2 nih supaya lebih peduli terhadap pentingnya tidur berkualitas demi menjaga kesehatan mental Mbak?
1: Aku mau ngingetin satu hal ya, terutama buat anak-anak muda yang ngerasa kadang tuh kita harus produktif, kita harus produktif gitu kan. Mm-hmm. Atau teman-teman yang mungkin kita ngerasa bersalah nih kalau lagi istirahat gitu ya, kayaknya kok kayaknya nggak bisa nih aku harus produktif gitu. Yang harus teman-teman tahu adalah tidur itu bukan kemewahan, tidur itu adalah kebutuhan gitu. Jadi kita harus belajar bahwa menjadi dewasa itu emang membuat kita jadi sibuk ya, untuk mengejar banyak hal. Sampai-sampai kita lupa nih buat merawat diri kita. Padahal salah satunya bentuk self-care yang paling sederhana adalah tidur yang cukup. Jadi buat teman-teman produan nih yang lagi dengerin, jangan tunggu tubuh kita atau pikiran kita tuh ngamuk dulu, marah dulu, baru beristirahat. Karena balik lagi kita bukan mesin. Dan nggak apa-apa kalau misalnya kita mau beristirahat sejenak, begitu.
0: Oke, benar banget ya Mbak Yosia. Tidur itu kebutuhan nomor 2, diingat ya kan. Bukan kebutuhan kamu, bukan makan doang ya kan, bukan kerja doang, tapi tidur juga termasuk kebutuhannya. Jangan sampai nih kualitas tidur kamu yang buruk itu mempengaruhi hari-harinya kamu, mempengaruhi kinerja kamu ya kan. Itu berbahaya banget dan sangat tidak disaranin ya. Nah kalau misalnya nanti masih ada yang mau ditanyain lagi nomor 2, bisa menghubungi komunitas Ruang Hati atau Mbak Yosia ya, udah aku tag di story-nya kita. Oke, Mbak Yosia makasih banyak atas waktunya Mbak ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Nah, semoga nanti ada waktu lain kita ngobrol yang lebih seru lagi Mbak Yosia ya.
1: Oke, iya. Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Yosia, selamat malam kembali. Nah, tahun pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya kan. Seru banget ya kalau ngobrol sama Mbak Yosia nih dari komunitas Ruang Hati ya kan. Tidur berkualitas, kunci kesehatan mental. Bener banget kayak yang aku sebutin tadi ya kan. Kalau ngomongin kesehatan mental tuh, ternyata bukan cuma soal kamu stres doang ya, stres gara-gara kerjaan, stres gara-gara pacar kamu, stres gara-gara permasalahan kamu di dunia, tapi juga berpengaruh sama kualitas tidur. Kualitas tidur yang buruk ternyata mempengaruhi kesehatan mental, penyebab stres juga, ya kan? Tuh, jadi memang benar banget kalau tidur itu punya banyak manfaat ya kan, bisa mengurangi stres, menjaga suasana hati tadi, terus meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, membantu mengatur emosi dan juga mendukung kesehatan mental jangka panjang. Itu tuh kuncinya tuh ya, bisa loh membantu kesehatan mental kamu jangka panjang. Karena kurang tidur yang berlangsung lama itu dikaitin sama peningkatan risiko gangguan kecemasan dan juga depresi. Tapi kalau misalnya kamu masih ngerasa sulit tidur ya, kamu udah dengerin obrolan kita tadi kan, tapi ngerasa kayak kok kayaknya masih ada yang mau aku tanyain deh. Nah bisa banget menghubungi komunitas Ruang Hati atau Mbak Yosia tadi tahun kedua ya. Tuh abis ini kita lanjut lagi ya. Masih dijaga malam aku temenin kamu sampai jam 12 nanti buat yang mau sharing-sharing, curhat sambil request lagu, aku temenin ya.

0: Dan ini dia, untuk juara minggu ini ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1,

95,3 FM Pro 2 RRI Subarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, udah jam 9 ya, waktunya kita mau request-request di malam hari ini nih buat kamu, buat yang mau request, yang mau sharing-sharing, dan juga yang mau curah-curah di malam hari ini, udah boleh banget, ya kan? By the way, itu malam ini aku ngomongin soal tanda-tanda orang suka sama kita. Wow, apakah yang lagi butterfly era di malam hari ini? Ada nggak nih yang lagi butterfly era gitu kan? Kamu bisa tahu berdua gabung ya, kasih tahu aku. Menurut kamu tuh tanda-tandanya apa aja sih kalau misalnya seseorang tuh suka sama kamu, lagi suka sama kita ya kan, lagi jatuh cinta lah, itu tanda-tandanya apa tuh yang paling kelihatan? Karena mungkin tiap orang itu punya definisi yang beda-beda ya kan, tanda-tanda yang dialami itu beda-beda tuh. Jadi gak semua tanda itu sama loh, ada yang beda-beda ngalaminnya. Nah, kamu itu pernah ngalamin yang mana tanda-tandanya, boleh sharing, boleh cerita di malam hari ini. Atau kamu mungkin ada lagi suka sama seseorang, wow, boleh banget juga nomor 2 sambil request lagu ya. Gabung bisa di WhatsApp Pro 2 081-565-10953 ya kan. Ikutan tanggapin topik ya, tolong nih buzzer-buzzer jangan nge-spam di WA ya. Tolong tanggapin topik, jangan request doang, gak bakal diputar ya. Ikutan tanggapin topiknya juga. Buktiin kalau kamu tuh benar-benar orang, bukan robot. Jika bisa gabung nomor 2 ya. Di votingan Instagram, aku udah bikin di story di @pro2smg, ikutan voting aja. Nanti si question boxnya kalau punya jawaban lainnya kan sambil request lagu ya. TikTok off dulu, mohon maaf banget ya kan. Aduh, nomor 2 jadi buat kamu aku temenin sampai jam 12.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Nah, tamu kedua, kita masih ngebahas soal tanda-tanda orang suka sama kita. Ya kan, biasanya tuh kalau misalnya jadi manusia tuh harus peka ya nggak sih? Kamu tau nggak sih dia tuh suka sama kamu, ya kan? Atau mungkin cuma sekadar teman, sekadar gebetan, atau mungkin sekadar HTS-an, kamu harus tahu dan bisa ngebedain tuh, ya. Tanda-tanda seseorang yang menyukai kita itu mungkin perilakunya sering banget jadi petunjuk kalau misalnya muncul secara konsisten, ya kan? Kayak mulai sering nyari alasan buat ngobrol atau memulai percakapan, ya kan? Pokoknya tuh dia tuh pintar banget nih nyari bahan obrolan, karena nggak semua orang itu loh pintar nyari bahan obrolan, ya kan? Gak mungkin tiba-tiba nanya, kamu gajinya berapa? Duh, tuh lampu merah nomor 2 ya, baru kenal tuh pengen PDKT-an langsung nanya gajinya berapa. Wow, bahaya banget ya. Atau misalnya langsung nanya nih, kamu umurnya berapa? Kok belum nikah-nikah sih? Nah, tuh, itu lampu merah part 2. Yang ada langsung berantem kan, baku hantam di tempat atau kamu langsung diblok sama dia. Jadi pintar banget ya kalau memulai cari percakapan, cari bahan obrolan. Misalnya kamu lihat tuh dia usaha banget tuh buat nyari bahan obrolan atau bisa ngobrol sama kamu, ya kan? Berarti dia tertarik sama kamu dan pengen ngobrol sama kamu terus ya. Peka lah jadi manusia ya, jangan sampai peka ya kan, alias tuli pura-pura gak dengar ya. Jadi kita berdua buat kamu yang masih pengen gabung aku temenin yuk, sambil request lagu ya. Kasih tahu aku nih tanda-tanda orang suka sama kita, versi kamu apa nih? Yuk ikutan voting di Instagram di @pro2smg.

Wayang dan mata binar mereka adalah lambang masa depan bangsa kita. Tepat pada tanggal 23 Juli, kita bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional. Anak-anak adalah aset paling berharga yang kita miliki. Di tangan mereka lah, arah dan masa depan Indonesia ditentukan. Menjadi tugas kita bersama, para orang tua, guru, dan seluruh lapisan masyarakat, untuk memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang aman, mendapatkan hak pendidikan yang layak, serta limpahan kasih sayang yang tulus. Mari kita bebaskan mereka untuk bermimpi setinggi langit, bergerasi tanpa rasa takut, dan tumbuh menjadi generasi yang cerdas serta berkarakter kuat. Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari bersama kita wujudkan lingkungan yang ramah anak, mulai dari rumah kita sendiri.

Tanda-tanda orang suka sama kita nomor 2 kayak aku sebutin tadi tuh ya. Tanda yang pertama itu biasanya adalah sering nyari alasan buat ngobrol ataupun memulai percakapan. Karena gak mudah loh nyari bahan obrolan itu ya kan. Bahkan ada orang yang kebingungan, aduh mau ngomongin apa lagi ya, kayaknya udah aku tanya semua deh, nanya apa lagi ya, ngomong apa lagi ya gitu ya kan. Tuh, tanda selanjutnya adalah kayak ngasih perhatian kecil tuh sama kamu, kayak ngingat cerita ataupun tanggal pentingnya kamu. Nah kayaknya kayak diulang-ulang sama dia kan, kayaknya kemarin kamu suka deh sama yang warna itu ya kan. Atau misalnya, nah besok mau ulang tahun ya. Nah orang-orang kayak gitu tuh yang udah inget sampai hal-hal kecil soal kamu, dia juga ingat kamu suka makan, misalnya suka makan risol mayo, suka makan kue sus, tuh diingat sama dia tuh. Nih, Kedian ini sukanya makan kue sus nih, pengennya tuh risol mayo, ya kan? Atau misalnya dia besok ulang tahun, kayaknya mau ke Jogja deh jalan-jalan gitu. Nah, itu hal kecil kayak gitu nomor 2 ya, kalau ada orang yang ingat hal kecil kayak gitu soal kamu, tentang kamu, itu bisa jadi dia punya perasaan sama kamu ya kan, suka sama kamu. Cobalah lebih peka nih ya, jadilah manusia yang peka ya kan. Coba dihargai perasaan orang yang suka sama kamu. Tapi kalau memang kamu gak suka, diobrolin, diomongin baik-baik ya. Tapi kalau misalnya kamu diam doang, pura-pura gak peka, itu sakit ya kan. Jangan sampai nih kamu ngerasain apa yang dirasain. Ingat ya kan, apa yang kamu tabur ya kan, apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam, itu yang bakal kamu tuai.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Tiga, sebenarnya hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan konsep moderasi beragama, kalau yang kamu lihat ini kelas kayak gimana sih?
2: Jadi gini kak, kalau saya melihat nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan menjadi jalan, menjadi fundamental kenapa ketegangan antar agama ini bisa dicari jalan tengahnya. Fundamentalnya itu adalah dengan Pancasila ini. Oleh karenanya sebetulnya Pancasila ini bisa memberikan indikator seberapa jauh kita bisa menoleransi sesuatu. Dan ini dalam konteks kebangsaan. Kalau dalam keagamaan mungkin masing-masing itu sudah memiliki, kalau bahasa kita ya, pakemnya sendiri begitu kak. Kalau dalam konteks kebangsaan, kita bisa menggunakan Pancasila ini sebagai indikator toleransinya, kurang lebih begitu kak.
1: Jadi kita bisa ngelihat apakah kita ini udah cukup toleran. Kalau soal keagamaan mungkin masing-masing ya, tapi kalau dari sudut pandang kebangsaan, kita udah cukup toleran atau enggak, itu bisa dilihat ketika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, gitu enggak kelas sebenarnya?
2: Iya, sebetulnya begitu. Karena apa? Nilai-nilai keagamaan itu kan ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi.
1: Yes.
2: Dan itu juga masing-masing agama itu berbeda-beda. Tapi tolak ukur Pancasila itu adalah bukan terhadap agamanya. Artinya Pancasila ini adalah sesuatu hal yang abstrak, bisa diterapkan di masyarakat yang beragama A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab. Tau tau tau tau
1: tau tau. Kamu nanya, kita jawab ya. Spesial hari ini. Gak spesial sih karena setiap hari ada.
0: Tapi spesial karena kita itu standby banget.
1: Oh iya,
0: tiap
1: bener.
0: Hari buat teman Pro 2 tuh spesial banget buat teman Pro 2 menurutku ya.
1: Karena pasti mungkin setiap hari dengerin Pro 2 tuh, ini pertanyaan dari aku udah jawab belum ya? Udah jawab belum ya gitu.
0: Atau teman Pro 2 yang lain yang belum pernah nanya-nanya pun akhirnya nunggu-nunggu, wah ini ada teman-teman Pro 2 sekarang tuh apa aja sih masalah hidupnya?
1: Iya.
0: Itu si Aris, si Devi itu bisa nggak jawabnya kira-kira? Solutif nggak sih anaknya?
1: Nah,
0: gitu kan?
1: Jadi bahan perbandingan nanti kan masalah hidup kamu sama orang lain gitu teman Pro 2 ya. Coba hari ini ada siapa dengan permasalahan hidup apa nih?
2: Ada Jeffrey di rumah. Gimana caranya buat izin beli sesuatu biar pasangan tuh nggak marah-marah?
1: Oke.
0: Oke. Jeffrey di rumah, izin beli sesuatu biar pacar nggak marah-marah. Ya kalau aku ya.
1: Pasangan nggak marah-marah di rumah, bukan pacar. Kalau pacar dibawa di rumah gimana?
0: Oh, Jeffrey di rumah, izin kalau biar beli sesuatu nggak dimarahin sama pasangan. Ya nggak usah izin, ya udah aman itu kalau aku ya.
1: Tapi kan nanti ketahuan.
0: Ya kan yang penting kan aku pakai duit aku, bukan duit pasangan. Yang harus izin itu adalah kalau kamu beli sesuatu pakai duit pasangan. Nah,
1: iya.
0: Harus izin.
1: Tapi berdasarkan testimoni teman-teman aku di kantor ya, mereka itu lebih baik minta maaf daripada minta izin.
0: Iya.
1: Kayak ini mungkin istrinya Mas Luki denger ya, istrinya Mas Luki ini tolong ya, Mas Luki itu habis beli perintilan motor itu.
0: Dan nggak izin.
1: Nggak izin. Dan dia bilang kalau istrinya tuh nggak ngelihat pasti nggak akan ngeh kayak begitu. Coba ya, dicek abis ini motornya.
0: Jeffrey boleh praktekin hal yang ini ya. Tapi nggak tahu nanti gini kan, yang tahu gimana karakter pasangan tuh kan kamu sendiri. Maksudnya dia tuh kalau lagi ngomelin kamu, kalau lagi marah tentang kamu beli sesuatu tuh sebesar apa sih?
1: Yeah.
0: Kalau cuman marah-marah manja ya, kalau cuman marah-marah yang abis dijajanin terusan hilang marahnya, ya nggak apa-apa, beli aja dulu. Ya kan, nggak usah izin dulu kalau aku.
1: Tapi
0: kalau kamu tahu nih pasangan kamu tuh emang semarah itu kalau kamu beli sesuatu yang menurut dia nggak berguna, yang kamu nggak izin dulu, ya kamu harus pikir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali untuk tidak izin gitu.
1: Iya, terus ya, tapi menurut aku kalau misalnya win-win solutionnya gini deh, kalau misalnya istri kamu marah-marah ya,
0: pasangan
1: kamu marah-marah gara-gara kamu beli sesuatu gak izin, menurut aku win-win solusinya adalah belikan sesuatu untuk pasangan kamu seharga apa yang sudah kamu beli untuk diri kamu sendiri.
0: Ya kan, gak semua orang tuh Raffi Ahmad yang bisa beliin sekeluarga plus mbak-mbaknya, yang bisa ke Eropa sekeluarga mbak-mbaknya.
1: Nah, maka dari itu mikir dulu gitu, itu yang dibeli kebutuhan apa, kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Kalau emang yang dibeli itu adalah kebutuhan tersier yang gak penting-penting banget sih, ya belinya jangan yang mahal-mahal. Kalau gak mau dituntut untuk membelikan pasangannya lagi gitu.
0: Kalau aku sih gini, mencoba kasih ini aja. Ini langkah berikutnya, cara berikutnya adalah kasih bridging yang mulus.
1: Oh, gimana tuh contoh bridgingnya?
0: Kamu beli iPhone 16 Pro Max misal gitu ya. Pas kamu lagi jalan sama dia, sayang tolong dong fotoin aku gitu kan. Dia minta tolong nih. Terus habis difotoin, duh jelek banget sih hasil fotonya. Kenapa sih ini? Coba lagi. Kok tetap jelek ya? Kayak udah saatnya ganti handphone deh sayang. Gimana nih? Coba-coba aku gantian motoin kamu ya. Kamu kan terus gantian aku motoin pasangan nih. Jelek-jelekin. Tuh kan, padahal kan kamu udah cantik banget. Kok? Ah, emang udah ganti handphone deh, harus deh ini kayaknya. Aku ganti handphone ya sayang. Biar kalau pas fotoin kamu, pas aku minta kamu fotoin aku, bagus hasilnya sayang. Bisa nih jadi ILM.
1: Jadi bisa bridging halus ya. Cerah deh pilih mau yang mana, mau yang gak izin, mau yang win-win solution itu tadi, yang kamu beli istri juga dibeliin atau pasangan juga dibeliin, atau yang bridging halus gitu, atau yang paling pilihan terakhir adalah ya udah gak usah beli apa-apa ya.
0: Sampai gak tahu apa-apa.
1: Sampai ada inisiatif pasangan kamu membelikan barang atau yang sebenarnya kamu pengen.
0: Atau menyarankan.
1: Oh iya.
0: Loh sayang, kamu kayaknya udah harus ganti tas deh.
1: Betul.
0: Nah kadang kan gitu kan. Oh gitu ya sayang. Ya udah deh. Nah gitu kan. Tapi
3: tapi apakah akan terucap hal-hal seperti itu? Cewek itu kan maunya diperhatiin, ya kan? Dia tuh agak-agak susah untuk merhatiin kayak sepatu pacarnya bodol aja tuh kadang dia nggak ngeh gitu.
1: Harus perhatiin ya. Terus yang penting juga adalah jangan menggunakan uang yang tidak seharusnya kamu menggunakan uang itu untuk kamu belanjain keperluan diri kamu.
0: Contoh uang apa nih?
1: Contoh uang belanja pasangan. Misal kalau udah punya anak, uang susu anak gitu. Jangan kamu pakai uang susu anak tuh buat beli knalpot ber ya.
0: Gak boleh kalau itu.
1: Gak boleh.
3: Gitu ya? Gitu ya. Coba kamu bisa ikutin salah satu tips-tips dari kita tadi ya, Jeffrey ya. Semangat Jeffrey.
1: Semangat Jeffrey.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

Ngomongin soal tanda-tanda nih, orang suka sama kita tahun berdua pasti banyak tanda ya kan, yang mungkin dialami bagi sebagian orang. By the way, udah jam 10 aja ya, kalau masih dengerin Pro 2 Semarang di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, masih ada aku Avian Sanes ya. Kita masih ngomongin tanda-tanda seseorang suka sama kita, suka sama kamu ya kan. Tuh, selanjutnya mungkin kayak lebih sering ngelakuin kontak mata nih ya, sama senyumnya tuh beda, kayak kesengsem gitu lah, beda dibandingkan senyum ke yang lain ya kan. Atau mungkin kata orang tuh kalau lagi suka tuh dia gak berani loh natap mata kamu lama-lama, kayak pindah-pindah gitu ya kan. Tapi pas kamu lagi gak ngeliatin dia, dia diam-diam merhatiin dan ngeliatin kamu. Aduh, seru gak sih tuh kalau misalnya satu kantor ya. Ada yang suka-sukaan gitu ya kan. Mau confess takutnya nanti malah berantem gitu. Mau confess takutnya nanti ditolak gitu kan. Mungkin ngerasa sama-sama single, sama-sama udah kayak ada punya rasa lah gitu kan. Kayaknya suka deh aku sama dia. Dia mungkin juga suka. Cuman kalau mau confess tuh kayak ngerasa kayak segan, gak enak, satu kantor gitu ya kan. Datang Pro 2, buat kamu nih ya yang punya pengalaman nih soal tanda-tanda suka sama orang itu biasanya apa aja yang paling sering kelihatan tanda-tandanya. Apakah sama kayak aku sebutin nih, lebih sering ngelakuin kontak mata atau mungkin gak berani natap mata kamu pas ngobrol ya kan. Atau juga senyumnya tuh beda nih kalau ketemu kamu ya, sama kayak gak yang lain. Yuk, buat yang pengen gabung ikutan voting langsung di Instagram Diet Pro 2 SMG, jangan lupa sambil request lagu ya.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kita masih ngomongin soal tanda-tanda orang suka sama kita atau merodua. Tanda apa aja tuh biasanya yang sering muncul, ya kan? Tadi udah aku sebutin ya, mulai dari kontak mata, enggak berani atau mata kamu, sampai tuh sering banget ngasih senyum yang manis banget, ya kan? Ditambah lagi nih, kalau si doi itu udah memperlihatkan antusiasnya ya ketika ngabisin waktu sama kamu. Kayak semangat banget, yuk berdua yuk, yuk kesana yuk, yuk makan yuk, yuk nonton yuk, yuk jalan yuk, yuk jajan cireng yuk, gitu-gitu ya kan. Jadi tuh benar-benar dia tuh antusias banget pas ngabisin waktu sama kamu tahun pro 2. Ya, itu juga termasuk tanda-tandanya loh. Ditambah lagi kalau misalnya dia udah usaha banget nih buat ngebantu atau ngedukung kamu pas dibutuhin, ya kan, sampai ngomong, kamu kalau ada apa-apa lah, kalau butuh apa-apa bilang aku aja. Wah, diusahain banget ya sampai ngorbanin diri sendiri tuh kan demi orang yang disuka. Nah, itu tuh biasanya tanda-tanda orang yang suka sama kita atau nomor 2. Ya. Peka tolong ya, tolong jadi manusia itu yang peka, ya kan. Jangan sampai kamu pura-pura budek, nanti beneran budek loh, ya kan. Beneran gak bisa dengar. Makanya tuh ya, harus peka sama situasi kondisi sekitar kamu. Kalau orang suka sama kamu, begitupun sebaliknya nih ya, kalau orang gak suka sama kamu juga harus peka nih, biar kamu tahu harus bersikap kayak gimana, ya kan. Tuh yang pengen gabung lagi, ikutan voting di Instagram yuk, di @pro2smg ya. Jangan lupa sambil request lagu yuk. Pokoknya aku temenin kamu, dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Des, lihat nih medali maraton, medali emas, emas asli.
1: Sombong amat, emang abis maraton di mana sih?
0: Gak bisa dong, kalau biasa aja, gak bisa, mohon maaf. Ini tuh oleh-oleh dari Jogja khusus buat yang ikutan maraton kemarin.
1: Oke, santai dulu dong. Terus kerjaanmu gimana, Mat? Nanti siang kamu presentasi laporan tahunan kan?

Kita masih ngomongin soal tanda-tanda orang suka sama kamu, nomor 2, orang suka sama kita, ya kan? Selanjutnya itu tandanya yang paling sering muncul itu adalah biasanya nanyain kabar atau aktivitas kamu secara rutin. Kayak, kamu lagi di mana nih? Lagi ngapain? Biasanya makan siang jam berapa sih? Biasanya kamu kalau makan siang tuh lebih suka masak atau beli di luar sih gitu. Kamu pengen makan sayuran apa nih? Atau suka buah-buahan gak? Pengen dibeliin buah apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, itu udah jelas banget dia suka sama kamu dan gak mungkin teman sedetail itu kan tiap hari nanya kamu makan apa gitu. Wah, tidak mungkin kalau teman kayak gitu ya. Kecuali dia punya perasaan lebih sama kamu tuh kayak gitu nomor 2. Jadi tuh peka itu emang penting banget ya. Jangan sampai kamu gak peka ya. Terus juga nyari kesempatan buat ketemu atau ngabisin waktu bareng-bareng. Kamu udah makan belum? Kamu jawab belum nih. Yaudah aku kesana ya makan bareng. Nah tuh, to the point kayak gitu tuh. Itu bisa jadi kalau dia tuh suka banget dan pengen ketemuan terus sama kamu. Ya kan? Jadi itu mungkin tanda-tanda orang-orang suka nomor 2. Jadi jangan sampai kelewatan ya tanda-tandanya. Jangan sampai di skip. Siapa tahu, kita gak tahu kan. Itu tuh bisa jadi jodoh kamu loh. Ya. Tuh, jadi mungkin buat kamu juga tanda lainnya satu lagi nih mungkin yang udah jelas banget ya. Kayak ngenalin kamu sama teman ataupun keluarganya pas hubungan kalian udah mulai lebih dekat tuh. Kamu dikenalin sama bestie-bestinya, sama geng-gengnya ya kan. Bahkan dikenalin sama saudaranya, sepupunya, keluarganya, bahkan bapak ibunya. Tuh, siap-siap deh tinggal nunggu kapan tanggal mainnya ya kan. Gak main sekarang tembak-menembak tuh. Yang gak main sekarang cowok yang nembak cewek-cewek tuh. Gak zaman ya, ingat. Udah emansipasi wanita ya kan. Gak disalahin tuh cewek ngungkapin duluan ya. Terus menurut aku kayak gitu loh. Menurut kalian kayak gimana tuh Pro 2? Yang pengen gabung ikutan voting di Instagram yuk. Di @pro2smg.

Pernah mikir gak sih kenapa dari sekian banyak batu di bumi, cuma logam kuning satu ini yang harganya selangit? Ternyata emas itu bukan asli produk bumi loh. Jutaan tahun lalu ada tabrakan bintang neutron di luar angkasa yang super dahsyat. Debu-debu ledakannya jatuh ke bumi saat planet bumi ini masih berbentuk lava cair. Bayangin, kalau seluruh emas yang pernah ditambang di dunia dikumpulin, cuman bakal cukup untuk ngisi 3 kolam renang ukuran olimpiade doang. Selain langka, emas ini juga si paling kuat. Nggak karatan, nggak busuk, dan nggak bakal hancur meski kena asam paling tajam sekalipun. Itulah kenapa sejak dulu orang sepakat kalau emas adalah simbol nilai yang nyata. Bukan cuman buat pamer perhiasan, tapi karena emas itu tabungan paling aman yang pernah diciptakan alam semesta. Jadi kalau kamu punya emas, sebenarnya kamu lagi pegang potongan bintang di tangan tuh. Goks banget kan?

Nomor 2 tinggal satu segmen lagi ya buat kamu yang mau ikutan voting di malam hari ini. Ikutan voting di Instagram ya, @pro2smg. Itu soal tanda-tanda orang suka sama kita, tanda-tanda orang suka sama kamu. Itu kamu pilih yang mana? Kalau punya jawaban lain di question box-nya, request lagu juga jangan lupa ya. Karena tinggal satu segmen, habis ini aku bakalan balik ya dan baca hasil voting kita di malam hari ini. Cus langsung ke Instagram di @pro2smg.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bersama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Teman berdua, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind-blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah Cryptomnesia. Wih, fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar, atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain, atau cerita. Kamu ngerasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari Cryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih ingat isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi itu inspirasi baru atau Cryptomnesia yang lagi main-main di kepala kamu. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Nomor 2 karena udah mau jam 11. Aku waktunya bacaan hasil voting kita di malam hari ini ya. Kita ngomongin soal tanda-tanda orang suka sama kita nih. Soal terbanyak itu adalah gak berani menatap mata dong. Ada 43% suara. Kita kasih tepuk tangan yuk. Ini lumayan kebagi ya votingnya ya. 43% orang itu milih gak berani natap mata ya kan. Terus 29%nya milih selalu ngasih perhatian. 14%nya milih mencuri waktu buat berdua. Terus 14% lagi milih sering nanyain kabar. Kita sapa dulu udah ikutan voting di malam ini ya. Ada st.mbhtl, ada nas.kaila, ada in.blue1, ada iwagakure, ayu_putri2565, ada Hilda Nadila Tika Sari 97, sama Lana Maulmuh 876. Oke, thank you banget teman-teman buat kamu yang ikutan voting di malam hari ini. Apapun itu tanda-tandanya ya, kalau orang lagi suka sama kita, aku harap kamu peka ya. Harus peka tuh, hargai perasaan orang. Kasian ya, orang kan suka sama kamu tuh berarti dia berharap sesuatu yang gak sih, seenggaknya dihargai ya kan. Kalau misalnya kamu gak mau atau cuma pengen nganggap sebagai teman, disampaikan baik-baik, jangan buat dia berharap, apalagi kamu berniat buat manfaatin dia, jangan ya. Ingat, jangan berbuat jahat. Apa yang kamu tanam itu, sorry, apa yang kamu tabur itu akan yang kamu tuai. Oke, sama siapa yang kamu tanam nanti itu yang bakalan kamu panen hasilnya. Oke, berbuat baiklah selama kamu masih hidup. Oke, nomor 2 udahan dulu siarannya. Aku Evian Sanes pamit cabut ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin. Libur dulu 2 hari. Bye bye, semoga gak kangen sama suara aku di weekend ya. Bye nomor 2, selamat tidur, happy weekend.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ditikam, tewas.
1: Aduh, kok lagi banyak ya kasus laki-laki dewasa bunuh diri. Mana sering banget isunya diomongin. Semoga ayah aku gak kenapa-kenapa, please.
2: Ayah pulang.
1: Ayah, aku baru aja keinget sama

0: Tumben malah kamu bukain pintunya. Kan biasanya kamu main game kalau ayah baru sampai rumah. Emangnya keinget apa?
1: Ini loh ya, aku baru lihat kasus laki-laki dewasa bunuh diri di medsos.
0: Iya nak, ayah juga tahu itu. Malah yang paling sering bunuh diri di dunia itu laki-laki. Dan kalau di Amerika, hampir 80% kasusnya tuh laki-laki juga.
1: Pengen nangis, takut ayah nggak ada lagi.
0: Udah, tenang aja. Kan ayah ditemenin bunda, ditemenin kamu juga. Jadi ayah nggak bakal sedih, selama masih bisa ketemu kalian. Makasih ya udah khawatirin ayah.
1: Iya ayah, terima kasih juga ya. Udah hadir di kehidupan aku selama ini bersama ibu.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mulas saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Ada nggak nih Mbak Yosia, tanda-tanda dari seseorang yang mulai mengalami lelah mental, mungkin yang harus diwaspadai, tuh Mbak?
2: Oke, sebenarnya ini dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Kalau mungkin bisa disadari dari hal-hal kecil tuh seperti bangun pagi tuh rasanya males. Bangun pagi rasanya capek, terus ketika sekolah, atau ketika kuliah, ketika kerja, tuh sulit fokus. Atau sensian, gampang marah, gampang nangis, atau juga bisa kehilangan semangat tuh dengan hal-hal yang dulu kita sukain. Kadang bukan karena kita lemah atau kitanya nggak sanggup, tapi memang kapasitas ruang hati kita ini udah penuh gitu loh, dengan segala tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi gitu. Jadi untuk melakukan hal yang lain atau rutinitas yang lain akhirnya menjadi kurang porsinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada kita. Dan 90% adalah bagaimana kita meresponnya. Low Holds. Hidup kita terjadi ketika kita beraksi pada suatu hal yang sebenarnya sederhana. Sesuatu yang baik bisa menjadi hal buruk bagi hidup kita, dan sesuatu yang buruk bisa memberikan hal yang baik pada diri kita. Hasil akhirnya tergantung dari bagaimana kita menyikapi keadaan dari suatu kejadian yang terjadi pada diri kita. Maka jangan heran ketika kita mengetahui ada orang yang tetap bahagia meski dirundung banyak masalah. Mungkin kita harus belajar bagaimana caranya menyikapi secara positif pada masalah yang negatif.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

huruf sunyi atau silent letters. Sebagian besar, huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya, kata Paris dibaca Paris, atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Dalam hidup kita perlu yang namanya yaitu berbuat baik. Berbuat baik itu bisa kita lalui, bisa kita lewati, bisa kita rasakan, bisa kita lakukan dengan kita menampilkan kebaikan akhlak kita kepada orang lain. Bisa saja bukan melalui akhlak, akan tetapi mungkin melalui kreasi. Melalui kreasi, melalui ciptaan-ciptaan yang indah sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ada di antara kita yang mungkin tidak mempunyai kreasi. Nah, tidak mempunyai kreasi, tidak mempunyai ciptaan, tidak mempunyai bakat mungkin yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka ada alternatif lain bagi kita untuk bisa berbuat kebaikan kepada orang lain, yaitu dengan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Contoh dengan kita nge-share kebaikan kepada orang lain, video kebaikan kepada orang lain, itu adalah diantara menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang mengerjakan. Jadi kita dapat berbuat baik dengan hal sepele, dengan hal yang mungkin mudah caranya, akan tetapi kita juga dapat mendapatkan pahala berlipat ganda. Dengan kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kita akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang mengerjakan. Di antara yang zaman sekarang kita paling mudah, oleh saudaraku semuanya, adalah mungkin dengan nge-share tulisan yang bagus, nge-share hadis, nge-share video, menunjukkan itu bukti daripada kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, pada orang lain. Jadi dengan kita nge-share video, dengan kita nge-share konten-konten yang bagus, konten-konten yang bermanfaat, itu adalah tanda kita menunjukkan kepada orang lain. Mungkin kita belum bisa sempurna mengerjakan kebaikan tersebut. Contoh ketika kita nge-share tentang sholat duha misalnya, atau sholat malam, atau pemerbanyak istighfar misalnya, mungkin kita belum melakukan secara maksimal, atau kadang melakukan, kadang tidak. Akan tetapi coba kita share dulu. Ada info apa baik, kita share dulu. Mungkin ada seminar baik, seminar bagus, kita share dulu pada teman kita. Mungkin di antara teman kita ada yang ikut, sehingga dia mendapatkan pahala, kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Sebenarnya mudah kita menjalani hidup untuk melakukan kebaikan. Terlebih lagi di zaman sekarang, zaman yang serba canggih, serba teknologi. Sehingga apa? Berbuat kebaikan itu sangat mudah. Tinggal kita menata, tinggal kita mengatur daripada niat kita, keikhlasan kita. Nah, dalam hadis dikatakan juga, "Addalu alal khair kafa'ili." Riwayat lain sama maknanya dengan hadis yang tadi, itu orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti halnya orang yang melakukan. Jadi kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain sama halnya kita melakukannya. Maka kita yang sekarang itu hidup di zaman modern, zaman yang serba teknologi, itu sebenarnya hadis ini sangat mudah kita lakukan daripada mungkin akun Facebook kita, akun Instagram kita, akun Twitter kita, itu jarang atau jarang kita membuat status. Alangkah baiknya mungkin bisa kita gunakan untuk nge-share kebaikan. Kita gunakan untuk nge-share, untuk menunjukkan kepada teman-teman kita atau ada mungkin hadis, ada mungkin kebaikan yang lain, ada mungkin info-info yang bermanfaat, sehingga kita share dengan itu, dengan kita ngeklik saja dengan mudah kita dapat menunjukkan kepada orang lain agar berbuat baik. Sehingga ketika teman kita berbuat baik, teman kita melakukan apa yang kita share, apa yang kita infokan kepada dia, dan dia melakukannya, kita juga mendapatkan pahala yang sama seperti teman kita yang melakukannya. Itu adalah di antara kenikmatan, di antara kenikmatan kita hidup di zaman modern, yaitu zaman yang serba enak ketika kita berbuat. Begitu juga sebaliknya, zaman yang serba jelek kita ketika kita tidak bisa mengontrolnya. Zaman yang mudah kita untuk berbuat baik, begitu juga sebaliknya, zaman yang sangat sulit untuk mencegah daripada kemaksiatan, daripada hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya, di antara hadis ini adalah memotivasi kepada kita bahwa kita lakukan media kita, kita lakukan apa yang kita punya, HP, WA, WhatsApp dan sebagainya, untuk melakukan kebaikan. Itu juga sangat mudah dengan nge-share dan sebagainya. Dan di sisi lain, HP dan teknologi sebagainya itu adalah sangat mudah kita untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan, tinggal kita bagaimana melakukannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapakah periwayat hadis paling masyhur dari kalangan sahabat Nabi? Semua orang tahu, dialah Abu Hurairah Ad-Dausi. Namanya selalu paling banyak menghiasi kitab-kitab hadis sebagai periwayat mulia. Ia lahir di Daus, sebuah wilayah di zaman pada tahun 19 sebelum hijrah. Sahabat yang satu ini sahabat masuk Islam ketika Rasulullah bertolak menuju Khaibar untuk menaklukkan kota tersebut dan menyebarkan agama Islam. Abu Hurairah masuk Islam dengan sukacita dan penuh kerinduan pada kebenaran Islam.

0: Dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Arti konsistensi gitu yang Bapak anut dalam mengembangkan The Box.
2: Jadi arti dari konsistensi itu yaitu kita harus memang benar-benar berjalan dalam relnya. Misalkan nih, kita harus mempertahankan kualitas kita apapun yang terjadi. Kemudian kita konsisten juga pada saat kita membuka outlet kita. Misalkan kalau yang The Box ini sudah kita jalankan, kita buka jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi orang yang mau pesan secara online maupun offline itu bisa akan menotis ya, bahwa oh The Box, saya mau sarapan nih jam berapa, jam 9, ah aku pesan The Box aja. Oh ternyata aku lapar jam 11 mau makan, oh pesan The Box masih bisa. Jadi konsisten itu memang harus kita jalani dan harus kita pegang teguh, sehingga pada saat kita mau bertahan sampai lama, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produ FM.
1: Kampus yang baru itu kan adalah achievement ya. Ini tuh tekanan yang sehat atau enggak ya sebenarnya?
2: Sebetulnya tekanan itu normal. Saya nggak bilang enggak atau sehat normal. Mengenai itu nanti menjadi tekanan yang sehat atau tekanan yang tidak sehat bagi diri kita sendiri, itu sepenuhnya bolanya ada di tangan kita. Itu sepenuhnya tergantung dari diri kita sendiri. Hidup itu kata orang adalah perjuangan. Dan keseharian kita itu adalah adventure, itu menggali pengalaman. Ayo kita terima setiap tantangan ini. Jadi bukan masalah sehat nggak sehat, kita nggak bahkan pedulikan hal itu. Yang penting kita akan berselancar, kita akan menunggangi setiap permasalahan yang hadir, kita akan menonjolkan diri dalam hal yang positif, kita eksis, dan kita tetap menjadi diri kita sendiri. Karena kita adalah kita, unik, nggak ada duanya.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kementerian PPN Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Disampaikan bahwa perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Info Siswa Sekolah Menengah Atas SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Jawa Tengah mulai dibekali pemahaman tentang industri hijau. Langkah ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin mengedepankan ekonomi berkelanjutan. Pembekalan tersebut menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem industri hijau sejak dini. Dengan mengenal konsep tersebut di bangku sekolah, para siswa diharapkan siap menjadi tenaga kerja maupun pelaku usaha yang mampu bersaing di pasar global.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani memastikan langkah ke babak perempat final Victor China Open 2026. Putri melaju setelah mengalahkan wakil Thailand Busanan Okbam Rungpan 2 game langsung dengan skor 2-1-17, 2-1-14 pada babak kedua pada hari Kamis lalu. Kemenangan tersebut menjaga peluang putri untuk melangkah lebih jauh pada turnamen level BWF World Tour Super 1000 itu. Meski menang dalam 2 game, putri mengakui masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Akhirnya udah ketemu weekend ya, di tanggal 25 Juli 2026 ini. Ada aku Devina yang bakal jadi teman kamu sampai jam 10 pagi nanti, pasti di Spada edisi weekend ya. Dan masih dengan udara yang dingin ya. Beberapa hari ini aku siaran pagi kedinginan banget ya teman Pro 2. Tapi kalau sekarang mager-mager gak apa-apa ya, karena weekend kan waktunya kamu mungkin beristirahat, libur, bangun agak siang, boleh sih ya. Atau mau yang olahraga dulu ya, stretching-stretching, pemanasan-pemanasan juga boleh banget. Tapi jangan lupa sambil dengerin siaran aku pagi ini, karena banyak keseruan yang aku bagiin buat kamu. Plus nanti kamu juga bisa ikut seru-seruan dengan pilih lagu favorit kamu di jam 7 pagi ya. Pastiin kamu stay terus bareng sama Devina di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

빠진 별 내 우주 왜 너만 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

warga di sekitar Jalan Hongo Wongso Ngalian Kota Semarang ya, ini pasti udah happy karena ini pembangunan jembatan yang sebelumnya ambrol ya, ini udah selesai dan ini juga mendapatkan apresiasi dari warga ya. Jadi jembatan yang berada di dekat RAIT Nurul Islam itu sekarang udah bisa dilalui lagi karena sempat terputus dan menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Nah, salah satu warga bernama Musofingah ya, ini mengaku sekarang merasa lebih aman dan nyaman saat lewat di jembatan karena gak ngebayangin ya kalau jembatannya itu ambrol pasti deg-degannya kayak apa, belum lagi kalau muter juga jarak tempuhnya lebih jauh. Nah, ini akhirnya sekarang udah beres lagi. Nah, sebelum ambrol di tanggal 15 Mei lalu, kondisi jembatan ini emang udah memprihatinkan dan bahkan udah dipasang papan peringatan karena pondasinya mengalami kerusakan. Akhirnya sempat ambrol, tapi tenang aja, sekarang sudah diperbaiki, jadi warga juga merasa aman ya. Dan ruas jalan alternatif yang menghubungkan kawasan Ngalian menuju pusat kota Semarang lewat Pasadena sekarang udah kembali bisa dimanfaatkan warga dengan lancar.

0: ngobrolin soal lipstick effect nih, Anjeni ya, kenapa orang tetap belanja di tengah kondisi ekonomi sulit gitu kan. Dan ini juga belakangan cukup sering dibahas tuh, rame banget di media sosial. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomena ini?
1: Oke, Kak. Jadi sebenarnya nih, Kak, lipstick effect ini sebenarnya

dan lesu produk seperti lipstick nih justru tetap dibeli, bahkan penjualannya pun meningkat gitu. Nah, ternyata Kak, di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil ini, tidak pasti ini, masyarakat justru mengganti pembelian barang-barang mewah yang besar diganti jadi dengan barang yang affordable luxury, atau bisa kita bilang barang yang lebih terjangkau tetapi tetap memberikan rasa puas, rasa senang, atau bahkan rasa percaya diri. Ibaratnya nih Kak, ketika seorang tuh belum mampu untuk membeli barang besar seperti rumah, terus tiket liburan mahal ke Jepang misalnya, atau beli-beli produk branded, mereka tetap mencari kebahagiaan kecil yang efeknya tuh bisa dibilang secara langsung. Contohnya tuh Kak, beli lipstick. Karena kan kalau lipstick sekali beli, langsung ngerasa cantik ya Kak kalau dipakai.

0: makin cepat karena durasinya kan nggak boleh panjang-panjang. Jadi nanti lama-lama kamu teng gitu aja, gitu nanti ya,
1: gitu kan. Ada yang potong ya?
0: Ya nanti lama-lama gitu doang.
1: Gitu. Oh, gak usah aja ada acara ini ya.
0: Tapi gak mungkin, kita harus mempertahankan acara ini. Karena ini tuh semacam apa ya, semacam penghiburan.
1: Kok bahasanya tuh kok kayak menyedihkan banget ya, penghiburan.
0: Ini tuh siraman rohani.
1: Oh iya, iya.
0: Gitu loh.
1: Siraman untuk jiwa ya.
0: Banyak ternyata di luar sana itu teman-teman Pro 2 yang mereka itu memang sepenuh itu isi kepalanya. Terus kayak bingung mau cerita, mau nanya ke siapa. Dan akhirnya serandom itu mereka akhirnya nanya dan cerita ke kita.
1: Betul
0: gitu loh. Baik itu yang dari DM Instagram, WhatsApp ke Pro 2 gitu. Ada aja yang nanya untuk dibacain di KNKJ gitu katanya.
1: Iya, daripada kamu cerita sama AI, mending kamu cerita sama kita teman Pro 2. Kadang AI itu tuh jawabannya menyesatkan.
0: Betul.
1: Dan cerita-cerita kamu itu ditampung dalam database AI. Iya kan. Dan
0: suatu hari cerita kamu akan diluberkan, dibeberkan ke orang-orang lain.
1: Iya, mending cerita sama kita. Kan lebih banyak lagi yang denger kan.
0: Langsung kita beberkan saat ini juga kan.
1: Ya udah, hari ini ada siapa sih?
2: Ada Tina di Semarang Barat. Kak, aku kan fresh graduate dan baru masuk kerja nih. Di kantor aku tuh isinya semuanya umurnya di atas aku jauh. Aku sering dibilang anak muda zaman sekarang manja ya. Cuman gara-gara aku pulang tenggo tepat waktu jam 5 sore. Padahal kerjaan aku itu emang udah beres. Emangnya loyalitas itu diukur dari seberapa lama kita pura-pura sibuk ya? Dan cara ngadepin senior yang judgmental gini tuh gimana ya?
1: Tina.
0: Tina di Semarang Barat. Kamu kerja di mana, Tina? Menurutku dia kerja di perusahaan asing mungkin. Enggak ya?
1: Kenapa tuh?
0: Karena kok temennya gitu banget gitu. Kayak kompetitif banget.
1: Dan temennya usianya jauh katanya.
0: Kamu tuh juga gitu, salah masuk perusahaan kamu. Kamu ya muda-muda aja lah perusahaannya, jangan yang sudah jauh gitu.
1: Berarti jawabannya kamu keluar aja, Tina.
0: Enggak, tapi memang ya ini viralnya di mana-mana sih. Maksudnya yeah, lagi jadi bahasan sampai di media sosial dan di banyak kota kan, soal tenggo-tenggo ini kan.
1: Betul.
0: Dan ternyata memang untuk di Indonesia hal-hal seperti itu tuh memang masih jadi pertimbangan dan penilaian. Gitu loh. Jangan orang kerja itu nunggu bel pulang kerja ibaratnya untuk wah cepet selesai gitu, enggak. Karena atasan tuh ternyata pengennya adalah ketika di menit-menit terakhir sebelum waktu pulang itu kamu memang masih mengerjakan sesuatu ya mbok dirampung kese. Oh cukup tiba-tiba kayak nggawe kerjaan urung rampung, bel balik kantor terus ditutup kerjaannya balik. Oh jangan, oh jangan loh. Gitu loh maksudnya. Ternyata pemimpin pimpinan itu pengennya gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kamu datang ke tempat kerja itu ya memang untuk bekerja, mengabdi, nyelesain kerjaan kamu. Jangan kamu datang itu untuk nungguin jam pulang gitu.
1: Iya, soalnya itu ada kan indikasi kenapa tenggo itu bikin bisik-bisik sana sini adalah karena kamu pulang nih misal jam 4 sore ya kan. Kamu kan persiapannya berarti sebelum jam 4 sore. Nah, padahal itu kan masih termasuk jam kerja kamu gitu. Jadi ya jangan tenggo-tenggo amat lah, lebihin kurang lebih ya 2 jam gitu ya.
0: Kuno kuy. Sangat ya, macet gitu. Terus kayak aduh piye gitu. Sebenarnya pilihannya tuh ya, pilihannya kalau aku nih ya sedikit curhat nih. Siapa tadi namanya?
1: Tina.
0: Tina. Kalau mau menghindari macet tuh memang harus tenggo banget.
1: Iya, atau
0: ya telat memang banget. Telat banget gitu. Iya. Tapi kadang untuk tenggo banget tuh susah karena ada aja yang dikerjain gitu. Jadi kayaknya enggak mungkin gitu. Jadi ya udah telat banget sekalian aja. Memang harus nyelesain dulu kerjaan apa-apa sambil nunggu trafiknya enggak begitu padat.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Terus ketika kamu dikatain kok lemah banget Gen Z gitu kan. Gimana caranya biar enggak baperan gitu? Ya kamu harus menunjukkan kalau kamu tidak seperti itu. Iya.
0: Nah, aku diomongin, "Wah, lemah banget tuh." Loh, jelas lah, kabeh menungso iki sekolah lemah. dan akan balik menerang lemah. Gitu kalau aku.
1: Ya, lemah dalam ini tanah ya. Mungkin ada teman Pro 2 yang dengerin kita adalah bukan dari orang Jawa. Ya. Begitu. Semua memang berasal dari tanah. Jadi lemah.
0: Iya. Gitu. Jadi jangan kamu jangan sensi, jangan baper kalau dibilangin lemah. Karena kamu bisa jawab dengan bahasa Jawa tadi. Loh, salah gue. KP kisah lemah dan bakal balik menerang lemah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul ya. Atau mungkin kamu bisa cari circle yang dalam pekerjaan kamu itu yang seumuran ya. Jadi kalau misalnya ada keluh kesah tuh setidaknya sama, atau kalian tuh saling menguatkan yang nggak bikin mental kamu tuh lemah sendiri ya.
0: Ya kalau sekarang sih yang bisa kamu lakukan adalah jangan tenggo-tenggo banget.
1: Betul.
0: Udah jangan bener-bener kamu tuh nungguin banget jam 5, dia kerjanya sampai jam 5 sore.
1: Oh, jam
0: 5
1: sore.
0: Loh. Jangan nungguin banget jam 5, begitu jam 5 tet. Brul gitu jangan.
1: Ya.
0: Yuk intip-intip sik lah, ya kan nek sono-sono koncone sing melangkah kuning gune aksenan lah ketututi. Nek intip-intip ki belum ada yo Jose gitu. Gitu ya, okay, ini ya.
1: Tina.
0: Ini.
1: Gudeg kali ya. Tina.
0: Ya Tina ya, semangat buat kamu karena balik lagi. Ingat, banyak orang ingin ada di posisi kamu dan pekerjaan kamu sekarang.
1: Betul. Salam bolo-bolo.
0: Dah,
1: bye,
0: Tina.
1: Hai Tina.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Eh, hey, Don, aku mau numpang nih, Don.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa, Don. Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

Karena Semarang ini lagi panas-panasnya ya teman Pro 2, dan semoga gak ada kejadian-kejadian yang bikin bapak-bapak pemadam kebakaran ini bergerak ya, karena harapannya sih aman-aman aja, gak ada kejadian kebakaran ataupun yang lainnya. Tapi pemerintah kota Semarang ini memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau ini dengan mengalokasikan anggaran operasional dinas pemadam kebakaran sebesar 8,43 miliar rupiah di tahun 2026. Jadi anggaran ini disiapkan ya untuk memastikan pelayanan penanganan kebakaran bisa tetap optimal di tengah meningkatnya resiko kebakaran di musim kemarau. Kemarin udah ya, Bukit Teletubbies yang ada di Semarang. Semoga gak ada lagi-lagi deh ya, harapannya kayak begitu. Nah, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini mengatakan kalau keselamatan masyarakat jadi prioritas utama ya. Jadi kebutuhan operasional damkar ini terus mendapatkan perhatian, mulai dari dukungan anggaran sampai pemeliharaan sarana dan prasarana. Dan memang layanan pemadam kebakaran ya, ini adalah layanan dasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Karena itu kesiapan personel dan armada harus selalu dijaga biar mampu merespons secara cepat gitu ya, dan juga tepat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Semarang.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Walaupun weekend ya, tetap jam 7 paginya aku udah siapin dong 5 lagu pilihan buat kamu yang menemani aktivitas kamu di weekend ini ya, di hari Sabtu 25 Juli 2026. Ada 5 lagu pilihan yang bakal aku share buat kamu pagi ini ya. Tapi aku udah share sih di Instagramnya Pro2, di @pro2smj ya. Terus kamu juga bisa pilih di situ di Instagramnya Pro2, atau teman Pro2 kalau pengen pilih di apa